0: deket ya ampun.
1: Deket, terbilang deket kok gak apa-apa gitu kan. Habis itu sampai sana gak mau turun anak-anaknya.
0: Kenapa? Kan kebutuhan mereka.
1: Biar ibu aja yang milih dia bilang.
0: Oh wow.
1: Ngerepotin ya Wak ya. Kayak, nanti awas ada yang protes ya kalau dibeliin ya. Turun gak?
0: Terus akhirnya emang mereka suka protes? Anak-anak ini suka protes.
1: Suka.
0: Tapi kenapa?
1: Kok ada ini, kok aku ini?
0: Kan, katanya ibu aja yang milih.
1: Nah, makanya tak bilangin turun.
0: Makan nih bukunya.
1: Enggak, adek di sini aja. Ya udah, adek sendiri di mobil. Tante orang mau turun.
0: Takut.
1: ikut. Tapi itu untung dia punya strategi loh. Jadi dia belinya 2 minggu sebelum anak-anak sekolah.
0: Oh baik.
1: Nah kalau kemarin.
0: Jadi ini udah lama nih, cerita udah, lama udah, nih. Dua minggu yang lalu.
1: Nah kalau yang sekarang kan pada berjubel tuh. Kayak teman-teman adek tak liatin kan story-nya kayak buset berjubel banget nih. Hamin satu banget nih beli peralatan sekolah nih.
0: Karena tadi malam juga sepanjang jalannya pas aku lewat ke toko-toko buku ya. Itu wah sangat berjejal ya tampaknya. Di setiap toko buku apapun kan ada namanya pratnya apa gitu.
1: Iya tahu pratnya Mart.
0: Pratnya Mart ya kan.
1: Teman adek lagi yang punya.
0: Oh gitu ya.
1: Hai teman adek. Teman saya kok sukses ya.
0: Hai teman adek yang punya pratnya Mart ya kan.
1: Iya pratnya Mart.
0: Itu ada di UR Supratman kalau gak salah. Di Supratman
1: ada.
0: Itu juga rame deh.
1: Sama ada satu lokasi yang pasti rame juga.
0: Apa sih?
1: Tukang cukur.
0: Oh bener banget. Jadi ini sudah pernah terjadi sama aku juga ya. Jangan pernah cari barber ketika anak sekolah mau masuk.
1: Iya.
0: Itu sudah dipastikan bahwa Anda tidak akan mendapatkan akses VIP ya.
1: Slot tercepat tuh akan susah.
0: Bener banget, susah banget.
1: Anak pada ngantri.
0: Dari pagi sampai malam ya tolong.
1: Iya.
0: Dari pagi sampai malam
1: benar
0: itu.
1: Benar sekali, anak-anak itu akan mengantri.
0: Tapi seneng dong tukang barber-barber itu, jadi akhirnya semacam kayak, wah ini saatnya aku untuk panen ini.
1: Iya kayaknya ya.
0: Iya
1: ini
0: dong.
1: Adalah momen panennya para barber ya gitu kan. Cuma kayak sangat ini ya, identik ya.
0: Iya bener.
1: Anak-anak masuk sekolah tuh pasti identiknya ya.
0: Toko buku, barber, tukang cukur itu udah pasti akan rame banget. Dan apalagi yang rame biasanya kalau anak sekolah masuk ya, Dek ya.
1: Dagang nasi kuning.
0: Pagi-pagi ibunya udah belanja pasti.
1: Iya kan?
0: Besok mau nyiapin anak-anak nih buat bekel ya kan.
1: Beliin aja makan ya gitu. Pasti beli
0: iya
1: makan
0: sih.
1: Kan.
0: Bener, tapi kita sapa dulu ya. Yang kita sudah live sahabat Win FM di TikTok kita di @pingwinfmbali. Halo Edo.
1: Halo.
0: Ada juga tadi Tutu juga selamat pagi. Mana Barbiku nih, Barbimu lagi. Minum kopi hitam tubruk, kopi kompor. Lagi diminum sama dia. Nanti gantian
1: kita. Gantian, ya.
0: Tapi yang sudah menyapa kita pagi ini adalah
1: tadi yang
0: Mbak
1: dibawa,
0: Desman udah ya?
1: Belum.
0: Mbak Desman udah aku baca.
1: Oh udah berarti si ini Mbak
0: Dayu.
1: Budayu. Budayu mau Henry Moody miss you.
0: Alright.
1: Biasa aja sih karena udah rutinitas setiap hari ya. Prepare semuanya itu ikutan mini food ya. Jadi gak ada keresahan tuh kayak udah biasa.
0: Dia anaknya juga berprestasi pasti juga.
1: Iya.
0: Semua dia pikir mandiri.
1: Mbak Nina tadi juga udah kita baca ya. Hati-hati di jalan Mbak Nina.
0: Sudah sarapan kah? Pakai apa hari ini? Apakah ada gimas hari ini? Tapi anaknya gak diantar sih kan anak ini.
1: Udah gede-gede sih.
0: Iya udah OSIS dia. Malu
1: Ayu,
0: dong diantar.
1: Ayu dia ngantar anaknya belum sampai kantor loh.
0: Oh iya Mbak Ayu?
1: Ya dia nungguin anaknya ini.
0: Kenapa?
1: Mau upacara.
0: Oh wow. Kenapa ditungguin?
1: Au.
0: Takut pingsan anakmu Mbak Ayu.
1: Nah, jadi mungkin setiap orang tua punya anak kan beda-beda karakter ya.
0: Oh.
1: Nah anaknya yang baru kelas 1 nih anak nomor 2. Anak nomor 2 nih agak.
0: Masuk nih berarti dia mulai masuk sekolah.
1: Baru masuk sekolah. Cengeng anaknya.
0: Oh oke. Okay.
1: Dikit-dikit nangis, sedikit nangis gitu. Jadi mungkin dia khawatir ya.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi ditemani lah sama dia. Terus saya tanya kan
0: Bukannya anak yang nomor 2 ini yang sepenuh strategi itu?
1: Itu makanya. Penuh strategi dan bisa berakting itu loh.
0: Oh iya karena acting ya.
1: Iya kak. Jadi dia takut terjadi apa-apa. Nanti dia menangis. Gitu,
0: takut
1: dia
0: acting anaknya ya kan.
1: Terus tanya bukannya sekarang ada gerakan ayah mengantar anak.
0: Iya.
1: Terus dia bilang enggak juga.
0: Oh enggak ada ya.
1: Enggak juga. Jadi mungkin ada. Cuma dia gak melakukan itu. Dan setelah dia foto sekitarnya banyak emak-emak juga di sana.
0: Oh iya baik. Ternyata bukan ayah-ayah ya.
1: Iya. Oh emak-emaknya nempel di sana juga.
0: Apa itu gerakan ayah mengantar anak?
1: Ayah bekerja.
0: Mengantar yang lain. Mbak Meta.
1: Mengantar makanan.
0: Selamat pagi Mbak Meta. Gitu, iya mengantar yang lain.
1: Mengantar berkas-berkas.
0: Betul ke kantor. Iya kan. dan Mbak Meta. Selamat pagi yang udah live kita pagi hari ini, nonton live kita. Mbak Romi juga.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
1: Mau dek sedemen.
0: Halo.
1: Keresahan hari pertama anak sekolah, takutnya dia gak bisa beradaptasi dengan sekolah barunya. Takut kalau kenapa-kenapa di jalan.
0: Oh, tapi seperti Mbak Ayu ya dia ya.
1: Tapi berdoa aja deh, astungkara setelah melewati masa MPLS, anakku bilang suka sekolah pilihannya dan melihat dia semangat bangun pagi. Aku udah yakin ini anak menikmati kegiatannya. Udah selesai masak, sarapan, dan sekarang mulai mengerjakan songket lagi. Lagunya BTS dong, Come Over.
0: Iya.
1: Thank you.
0: Ya, aku semangat. Jadi pengen mampir ke tempatnya Mbak Kade, no? Oh, pengen lihat songketnya. Kayaknya cakep nih songketnya.
1: Boleh gak kita mampir Mbak Dek?
0: Iya Mbak Dek, kalau pas ke Karangasem.
1: Iya, tapi jangan disiapin apa-apa ya.
0: Gak usah, kita mampir-mampir aja. Eh Mbak Dek!
1: Gitu. Woi, woi. Gitu, woi Mbak Dek! Paling kita gitu doang,
0: bukan? Iya, paling kita teriak-teriak dari 500 km.
1: Mode yang dengerin penguin yang mana ya, mode?
0: Ngeselin nggak?
1: Biar kaget semua.
0: Ditangkap di Banjar kamu. Halo, Papa Nadia.
1: Hai.
0: Pak Tude Ekayasa, selamat pagi. Eh, Mak Nop-Nop, selamat pagi.
1: Hei Mak Nop.
0: Akhirnya menyapa kalian lagi setiap pagi.
1: Iya, apa kabar?
0: Iya, apa kabar sih? Keresahan awal sekolah adalah bangun pagi. Karena selama liburan gak pernah bangun pagi. Jadi semalam agak takut juga loh. Gak bangun paginya loh.
1: Oke.
0: Gitu sih dia ya.
1: Siap, thank you Mak Nop. Udah joinan. Ada Papang. Lagunya Calvin Harris featuring Ellie Goulding ya.
0: Yang mana?
1: Yang mana aja boleh katanya. Kita pilihin aja lah yang bagus.
0: Calvin Harris, Ellie Goulding ya. Mari kita cek. Ada ya? I need your love. I need your love. Halo Tua Jusop, selamat pagi. Sudah menyapa kita di live TikTok juga pagi hari ini.
1: Ini ada Abah Wesel menyapa kita.
0: Abah Wesel. Tadi lagunya buat Abah Wesel loh ya.
1: Terus nih Mbak Nina.
0: Mbak Nina.
1: Wih, sarapannya Orlena. Orlena, Orlena, Orlena.
0: Kayak lagu dangdut ya, Orlena.
1: Gak tahu no. Itu angkatan berapa tuh dangdutnya tuh?
0: Gak tahu.
1: Artinya Orlena, Orlena, Orlena.
0: Lagu apa itu?
1: Kamu gak tahu tuh aku. Lagu dugem itu.
0: Oh iya iya.
1: Aku tanya Ji Pino aja.
0: Gak tahu aku deh.
1: Sarapan yang manis.
0: Aku jarang ibadah malam.
1: Sarapan yang manis tapi tar aja sampai kantor.
0: Sama sarapan. Aku tuh pasti Mbak Nina ini orang yang suka banyak beli jajan-jajanan terus dijobrokkan di itu. Supaya habis yang lainnya ikut makan ya.
1: Sangat jiwa berbaginya luar biasa ya.
0: Mbak luar biasa
1: loh.
0: Tuhan memberkatimu. Woi, harus kita kasih karpet merah ini.
1: Ini bos kita nih keluar nih, Adi Gunawan.
0: Yes. Dia lagi gamas dia.
1: Gamas.
0: Gerakan anak mengantar. Gerakan anak mengantar ayah.
1: Gerakan ayah mengantar anak. Ya. Aku bapak-bapak ngantar anak kok.
0: Oh, akhirnya ada ternyata.
1: Sejak heboh sekolah pertama.
0: Berarti ketemunya bapak-bapak semua dong.
1: Yang kamu ketemuin bapak-bapak kan di. Apa ternyata cuma kamu yang taat pada aturan kamu, sisanya.
0: Tante.
1: Sisanya gak ada bapak-bapaknya di.
0: Kamu ngantar anak kan di.
1: Ayo ngantar anak apa ngantar
0: anak? Iya kan. Bukan ngantar yang lain kan di. Awalnya ngantar anak ya kan.
1: Sisanya ngantar yang lain.
0: Ngantar Mbak Dek. Ada Mbak Dek lagi dengerin nih.
1: Ngantar
0: mamanya ya kan.
1: Oh, ngantar anak abis itu ngantar nyonya.
0: Oh bener kan.
1: Iya.
0: Bener kan yang lain, nyonya itu lah yang lain.
1: Nyonya yang lain.
0: Kan driver pribadi.
1: Oh baik.
0: Katanya Mbak Dek boleh banget, alamatnya dia ada tuh katanya.
1: Mbak Dek ngantar anak tetangga.
0: Yes.
1: Adi ada. Sehat-sehat ya sama Mode dan anak-anak ya. Akhirnya disapa lagi sama Adi Gunawan.
0: Iya betul.
1: Ini udah bersibuk ajan kamu sibuk. Di.
0: Tolonglah dia sibuk sekali.
1: Aduh,
0: dia.
1: Aduh
0: ya.
1: Ini dah calon-calon.
0: Ada Lanang, selamat pagi Lanang. Hai Lanang. Lagunya Fish dong yang Nina. Nanti kita siapin juga lagunya ya.
1: Yes.
0: Sampai kita ngobrol tadi kan Adi nih mengantar nih. Ayah mengantar anak sekolah. Bener. Cuma kalau dari kenangan waktu Anda masih dulu sekolah Sabtu FM. Itu. Atau sekarang ya kan. Atau sekarang siapa sih yang apakah Anda termasuk anak yang sering diantar oleh orang tua? Ya kan. Siapa yang paling sering nganter Anda? Apakah ayah? Apakah ibu? Apakah
1: si mbak
0: yang disuruh nganter?
1: Dan ada
0: tetangga kan, kadang-kadang dititipin tetangga. Tetangga punya anak yang satu sekolah kan.
1: Itu anaknya si Ayu tuh gitu tuh.
0: Oh iya? Yeah?
1: Yang jemput.
0: Dititipin ke tetangga. Tetangga. Karena dia juga punya anak sekolah di sana.
1: Iya. Kan? Dia juga pernah tahu waktu kecil.
0: Oh iya? Yeah?
1: Dijadiin satu sama tetangga. Oh, jadiin yeah? Satu. Gimana ceritanya tuh ya? Kalau ada tuh waktu TK, kebetulan ada yang satu tempat TK sama adik. Terus kita akrab. Nah terus orang tua juga akrab kan. Bapak gak bisa jemput waktu itu. Udah nebeng aja ya sama ya? Si ini gitu ya. Sibuk banget. Gila orang tua aku tuh sibuk banget.
0: Iya kan.
1: Sampai punya tanah di mana-mana. Harapanku sih gitu ya.
0: Harapan. ada seandainya gitu ya kan.
1: Seandainya. Depannya ada.
0: Misal.
1: Misal gitu ya. Sibuk banget misal.
0: Misal.
1: Gitu. Soalnya menghasilkan ini.
0: Dokter gitu Gungwi ya. Katanya aku numpang sama saudara kak.
1: Oh.
0: Ya Mbak Meta bilang sama Mbak.
1: Kan? Mbak Meta sama
0: terus
1: Mbak.
0: Terus kamu digabungin sama anak tetangga itu.
1: Iya. Terus naik motor apa tuh ya. Motor yang tangki depan isi bensin. Oh, tuh. Motor apa sih
0: namanya? Naik high-ace kamu. Atau Mini Cooper. Yang kayak kemarin lagi heboh ya kan.
1: Yang mana?
0: Ada satu yang ada driver gitu kalau enggak salah, driver online kalau enggak salah di Jakarta kalau enggak salah itu pepet-pepetan dia kan dia mau nyalip terus sama si Mini Cooper itu enggak dikasih nyalipnya. Marah dia. Jadi dia ngerusakin spionnya Mini Cooper itu, Dek. Dan dia pengendara kali ya. Kayak bapak tahu kan ya bapak rusak itu mobil apa?
1: Mobil
0: ya
1: kan? 1M.
0: Bener. Spionnya aja harus mengganti berapa itu.
1: Oke.
0: Okay. Iya dan katanya dia harus kalau misalnya dia mengganti 50 juta gitu kalau misalnya 50 juta deh. Dan itu katanya sih yang korbannya dia gak mau tetap mau dilanjutkan ke hukum aja. Ya juga sih. Makanya jangan suka marah-marah ya. Jaga, ya,
1: lebih ketahu posisi, capability kita sampai mana kalau ada sih
0: itu,
1: gitu ya.
0: Itu yang jadi sorotan para netizen itu, dia mengendarai, dia
1: ini mengendarai disclaimer kali, ya, bukan berarti bukan, kita merendahkan ya, salah satunya ya.
0: Iya benar, kita lagi ngomongin tentang komentar dari netizen ya kan.
1: Dan value-nya memang berbeda.
0: Iya kan maksudnya. Lupa gitu.
1: Bapak itu harganya lumayan berapa iya, kali lipat dari milik tolong, Anda sendiri.
0: Pak. Iya
1: benar. Gitu kan. Jadi kayak berani ya Pak gitu ya.
0: Berani ya karena mungkin karena sudah saking marahnya di jalan satu FM. Cuman kalau kita ngomongin tentang anak-anak nganter bapak-bapak atau ibu-ibu atau mbak atau mungkin dititipin ke tetangga untuk nganter anak sekolah.
1: Iya.
0: Anda punya pengalaman atau enggak? Siapa sih yang paling sering mengantar Anda sekolah dulu Saltuna FM? Dan ada cerita enggak? Yuk cerita yuk.
1: Ayo ngobrol sama kita. Apalagi kalau misalnya ingat-ingat zaman dulu kan pas hujan gitu kan. Diantar naik motor gitu kan.
0: Tapi kamu diantar bapakmu?
1: Iyalah.
0: Oh wow.
1: Aku anak bapak.
0: Sangat kesayangan ya. Aku anak Ayu bapak. Juga kakakmu juga diantar?
1: Tidak ada kenangan saya kan.
0: Enggak tahu kalau Ayu urusan dia ya kan.
1: Urusan dia kayak tapi kayak diantar deh.
0: Oh iya.
1: Diantar
0: sampai siapa tahu ibu ngantar Ayu, bapak ngantar kamu.
1: Enggak deh kayak enggak.
0: Bapak aja.
1: Bapak aja yang ngantar.
0: Sebelum ada gerakan
1: buku ngapain ya?
0: Sebelum ada gerakan ayah mengantar anak sekolah, bapakmu sudah melakukan itu.
1: Udah.
0: Luar biasa bapak teladan. Tapi karena, sudah meninggal.
1: Iya lagi. Lagi. Kayaknya kan ada sih ingetnya SMP tuh ada diantar, kakak tuh udah bawa motor karena di SMA.
0: Oh gitu, SD-nya Ayu, berarti kamu belum lahir.
1: Kalau SD kita berangkat barengan karena satu sekolah kita beda 4 tahun.
0: Oh, bonceng tiga.
1: Oh. Gitu, jadi dia di depan, kakak di belakang gitu. Kan tuh bapak yang nganter.
0: Oh gitu.
1: Pulangnya baru satu-satu gitu. Terus SMP ada SD. Kayaknya juga ini deh.
0: Banyak yang punya kenangan diantar orang tua berangkat sekolah ya.
1: Yang paling nyebelin tuh kalau pas hujan gitu loh.
0: Kenapa sih?
1: Kalau pas hujan dulu kan kayak jas hujan tuh cuma satu dan itu yang Batman itu kan.
0: Iya yang gede klewer-klewer ya kan.
1: Klewer tuh kan.
0: Seperti pasar klewer.
1: Gak ada tuh zaman ada ya. Gak ada tuh buat anak-anak jas hujan buat anak-anak tuh gak ada. Jadi ya gede-gede semua kan.
0: Jadi kamu harus masuk ke dalam jas itu.
1: Iya. Masuk ke dalam jas terus bingung melindungi diri apa melindungi tas.
0: Harus milih salah satu ya.
1: Iya kan. Kalau tasnya di depan badan basah. Kalau tasnya di belakang buku basah kan.
0: Buku aja yang basah gak apa-apa.
1: Enggak ada gak. Ada tas tak selamatin. Karena buku basah tuh repot banget gitu loh kalau belakangnya
0: kita basah. Gak usah belajar apa-apa. Alasan.
1: Sorry.
0: Buku basah nih gitu. Anak teladan
1: kamu ya. Saya anak teladan.
0: Ada berprestasi.
1: Belajar, saya udah belajar. Ah,
0: susah sama anak berprestasi.
1: Dia basah. Terus kayak cuma di perjalanan tuh udah kayak, ah udah sampai mana nih pak? Pak ah, masih lama gak pak?
0: Rewel.
1: Karena gak nyampe-nyampe kan. Terus kayak kena hujan tuh kayak, pak, pak, cuma tarik-tarik jaketnya bapak, bapak. Terus sampai mana nih? Kan dingin ya? Kayak dingin. Terus gak bisa nafas kayak, tolong,
0: tolong. Ini anakku ini

0: arah, tahu ini nggak ngerebong?
1: Tahu.
0: Arah ngerebong sampai ke perempatan Tohpati.
1: Ya lumayan jauh loh. Jangan, itu ada traffic light dulu ketemu iya. Traffic light kan?
0: Iya.
1: Traffic light Waribang toh. Iya. Terus jalan kaki, lumayan jauh loh deh.
0: Iya, itu dan itu bapak jemput dulu jalan kaki, terus pulangnya kita jalan kaki.
1: Oh gitu.
0: Iya, bapak jemput bawain payung ya.
1: Oh baik, supaya kamu gak diculik kayaknya.
0: Ya, kayaknya gitu ya. Nanti, ini adalah aset keluarga gitu. Kayaknya.
1: Anakku yang berisik ini, iya. Kasihan penculiknya kalau nyulik.
0: Biar aku saja yang menerima.

0: Global Southern FM Hugel dan juga Soul 2 dengan Jamaican Bam Bam Bam Bam. Ini kayak jadi inget banget nih karena sudah generasi-generasi tua ya. Jadi inget banget ibadah malam di daerah Legian.
1: Iya kan? Bam Bam.
0: Jamaican Bam Bam. Jadi Hugel dan juga Soul 2 dengan Jamaican. Tapi kalau ini keren banget. Apalagi buat Anda yang lagi cari kampus yang berkualitas, yang punya banyak pilihan program studi. Tapi benar banget ya. Di sini tuh program studinya banyak banget. Dan siap mendukung impianmu, jawabannya adalah Universitas Warmadewa. Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka. Tapi ingat, kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru ambil keputusan dong.
1: Iya kan, makanya jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional berkarakter inovatif dan siap bersaing di tingkat global ini. Segera daftar melalui Sipermaru Universitas Warmadewa. Pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Mantap, atau kalau misalnya sudah kerja mau sambil kuliah bisa juga. Daftar aja di program Regular B, kuliah jalan dan tetap cuan.
1: Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu aja. Amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Spesial buat Mbak Nani, Mbak Nani, Nina Nani, Mel C, sahabat Tuna FM, dan juga Lisa Lopez dengan Never Be The Same Again. Yang sudah menyapa kita di live TikTok pagi hari ini, halo Kak Riki Horoskop, selamat pagi.
1: Ih, lucu banget namanya,
0: ya Riki kan? Horoskop. Ada Maduratna Cenggu.
1: Leo, bulan ini bagaimana?
0: Kak Steven, ada Dr. Gungwi, ada Mbak Meta juga tadi. Tua Jusop juga selamat pagi lagunya. Nanti kita siapin ya, satu persatu kita coba putarkan buat Anda, sahabat Tune FM. Sambil boleh kalau misalnya lagi di luar kota atau Anda yang menonton live TikTok kita di luar kota, di luar Bali, streaming kita dong di live.radiopinguinfm.com ya.
1: Yes.
0: Ditunggu loh, sambil boleh request lagu kesayangan. Siapa tahu lagunya ada, nanti kita putar.
1: Iya, tapi segera ya requestnya, jangan terlalu siang, nanti gak keputar ya.
0: Ada Mbak Tian nih, lagunya Ronan Keating dong yang If Tomorrow Never Comes.
1: Oke. Okay.
0: Barata sama Erike sudah ikutan topik ya. Kita lagi ngobrolin tentang Anda, waktu Anda sekolah, satu FM.
1: Waktuku kecil diriku diantar bapak, diantar bapaknya orang.
0: Ternyata
1: itu bukan bapak sendiri yang nganterin.
0: Salah bapak. Bapakku bukan bapakku.
1: Bapakku bukan bapakku.
0: Aduh. Kayak,
1: ya siapa
0: ternyata
1: ini?
0: Ternyata. Lu. Kok kamu bapak orang?
1: Loh, aku siapa?
0: Bapakku, kok bapak orang?
1: Bapakku kok ireng?
0: Ireng sangat ireng.
1: Tapi bapakku ireng ya, Mas?
0: Sama seperti aku nih juga.
1: Iya.
0: Ireng yang sangat ireng.
1: Ayo cerita sama kita yuk. Bagaimana pengalaman Anda waktu kecil dulu. Waktu kecil, waktu zaman sekolah lah ya. Diantarkah, diantar sama siapa?
0: Yes.
1: Atau malah sudah mandiri sedari kecil ya. Aduh, naik angkotnya sendiri.
0: Iya beneran.
1: Naik bemo sendiri.
0: Aku diantar Pak Gojek tiap hari.
1: Iya,
0: ada
1: kan?
0: Yang seperti itu.
1: Ada.
0: Aku diantar Pak Bemo dulu tiap hari, Pak Bemo.
1: Oh, atau mungkin diantar kan? Diantar ini, diantar sama driver kan,
0: iya,
1: Sultan.
0: Kan? Kenapa kita tidak berpikiran sampai sana dari tadi ya, Dek?
1: Kita tidak ada di titik itu soalnya.
0: Aduh, masa kecil kita yang begitu miskin.
1: Iya lagi.
0: Tuhan, tolong angkat kemiskinan ini dari hidup kita.
1: Cabut kemiskinan ini.
0: Tuhan, pindahkanlah ke para koruptor yang punya 74 kilogram emas itu, Tuhan.
1: Tapi ternyata pagi ini kita sudah didengarkan oleh Pak Agus Astape, Ketua KPID
0: Selamat
1: Bali.
0: Selamat pagi, Pak Agus.
1: Mulai manner kamu sekarang ngomongnya ya.
0: Harus, baik, selamat pagi, sahabat
1: Winnet.
0: Harus begitu deh, harus begitu ya kan? Ya. Sesuai standar KPI gitu kali ya.
1: Iya.
0: Selamat pagi, sahabat Winnet FM. Apa kabar Anda hari ini?
1: Pak Agus dia peres ya.
0: Pronunciation jelas, artikulasi harus jelas ya kan? Seperti itu deh.
1: Pak Agus Wibi bisa loh dia ini modeling.
0: Apa sih?
1: Pak Agus dia bisa loh model.
0: Apalah arti
1: model belakang layar loh dia.
0: Sudah setengah tua banget. Masih banyak lebih muda ya kan. Di Radio Pinguin FM ini banyak anak-anak muda yang lebih bisa mewakili.
1: Anda kan
0: emang
1: masih
0: ada,
1: muda.
0: Kamu ngomong-ngomong model tuh ada acara apa? Kamu ngomong harus ada konteks. Ingat, jadi, kita dengerin KPI?
1: Iya,
0: ingat loh. Kita ngomong harus ada konteks supaya orang semua jelas. Ya
1: nanti
0: kan?
1: Tanggal 28 Juli akan ada gebrakan.
0: Oh, gebrakan dari KPID Bali.
1: Dari Dekranasda.
0: Oh, okay.
1: Yang akan menggandeng KPID dan radio-radio yang
0: keren banget acaranya
1: Bali.
0: KPID Bali. Pers. Keren banget acaranya,
1: iya,
0: ya kan?
1: Tuh, ikut Wibi biar tampil juga.
0: Jangan dong, Pak.
1: Ikut, Pak, nanti dia ikut.
0: Masih ada anak-anak muda yang lain, Pak. Yang lebih ganteng dan lebih gagah, lebih tinggi. Boncel aku, Pak. Aku yang boncel yang sangat boncel. Ini saya, ya kan?
1: Tunjukkan pesonamu, Kak Agus tuh.
0: Pak, jadi kayak ini, take me out, tunjukkan pesonamu. Yes, mari kita lihat kondisi berita-berita yang terjadi di hari ini.
1: Kita
0: Saturn FM.
1: Update ya, apa sih yang menjadi perbincangan kemarin-kemarin. Oh, yang paling heboh adalah pasti dunia sepak bola.
0: Betul sekali, sudah menemukan semifinalis ya.
1: Iya, Ade udah nonton loh kemarin.
0: Hari Minggu.
1: Nonton Ade pagi-pagi tuh Norway sama Inggris.
0: Dua
1: nonton.
0: Pertandingan berarti,
1: nonton.
0: Oh, luar biasa.
1: Argentina ngelawan.
0: Itu bermain bagus banget.
1: Bagus banget.
0: Argentina bagus banget ya.
1: Perlawanan dari
0: okay.
1: Ininya lumayan lah ya.
0: Lumayan bagus. Gitu ya. Tapi ternyata Argentina tapi main di atas angin dong.
1: Kontroversial soalnya Argentina itu. Jadi ada beberapa orang yang berkata, wah nih kenapa wasitnya seperti condong kepada Argentina saja loh. Sedangkan Swiss tuh kayak dipersulit. Belum lagi Swiss ada yang kena kartu merah.
0: Oh baik.
1: Jadi mereka dalam setengah pertandingan itu hanya dengan 10 orang. Kalau udah kartu merah kan gak bisa nambahin orang lagi kan.
0: Betul.
1: Jadi itu si Swiss 10 orang aja, Argentina 11 orang.
0: Nah ini ada berita dari kompas.com Southern FM, dimana pelatih Swiss Murat Yakin menyoroti kepemimpinan wasit Joao Pinheiro saat melawan Argentina pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan Argentina versus Swiss di Stadion Kansas City pada hari Minggu kemarin berakhir dengan skor 3-1. 3 gol Argentina dicetak oleh Alexis McAllister, Julian Alvarez, dan juga Lautaro Martinez. Sementara itu Swiss sempat mendapatkan harapan dari gol Dandoye sebelum kartu merah Brill Embolo pada menit ke-72 seakan merampas momentum tersebut. Wasit semula memberikan kartu kuning kepada Leandro Paredes, namun VAR langsung meninjau ulang dan meminta wasit untuk mempertimbangkan keputusannya. Alhasil, Joao Pinheiro langsung mengubah keputusannya dengan membatalkan kartu kuning untuk Paredes dan memberikannya kepada Embolo.
1: Itu makanya Embolo akhirnya jadi dua kartu kuning terus jadi kartu merah.
0: Iya. Dan Murat Yakin lantas memberikan komentarnya atas keputusan yang sangat merugikan bagi Swiss tersebut. Kalau menurut Murat Yakin, mereka dihukum karena aturan yang menurut dia sama sekali tidak dapat diterima. Protes.
1: Bahkan ini kalau sekedar cerita juga ya sahabat pendengar, ya bagi yang mengikuti Piala Dunia ya. Argentina pas sama Mesir pun itu juga Mesir lagi ininya juga gak terima sama bagaimana wasit memberikan suatu tindakan ketika pertandingan Mesir sama Argentina. Kayak condongnya ke Argentina.
0: Sama seperti pertandingan sebelumnya gitu ya, Dek ya.
1: Benar sekali.
0: Oh, itu menurut, mungkin menurut dari pihak yang menjadi korban kan.
1: Dari berita-berita
0: kan?
1: Yang keluar seperti itu ya. Tapi yang menarik ini kan akhirnya Argentina masuk ke semifinal ya. Tapi yang menarik ini kemarin sempat ada satu perjanjian antar maskapai dari Norwegia dan juga Inggris ya. Siapa yang menang nanti akan mengganti logo dari penerbangannya selama 1x24 jam.
0: Betul, antara British Airways dan juga Fly Norwegian kalau gak salah ya kan.
1: Bener.
0: Oh dan ternyata memang mereka menepati janji.
1: Ditepati janjinya.
0: Oh,
1: okay. Dari infopop.id, tepati janji maskapai Norwegia ubah logo pada profil Instagram usai kalah 2-1 dari Inggris ya. Jadi Norwegian Air resmi menepati janjinya dengan mengubah foto profil account Instagram mereka menjadi logo British Airways selama 24 jam penuh. Langkah unik ini merupakan konsekuensi mutlak setelah maskapai asal Norwegia tersebut kalah taruhan dalam laga perempat final Piala Dunia yang mempertemukan tim nasional kedua negara. Sebelumnya Norwegia Air secara terbuka, mereka sih yang nantangin sih.
0: Iya benar, mereka menantang sih.
1: Mereka menantang sih, menantang British Airways di mana maskapai dari negara yang kalah wajib memasang logo sang rival selama sehari penuh. Pertandingan sengit tersebut akhirnya dimenangkan oleh Inggris dengan skor tipis 2-1 yang otomatis memaksa Norwegian Air mengakui keunggulan lawan rivalnya. Nantangin sih.
0: Tapi ini adalah sebuah PR marketing yang sangat genius.
1: Cakep banget, iya cakep banget.
0: Sangat genius. Siapapun yang menang atau kalah itu tidak penting, Ade.
1: Iya, iya.
0: Tapi pemberitaannya global.
1: Bener.
0: Secara seluruh dunia ngomongin ini.
1: Bener
0: ya kan?
1: Banget.
0: Sampai aku yang tadinya tidak tahu Fly Norwegian, aku jadi tahu loh, Ade.
1: Iya, sama.
0: Oh, ada maskapai ini.
1: Iya.
0: Kan?
1: Karena kan mereka termasuk negara yang kecil
0: iya,
1: ya.
0: Iya,
1: gitu
0: makanya
1: ya.
0: Well done loh untuk maskapai Fly Norwegian loh. Meskipun mereka harus memasang logo British Airways selama 24 jam ya. Karena mereka kalah.
1: Ya.
0: Gak apa-apa. Itu akhirnya mendapatkan pemberitaan secara luas. Dari kompas.com Satuna FM. Ketegangan di kawasan Timur Tengah kian membara, Ade. Setelah Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM dan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC saling meluncurkan serangan balasan yang masif di wilayah Selat Hormuz dan sekitarnya. Terbaru, Angkatan Laut IRGC menutup sementara jalur pelayaran strategis Selat Hormuz sampai pemberitahuan lebih lanjut. Langkah tersebut diambil setelah terjadinya insiden awal pekan ini ketika 3 kapal tanker komersial diserang hingga memicu baku tembak antara Iran dan Amerika Serikat. Jadi Selat Hormuz ditutup lagi, Adi.
1: Aduh, jangan ada yang naik lagi tolong.
0: Tolong jangan ada imbas-imbas naik kembali harga-harga Pertamax ya tolong.
1: Iya benar. Tapi kalau dari Bali, sahabat pengen FM ini dari Info Denpasar, Gubernur Bali resmi menutup festival seni terbesar di Pulau Dewata, Pesta Kesenian Bali ya, dengan total 1.822.857 pengunjung dalam sebulan.
0: Luar biasa. Ternyata animo dari masyarakat Bali masih besar sekali ya.
1: Benar sekali.
0: Untuk PKB ini.
1: Jadi PKB ini kan sebenarnya sudah terselenggara di 13 Juni sampai 11 Juli kemarin ya. Mendatangkan berbagai peningkatan, tidak hanya dari jumlah kunjungan ke Taman Budaya Art Center aja. Begitu.
0: Alright.
1: Kemudian ada juga nih dari Info Denpasar, Desa Made yang raih emas speed putri.
0: Betul-betul.
1: Di World Climbing Harmonix 2026 ya. Jadi Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Harmonix 2026. Yaitu Desa Made Rita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Perancis pada hari Minggu kemarin ya. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desa setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final Desa tampil dominan saat mengalahkan wakil Italia Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatat 6,51 detik.
0: Luar biasa, selamat loh, selamat. Sudah membuat bangga Bali dan terutama juga Indonesia, sahabat Una FM.
1: Ada kabar duka juga, komedian ya benar.
0: Betul, Temon ya.
1: Meninggal dunia itu kemarin hari ya, kita keluarga besar sahabat Penguin FM dan juga dari Penguin juga mengucapkan turut berduka, semoga beliau mendapatkan tempat yang indah di sisinya.
0: Betul, dan sekali lagi Indonesia kehilangan salah satu komedian yang sangat luar biasa.
1: Aduh, zaman-zaman kita masih
0: Abdel dan Temon, ingat
1: iya,
0: gak sih kamu?
1: Abdel dan
0: iya
1: kan?
0: Tapi itu dia beberapa hot headline kita untuk hari ini, sahabat Una FM. Jangan kemana-mana.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong. Tastes good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
10: Sahabat pengguna FM, menunda kuliah bukan berarti kehilangan mimpi. Ada yang belum lolos kampus negeri, ada juga yang masih memikirkan soal biaya. Kalau itu yang sedang kamu alami, ada kabar baik. Universitas Triatma Mulia masih membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semua program studi. Sekaligus menghadirkan beasiswa hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Bali. Tersedia beasiswa satu keluarga satu sarjana bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Dan beasiswa Nak Badung khusus bagi pemegang KTP Badung. Bukan hanya biaya kuliah yang ditanggung, tetapi juga uang saku untuk mendukung kebutuhan selama menjalani perkuliahan. Kalau kesempatan ini memang cocok untukmu, jangan sampai terlewat. Pendaftaran hanya sampai 30 Juli 2026 dan kuotanya terbatas. Segera daftar di bit.ly/join-untrim. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.triatmamulia.ac.id atau Instagram @triatmamulia. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Pengguna FM, your sweet music station, find your balance, Clean Bandit, dan juga Big Peak, sahabat Una FM dengan I Don't Wanna Hurt You. Spesial buat yang sudah request lagu ini, Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, Fizz, Nina. Kemudian juga ada Henry Moody dengan Miss You, Calvin Harris, I Need Your Love, The Weeknd, Save Your Tears, dan juga Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, nanti bakal kita puterin buat Anda.
1: Bener, ya? Semangat buat Erike yang mau sesi katanya, terus dimsum mentai. Oke, OTW ke radio sih, mantap. Kasih lu, ada Mami Imam.
0: Asih.
1: Ngantuk ya, iya nih. Ada Gus Bawo juga udah nyapa, thank you. Terus ada It's Melulu.
0: Hey, It's Melulu.
1: Kak, ada lowongan gak?
0: Gak.
1: Mau pindah ke Bali?
0: Gak ada. Gak
1: ada, kita gak buka lowongan.
0: Iya, kalau kita buka lowongan pasti kita on airin loh.
1: Iya.
0: Kalau pas sering denger pasti tahu kalau ada lowongan.
1: Coba locker Bali cari ya.
0: Iya benar.
1: Kalau di kita sih lagi gak ada ya Wak ya. Jadi kayak tidak bisa.
0: Iya Wak, gak ada lowongan. Jadi ada. Next time aja. Cuman kalau misalnya kita ngomongin tentang antar mengantar anak sekolah satu FM, ada gerakan Gamas, gerakan ayah mengantar anak sekolah. Atau tadi Mbak Nina bilang ada Gimas, gerakan ibu mengantar anak sekolah.
1: Bener.
0: Ya kan? Kita ngomongin tentang kenangan Anda waktu masih sekolah dulu. Apakah orang tua Anda termasuk orang yang sering mengantar Anda
1: ya
0: ke sekolah? Atau siapa yang justru lebih sering mengantar Anda sekolah? Apakah bisa jadi titip sahabat, tadi ada yang titip sama
1: tetangga,
0: saudara,
1: tetangga,
0: ya kan? Atau siapa yang
1: orang tua murid yang lainnya?
0: Iya benar, atau justru wali titip. Wali murid.
1: Bisa, saya nitip anak saya, ya saya bisa jemput ya, sekalian aja gitu.
0: Ada jasa antar jemput ya kan? Atau bahkan nih kalau zaman sekarang Pak Gojek loh.
1: Iya.
0: Ada loh.
1: Teman ada kan dia terjemput, anaknya dia terjemput pakai Gojek. Jadi dia tuh kayak disebutin namanya, terus kayak siapa gitu kan namanya. Putu kelas 2A. Putu kelas 2A. Jadi gitu Gojeknya ya? Gitu.
0: Oh gitu.
1: Gojeknya yang manggil Putu kelas 2A.
0: Wah langsung saya pak. Langsung iya. Pak.
1: Iya, langsung kayak gitu. Jadi anaknya tuh di memang dipeseninnya Gojek karena gak bisa jemput.
0: Oh gitu.
1: Tinggalnya di Tabanan, ya kerjanya di Denpasar.
0: Oh wow.
1: Kan gak keburu tuh jemput
0: keburu,
1: kan, jadi pakai
0: memang
1: Gojek. Jadi gitu manggilnya.
0: Tapi kan bisa di track juga kan, udah sampai
1: bisa,
0: rumah
1: bisa,
0: nih
1: bisa,
0: anak ini.
1: Bisa, gitu.
0: Begitu. Oh ya, seperti apa kenangan Anda dulu waktu masih sekolah satu FM? Kita ngobrol yuk pagi hari ini.
2: Topik pagi.
0: Ya sudah ada Mbak Ratna, selamat pagi Mbak Ratna.
1: Hai Mbak Ratna.
0: Kalau dulu nih sekolah aku diantar sama bapak, karena sekalian berangkat kerja kan, dan lagian ibuku juga gak bisa bawa motor deh. Jadi sekalian berangkat bertiga, bapak antar aku dan antar ibuku yang kerja. Oh bonceng tiga nih. Kalau pulangnya pasti Eka cuma diseberangin sama penjaga sekolah, karena pas seberang sekolah TK aku gitu loh. Pas radio AR waktu masih di Jalan Melati deh. Pernah di Melati ya ternyata ya. Ada bibiku Mbak Oka tuh yang udah kerja di sana. Jadi nongkrong di radio dulu sampai ada orang di rumah. Makanya Mbak Ratna ini radio banget ya. Dari bayi
1: oe-oe
0: dia udah dititipin di radio.
1: Setiap bayinya nafasnya adalah bunyi radio.
0: Iya
1: ya?
0: Bener. Kesel. Kalau SD pulangnya ikut bus sekolah. Waktu SMP berangkat dan pulang sekolah jalan kaki karena sekolahku dekat rumah.
1: Oke.
0: Terima kasih Mbak
1: Ratna. Terus ada juga Erik. Erik aku enggak lagi apa nih? Paling waktu daftar.
0: Aku enggak lagi gitu.
1: Oh, aku enggak lagi. Paling waktu daftar sekolah aja mama yang nemenin, selebihnya disuruh ikutin teman-teman yang lain karena dari rumah ke sekolah dulu jalan kaki. Jadi enggak pernah dianterin, udah diajarin mandiri sedari dini diriku.
0: Oh,
1: mantap.
0: Tidak ada yang nganter. Dia suruh ngekor ke temannya aja. Udah ikut temannya aja. Temannya mau main dingdong. Asik
1: dia
0: dong.
1: Sekeding-sekeding-ding-ding-ding.
0: Mbak Nina, kalau Mbak Nina juga sama seperti aku nih. Sama, aku juga mandiri dari kecil. Ke sekolah pasti jalan kaki sama gengku. Gengmu yang sekarang itu Mbak, yang sampai tua itu masih berteman loh.
1: Geng yang nyebrang sungai itu.
0: Bukan, beda orang.
1: Oh beda orang.
0: Bukan Mbak Nina ini. Mama Cesya itu.
1: Oh iya.
0: Mbak Nina gak nyebrang sungai.
1: Mbak Nina nyebrang apa Mbak?
0: Jalan tol.
1: Salah portofolio.
0: Iya, dia nyebrang universe ya kan. Dia pindah.
1: Dengan Harley-nya ya.
0: Karena sekolahku deket rumah. Kadang bareng sama bibi. Karena bibiku kan ibu kantin ya. Di sekolahku SD dulu. Enak ada bibi yang
1: tinggal
0: ibu
1: ambil
0: kantin.
1: Ya,
0: tinggal ambil gak usah bayar.
1: Baik.
0: Dan bibinya pun bangkrut. Tidak jualan lagi.
1: Janganlah ya. Terus ada juga Mbak Novi.
0: Mbak Nop.
1: Dulu waktu masih SD sempat dianterin sama orang tua. Terus karena sekolah lumayan jauh dan orang tua sibuk juga, jadi aku ikut antar jemput anak sekolah.
0: Oh baik.
1: Abis itu SMP naik mikrolet ke sekolah.
0: Oh ada, masih ada mikrolet ya.
1: Masih, dan SMA aku jalan kaki. Wih senang banget ya bisa ikut Mutiara Pagi. Terima kasih udah joinan sama.
0: Udah Aduh. Bisa denger kan. Ada Mama Rose.
1: Hey Mam Rose.
0: Waktu SD diantar bapak, karena bapak sekalian berangkat kerja ya, tapi pulangnya jalan kaki sama temen-temen. Waktu SMP diantar jemput sama ibu, cuma pas kelas 1 SMP aja, karena capek bolak-balik deh. Kegiatan di SMP kan lebih banyak ya, entah itu OSIS, wah anaknya sangat
1: aktif,
0: aktif, ekstrakurikuler dan lain sebagainya.
1: Leo banget emang.
0: Oh, akhirnya aku dibeliin sepeda. Ternyata sepeda cuma bertahan 2 tahun aja. SMK kelas 1 balik lagi ke setelan awal, antar jemput lagi. Kelas 2 SMK baru dia dibeliin sepeda motor. Sudah 17 tahun berarti
1: ya,
0: dia.
1: Aman lah ya. Mbak Meta.
0: Halo Mbak Met.
1: Aku zaman SD berangkat sekolah diantar mamaku. Aku 3 bersaudara satu sekolah. Jadi mamaku antar 3 anak sekaligus bawa motor karena sekolahnya deket rumah. Nah pulangnya dijemput si Mbok. Padahal ada 3 anak kan yang sekolah, tapi yang ditungguin itu aku.
0: Oh gitu.
1: Kakakku sama adikku dibiarin aja jalan
0: anak
1: kaki sama temen-temennya.
0: Kesayangan.
1: Sebenarnya aku risih dijemput si Mbok karena si Mbok itu protek banget sama aku. Sampai sering diledekin sama teman-temanku. Udah aku bilangin jangan dijemput, tapi dia tetap aja jemput. Aku sering ngerjain si Mbok biar dia kapok jemput aku.
0: Ih kasihan banget Mboknya.
1: Sebelum pulang aku mampir dulu ke dagang mas-mas penjual mainan keliling yang bawa sepeda gayung. Aku ambil mainannya dan aku suruh si Mbok bayar.
0: Ya Allah.
1: Dia gak kapok loh. Terus aku pernah sembunyiin dia, aku ngumpet dan temen, di rumah temanku sampai dia kehilangan jejak. Bingunglah dia nyariin, tau-tau aku udah di rumah. Sampai rumah aku diomelin si Mbok.
0: Ya, pakai cubit-cubit gak? Cubit-cubit gak?
1: Pernah sampai. Terus katanya pernah sampai rumah. Rumah pitaku gak ada di rambutku kan, mungkin jatuh di jalan. Nah aku suruhlah si Mbok susuri ya, lagi jalan yang aku lalui tadi buat nyari pitaku yang jatuh. Soalnya mamaku itu kan galak, aku takut ntar dimarah gara-gara pitanya hilang.
0: Tapi kamu membuat Mbokmu ini
1: kewalahan. Dan Tara, si Mbok pulang lo bawa pitaku yang jatuh itu. Si Mbok emang the best. Sekarang ini baru sadar dan nyesal banget aku dulu sering ngerjain si Mbok yang sudah tulus menjaga.
0: Tapi kan mungkin si Mbok juga tahu kamu, nah ini memang Meta ini nakal sekali.
1: Iya,
0: anak, tapi nakalnya anak-anak gitu loh.
1: Anak-anak lah ya.
0: Makanya dia sih tulus-tulus aja, gak apa-apa. Tapi kamu kehilangan kan ketika Mbok tidak ada kan?
1: Iya lu.
0: Nangis kamu. Mbok Dek katanya laguku Wibi. Okay,
1: tapi BTW dia kemarin habis jalan-jalan, habis touring.
0: Iya dia muncan dia.
1: Iya ini muncan kan.
0: Luar biasa loh.
1: Anak touring banget.
0: Anak touring. Tapi sambil yang lain boleh satu FM ya. Kita ngobrol pagi hari ini tentang dulu waktu Anda masih sekolah. Siapa sih yang paling sering mengantar Anda sekolah? Dan ada gak cerita tentang itu sahabat
1: FM? Benar sekali. Coba kasih tahu kita ya di 0811-393-494. Ntar kita bacain lagi.
0: Yoi.
2: Back to the past. Back to the past.

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi May di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser gak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti May. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini. Dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Erik Senjayanto, Hesky Joe, dan juga Ardito Pramono yang tergabung dalam Wijaya 80 kembali merilis karya. Sebuah lagu galau yang diberi judul Lagu Kenangan secara resmi dirilis pada 26 Juni 2026. Sesuai dengan judulnya, Lagu Kenangan merupakan sebuah lagu bertema cinta yang sudah berakhir namun tidak dengan kenangannya. Lagu yang mungkin akan sangat relate dengan

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku.

0: Minggu na Family Sweet Music Station, Find Your Balance The Weekend, dan juga Ariana Grande, sahabat Bun FM dengan Save Your Tears, spesial buat Wajus. Lagunya udah kita puterin ya. Sambil yang lain juga boleh, dari beberapa sahabat Bun FM yang sudah ikutan topik kita pagi hari ini, kita lagi ngomongin tentang dulu waktu masa sekolah sahabat Bun FM. Siapa sih yang paling sering mengantar Anda sekolah, ya kan? Orang tua yang mana nih? Apakah bapak ataukah ibu atau
1: yang mana?
0: atau tetangga, atau dititipin sama saudara, ya
1: orang
0: kan?
1: Orang tuanya banyak banget gitu ya.
0: Iya
1: orang
0: kan?
1: Orang tua yang mana?
0: Kan anak kecil menganggap semua orang tua.
1: Benar.
0: Ya. Atau justru sama ojol aja, dulu belum ada ojol
1: kali. Atau ini kan ada antar jemput itu loh.
0: Antar jemput.
1: Mobil antar jemput.
0: Oh iya benar.
1: Tapi mobil. Itu biasanya sekolahnya mahal.
0: Iya iya benar. Dikumpulin jadi satu, dijemput ke rumah masing-masing.
1: Iya, gitu kayak orang travel itu kan.
0: Iya benar. Siapa tahu ya kan.
1: Coba ngobrol sama kita yuk. Yes. Yang belum joinan boleh ke 08113933494.
0: Dan ada cerita apa yang menarik? Yuk kita ngobrol.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Halo, tadi yang belum dibaca adalah Dayu Asriani. Kalau Bu Dayu sih dulu sih mandiri ya, berangkat pulang sekolah sendiri sama teman-teman sekampung rame-rame, saling tunggu-tungguan gitu loh, Dek. Oh, karena sekolah dekat dari rumah, seru sih rame-rame. Oh, jadi dia sama teman-teman satu geng gitu ya. Ayo, aku besok berangkat jam 7.
1: Yo.
0: Semangat kayaknya ini ya, sekolahnya kalau kayak gini.
1: Happy banget deh kayaknya sama teman-teman sekomplek, iya, itu bareng-bareng
0: bener.
1: Ya.
0: Happy dia Mbak Desmar. Kalau Mbak Desmar dulu pas sekolah pas SD jalan kaki sama teman-teman, SMP naik angkot, SMA udah bawa motor loh dia. Wih, luar biasa. Mbak Rom, kalau Mbak Romi sih daftar SD didaftarin aja ke sekolah sama bapak. Sekolah jalan kaki. Pas SMP naik angkot sama teman-teman karena bapak enggak punya kendaraan.
1: Enggak apa-apa Mbak Romi, ada juga gitu.
0: Iya, sama ya. Sama seperti Mbak Desmar ya, ketika SD jalan kaki, SMP naik kendaraan, naik angkot ya kan dia. Terus SMA enggak tahu dia.
1: Naik motor.
0: Mungkin jangan-jangan ya
1: titin.
0: Kan naik jet ya.
1: Titin.
0: Kalau dia bilang apa?
1: Kalau zaman sekolah diriku enggak pernah diantar sekolah. Secara aku kan

0: Proyek mana?
1: Dari SD sampai SMA aku sekolah sendiri.
2: Oh iya? Jalan kaki? Mm-mm. Ataukah naik ini, naik angkot? Ataukah bagaimana, Tin? Tidak kamu naik ceritakan nih. Iya benar, naik pesawat kayaknya dia. Iya. Sekolahnya ke Miami.
1: Lanang.
2: Halo Lanang.
1: Fis, Nina tadi udah ya.
2: Sudah.
1: Terus juga ada Dokter Tama.
2: Dokter Tama.
1: Kalau Dokter Tama nih dia oke, dia ikutan mini food dulu. Hari pertama sekolah identik dengan jalanan yang lebih ramai. Kalau macet ya dijalani saja. Yang penting semua sampai tujuan dengan selamat. Astungkara tadi perjalanan masih lancar. Semoga selalu lancar. Amin.
2: Yeay.
1: Terus ikutan topik. Lihat momen hari pertama sekolah. Jadi ingat waktu kecil.
2: Oh ya?
1: Dulu yang paling sering antar sekolah itu mama naik Suzuki Carry.
2: Oh, wow. Sama inget ya. Suzuki Carry loh.
1: Iya loh. Terus habis ngantar beliau langsung buka toko beras karena lokasinya emang deket sekolah.
2: Oh, mamamu jualan beras dulu ya?
1: Juragan sembako.
2: Jangan jualannya, juragan.
1: Juragan.
2: Ternyata gudangnya yang
1: iya
2: dia
1: kan,
2: punya.
1: Pemasok.
2: Oh, pemasok beras-beras disuruh balik.
1: Amin. Ya. Memang dulu sering ada yang ngeledekin karena berangkat naik carry. Tapi sekarang kalau diingat lagi justru saya bangga. Dari kendaraan sederhana itu ada kerja keras dan pengorbanan orang tua yang mengantarkan saya sampai bisa berdiri di titik sekarang.
2: Biasa.
1: Terima kasih mamaku.
2: Makasih mama.
1: Requestnya West Live, I lay my love on you.
2: Nanti kita siapin. Mbak Dek, selamat pagi Mbak Dek. Waktu dulu masih sekolah gak pernah diantar, tapi aku selalu berdua sama kembaranku.
1: Asik.
2: Putu, apa kabar Putu Erna?
1: Hai.
2: Kakakku tersayang, belahan jiwaku. Pengalaman lucunya sering berantem waktu mau sekolah berebut sisir. Rebutan sisir deh. Itu kalau sama-sama perempuan gitulah ya. Atau apalah, pokoknya ada aja yang jadi bahan pertengkaran. Aku kangen jalan bareng sama kakak. Miss you. Sekarang pasti dia lagi sibuk dengan dua putrinya. Satu SMP dan satunya lagi SD kelas 1. Semangat. Kakakku teman curhat abadi. Diajak bertengkar dan di ajang Sain Tomingse dulu. Nggak, dan di ajang Asin. Apa sih dia?
1: Enggak tahu. Dipasangin Tomingse.
2: Oh, dia adalah pasangan Tomingse.
1: Dan
2: diajak nangis. Kamu sudah kena virus.
1: Iya.
2: Typo parah. Diajak nangis Tomingse. Diajak nangisin Tomingse gitu kali ya.
1: Oh, baik. Nggak kita maafin. Capek banget nanti. Apaan ya dia?
2: Di ajang asin.
1: Kita coba memenggal-menggal dulu. Di
2: dia jangan asin.
1: Iya kan? Diajang asin. Diajak nangisin
2: Tomingse.
1: Ngapain Tomingse ditangis?
2: Tapi mereka berdua mirip kok. Lumayan mirip kok. Iya dong, Dek.
1: Mana sih?
2: Digedein dah fotonya. Kalau kata Mbak Kade sih kakaknya mirip sama ibunya gitu.
1: Enggak mirip.
2: Enggak mirip ya? Kayak kamu sama Ayu ya?
1: Iya, karena Ade enggak suka dimiripin sama saudara aja sendiri. Jadi dia bilang enggak mirip. Walaupun mirip dikit itu.
2: Mirip dikit ya kan.
1: Wow, luar biasa ya. Sehat-sehat loh Mode dan juga kakaknya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Namanya siapa? Putu Erna.
1: Putu Erna.
2: Berarti bener. Dia anak kadek, anak kedua bener sih.
1: Iyalah ya.
2: Terus
1: ada Titin tadi ngomong apa nih? SD jalan kaki, SMP naik angkot, SMA juga naik angkot. Berarti ada yang lebih parah ya. Berarti ada yang lebih parah, typo bahasa ya.
2: Kamu tuh
1: Titin
2: menyebar,
1: dan Bode berpikirlah itu ya.
2: Iya, menyebar virus ke typoan.
1: Iya loh, kenapa pada typo, tolong capek sekali.
2: Tapi justru jadi seru-seru gibing gitulah buat yang kita jadi ikut bingung.
1: Kita bingung sih lebih tepatnya ya. Tapi thank you yang udah join, lagu-lagunya kita siapin semua. Semoga bisa keputar semuanya ya. Kalau ada baru-baru aja request, kita tidak bisa janji tapi kita usaha.
2: Iya, tapi masih bisa sepertinya. Makanya buruan ya. Sekarang juga kalau Anda pengen dengerin lagu kesayangan.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Tune FM Hits 26 Station, find your balance. Halo, selamat pagi dulu, Lanang.
1: Hey,
0: Lanang cerita nih, dulu waktu sekolah gak pernah diantar, Dik. Soalnya SD cuma 5 langkah dari rumah.
1: Sekolahku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Gak perlu kirim surat, kalau sakit tinggal liatin infus.
0: Emang di rumah di infusnya?
1: Siapa tahu,
0: itu lagi kan? Suntik vitamin.
1: Oh iya, suntik vitamin, siapa suntik tahu.
0: Suntik kolagen, inget kamu.
1: Gak bisa kamu namanya bohong, Lanang.
0: Gak kayak bisa kamu. Sakit,
1: Lanang mana sakit,
0: cari di rumah.
1: Ayo kita tengokin ya.
0: SMP naik angkot, SMA yeah, juga masih naik angkot. Kelas 2 SMA baru bawa motor Astrea Grand katanya.
1: Kenangan.
0: Kenangan.
1: Kopi kenangan.
0: Mantap.
1: Ya. Titin.
0: Tin.
1: Ini pas anakku SD ya, kalau SMP apa nih? Oh, mini food aku. Mana mini food kamu? Coba aku lihat. Mini foodnya Titin adalah kalau zamannya anak-anak masuk sekolah, pastinya macet tapi kalau si kakak dulu zamannya dia sekolah selalu jam 7 kurang 5 menit. Jadi sampai sekolah tinggal naruh tas dan pergi baris. Kalau si adik dia masih ada jeda karena sekolahnya gantian. Si kakak masuk pagi, si adik masuk siang.
0: Oh,
1: gitu. Ini pas anak ku SD ya. Kalau SMP kelas 1 si adiknya udah tak paksa bawa motor sendiri. Kaget.
0: Kaget. Masih di bawah usia.
1: Enggak boleh kamu tuh lo, Tin.
0: Tin ini.
1: Tidak aku baca lagi sisanya,
0: Tin. Iya, betul.
1: Kan aku mau kesiapin.
0: Berpotensi untuk membuat kericuhan,
1: iya,
0: ya kan? Ada apa, Pang? Halo, Pang.
1: BTW, Tin, kemarin aku lewat Gunung Sangyang, kan Tin, aku nyari suamimu, Tin.
0: Iya, mana?
1: Mana suamimu, Titin?
0: Pak siapa namanya? Pak Wayan.
1: Pak Wayan.
0: Ya,
1: Pak Wayan Sangar ya?
0: Iya, Pak Wayan. Tapi kan aku bukan Pak Wayan Sangar dong.
1: Ya. Tapi aku enggak tahu muka suamimu kan, Tin. Jadi aku cuma kayak
0: coba fotoin dong, Tin. Coba Tin. Biar kita masih, dari Pak Wayan gitu.
1: Iya, kan lewat Gunung Sangyang macet ya.
0: Iya.
1: Mana nih
0: Pak Wayan?
1: Pak Wayan mana
0: nih pertigaan? Pak Wayan penghuni pertigaan Sangyang.
1: Iya kan, kan? Sangyang mana?
0: Dulu zaman pas saya sekolah SD, kalau Papang ya, nih gak pernah ada yang diantar sama orang tua atau saudara kecuali anak TK. Jadi pas saya ingat ada pos ronda, tempat titik kumpul para anak-anak sekolah dari kelas 1, 2 sampai kelas 4 ngumpul. Pas udah banyakan baru pergi bareng-bareng karena lumayan jauh ke tempat sekolahnya. Pokoknya saya ingat lumayan seru, tau gak sih? Kalau pulang sih saya suka pada nunggu-nungguan sebagian atau masing-masing gitu loh. Terima kasih. Yuk kita closing pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dari dengan single terbarunya The Overtunes dan juga Nadine Amiza.
1: Wow.
0: Dengan Makhluk Cahaya. Kita ketemu lagi.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Philippine Music Station, Find Your Balance, Light My Fire, Sean Paul with Gwen Stefani sa Habog na FMD Office Hours. Ada yang lagi butuh suntikan? Butuh suntikan dana? Ah, jangan nanya ke saya. Butuh suntikan semangat ya, kayaknya ya. Sekarang ini udah hari Senin loh, udah gak sadar aja, baru kemarin nikmatin weekend, sekarang udah Senin aja ya. Banyak yang bilang Senin ini beban ternyata, tapi bertolak belakang banget ya sama satu artikel yang saya baca pagi-pagi bahwa Senin ini bukan beban, melainkan kanvas kosong untuk peluang baru. Nah, itu pinter banget tuh yang buat kalimat ya, melainkan kanvas kosong untuk peluang baru. Jadi katanya nih, kalau hari Senin ini titik tolak produktif dengan fokus pada satu langkah kecil, alih-alih langsung memikirkan target besar ya. Jadi boleh ya, kita pecah-pecah dulu nih targetnya, jadi target-target kecil dulu. Jadi langkah-langkah kita juga nggak jumpalitan gitu, ya nggak sih? Step by step, kata teman saya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk suntikan semangatnya? Boleh ya, kalau misalnya suka banget sama minum kopi, boleh dipilih kopi favoritnya. Boleh. Atau makanan favoritnya pagi-pagi juga boleh ya. Sarapan pagi dengan makanan favorit boleh juga. Kue favorit boleh, silakan. Ngobrol dengan orang favorit boleh, silakan. Atau pilih lagu favorit juga bisa nih di Office Hours ini. WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM kita di Instagram atau fanpage Facebook. ID-nya adalah @PengunFM Bali atau di @radio_PengunFM. Nah, biar lebih seru lagi, sahabat PengunFM juga bisa ya streaming siaran ini di live.radio.pengunfm.com. Banyak banget ya yang bisa kita lakukan untuk menyuntikkan semangat kita di pagi ini. Gimana? Udah siap? Udah siap disuntik? Siap-siap ya?

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali. Always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Hero Premier Music Station, Find Your Balance. Jangan kau henti. Jangan kau henti dulu dong. Kalau sekarang ini sudah melakukan hal-hal untuk perawatan kulit, perawatan diri, itu jangan dihentikan. Itu harus dilakukan secara kontinu ya, ya kan? Kalau misalnya nggak kita yang merawat diri kita, siapa lagi coba? Masa tetangga yang mau merawat? Semasih bisa, semasih mampu, yuk rawat diri. Nah, kalau merawat kulit, itu selain wajah, biasanya kan merawat kulit tubuh itu secara menyeluruh juga penting loh ya. Selain wajah, karena banyak yang berfokus pada wajah untuk merawat kulitnya. Padahal tangan, kaki, dan tubuh juga, bagian tubuh yang lain juga penting banget. Kulit yang tampak sehat dan terjaga kelembapannya, ini akan memancarkan glowing alami yang tentunya dapat membuat penampilan terlihat menarik. Kalau ngobrolin soal perawatan kulit, nah ada salah satu produk yang paling sering digunakan. Coba tebak. Yes, benar banget. Body lotion. Dan ternyata nih, sahabat Moon FM, ada waktu-waktu tertentu loh di mana kulit membutuhkan body lotion agar perawatannya optimal. Kira-kira waktunya kapan aja sih?
1: Blast on.
0: Yang pertama, momen kita setelah mandi. Ini adalah salah satu kondisi di mana kulit sangat membutuhkan body lotion ya. Jadi craving banget ya tubuh kita ini. Saat tubuh masih dalam kondisi setengah kering, setelah mandi, oleskan body lotion secara merata. Formula di dalamnya ini akan membantu mengunci kelembapan alami dengan lebih maksimal. Selain itu, menggunakan body lotion setelah mandi bisa membuat kulit kita tuh terasa lebih halus, kemudian wangi sepanjang hari. Kemudian waktu kita saat sebelum olahraga ternyata kita perlu mengoleskan ataupun mengaplikasikan body lotion ke tubuh kita. Kemudian setelah melakukan shaving, setelah melakukan eksfoliasi kulit, apalagi

Nah, ini nih, saat akan tidur. Jadi menggunakan body lotion sebelum tidur ini nih adalah salah satu cara juga. Cara yang terbaik untuk menjaga kelembaban kulit sepanjang malam. Dan ketika beristirahat di malam hari, sel-sel di dalam tubuh ini kan melakukan regenerasi nih. Nggak terkecuali sel kulit kita nih. Dan mengaplikasikan body lotion sebelum tidur, ini akan membantu proses regenerasi kulit dan membuat kulit kita ini terasa lebih lembut dan halus di pagi hari, hampir kepleset. Dicoba ya, agar kulit kita ini memancarkan kilau alaminya. Siapa tahu bisa buat bos baru tuh kesandung ya.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, Pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Gino Ramirez in Music Station, Find Your Balance. Me, Myself, and I. Emang ada apa sih? Me, Myself, and I lagi bertanya-tanya ya pada diri sendiri ya. Ini kenapa sih kita nih? Kenapa sih gak gerak-gerak? Kenapa sih? Ada apa yang salah? Ada yang salahkah dengan diri kita? Ada yang salahkah dengan pikiran kita? Apa nih yang bisa buat kita tuh gak jadi sosok yang produktif? Padahal ya, kita tuh pengen banget ya jadi sosok yang produktif, yang bisa diandelin banyak orang di setiap saat, di kantor ataupun di mana aja ya. Kalau misalnya kita pengen banget ya jadi sosok yang produktif, kemudian bisa jadi pribadi yang produktif setiap hari, coba kita cari tahu dengan yang satu ini yuk. Career. Ingin ya jadi sosok yang produktif, tapi begitu ngelihat orang bawa kopi jadi ini ya, jadi kedistract gitu ya pikiran kita ya. Kopi mungkin yang bisa buat kita jadi produktif. Bisa jadi ya, kalau tadi kita udah ngomongin tentang kopi favorit, bisa buat kita jadi semangat, bisa buat kita jadi produktif, bisa buat kita jadi semangat ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Nah, salah satu yang bisa membuat kita jadi produktif itu, yaitu dia tuh, suasana kerja yang menyenangkan. Bisa ya kita menciptakan suasana yang lebih nyaman, santai, namun meningkatkan kinerja tim. Misalnya nih, dengan membangkitkan semangat rekan lainnya melalui humor-humor segar, atau menyalakan musik yang ya sekiranya mampu membangkitkan gairah kerja bagi yang mendengarkan, ya kan? Kalau mau lagu-lagu favorit masih bisa nih di Office Hours, masih bisa, silakan aja request ya. Jangan lupa juga untuk saling memberikan dukungan satu sama lain, jangan saling memberikan sikut satu sama lain atau bawa belati di belakang. Ih, ngeri. Jadi ingat film Scream ya. Kemudian jadilah efektif dan efisien. Mungkin kita bisa memberikan contoh ya sebagai pribadi yang seperti ini nih. Misalnya datang di pagi hari dengan tepat waktu. Kalau misalnya memang masih datang jam 9, ya udah datang jam 9, jangan jam 12. Jangan jam 11, kemudian makan siang jam 1, pulangnya jam 3, kapan kerjanya? Iya kan? Atau kalau misalnya memulai rapatnya, misalnya rapat mulai jam 11, ya jangan datang jam 12 ya. Biar ditunggu-tunggu nih, berasa penting banget ya ditunggu ya di rapat ya. Dan sertakan juga di dalam rapat itu kalau misalnya memang harus kita menutup rapat itu, akhiri dengan sebuah solusi yang cerdas ya. Dan jangan terlalu berharap reward ya, setiap kesuksesan semua memang sepantasnya sih diganjar oleh penghargaan, kan ada rewardnya gitu ya. Tapi bila selalu mengharapkan hal tersebut, bisa-bisa malah mengganggu profesionalitas kita kerja loh. Bila gak ada penghargaan atau bonus, ya jangan sampai ya kita mengerjakannya malas-malasan. Jangan terlalu mengharapkan reward lah. Intinya kalau sudah ada di dalam job desk kita, di kontrak kita, ya kerjain dong. Itu adalah kewajiban. Jangan pakai drama, merajuk, jangan pakai ngancem-ngancem juga. Males banget ya kayak gitu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar.

Independence Music Station, Find Your Balance, Papa Ute. Kalau hari Senin ini ada yang sedang beradaptasi ya. Kenapa sih beradaptasi? Oh iya, beradaptasinya itu karena kemarin-kemarin sebulan itu kan anak-anak pada libur ya. Kalau sekarang sudah mulai sekolah mereka. Udah mulai tuh tadi pagi ngurusin persiapan anak-anak sekolah. Apalagi hari Senin, hari pertama masuk sekolah. Wah, pada repot pastinya ya. Mudah-mudahan aja sekarang ini masih ada tenaga ya untuk beraktivitas di kantor. Tapi jempol deh buat sahabat Nafam yang sekarang ini masih punya energi, masih punya semangat di kantor. Sementara tadi udah diribetkan dengan suasana riwah juga di rumah. Selamat pagi dulu nih buat siapa nih? Ada Romi di Jimbaran. Ini Romi, thank you banget ya Romi ya. Re Romi sebentar, lagunya bentar lagi diputerin. Masih dengan lagu Ibu Pekerja dari Tantri. Semoga tetap semangat. Wah, tetap semangat. Tapi ada sesuatu yang kambuh. Waduh, asam lambungnya nih kambuh nih. Mudah-mudahan segera ini ya, segera reda ya. Dayu Asriani, apa kabar? Pengen dong dengerin lagunya I Don't Wanna Hurt You. Thank you banget ya. Have a great Monday. Terima kasih banyak. Ada Afif, lagunya udah diputerin ya Afif ya. Maroon 5 yang One More Night. Terima kasih, semoga sehat selalu. Kemudian rezekinya lancar, amin. Thank you ya doanya ya. Ayu Ulandari, apa kabar nih? Ayu Ulandari, mau dong hari ini dengerin lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Terima kasih banyak. Lagunya sudah disiapin, bentar lagi di play. Kemudian ada Fapang juga. Apa kabar Fapang? Fapang kayaknya tambah semangat banget ya Fapang ya pagi ini ya, karena udah dengerin lagu kesukaannya. J-Lo featuring David Guetta, Save Me Tonight. Salamnya untuk Aldo. Kemudian salam juga untuk Romi, Sanjaya, Eka, dan seluruh kru. Thank you banget. Titin, gimana Titin? Titin mau dong hari ini dengerin lagunya Kelani yang Good Life. Ini saya kelewatan ya tadi ya. Thank you banget ya Tin ya. Makasih. Bentar lagi diputerin. Kemudian ada Rian Putra juga. Rian Putra, sombernya udah diputerin ya tadi ya. Seneng dong lagunya udah diputerin pagi-pagi ya. Ya udah, buat yang belum dengerin, belum request lagu, yuk segera yuk. Request lagunya di sini di Office Hours. Masih Dwi Putra di sini sampai dengan jam 1 ya, seputaran lagunya ya. WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Kemudian DM di Instagram, komen di fanspage Facebook kita juga boleh. ID-nya adalah @pingunfmbali. Atau boleh juga X kita @radiopingunfm. Nah, sekarang saya mau puterin nih lagu yang tadi udah di request, Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Sahabat Pemuda FM, menunda kuliah bukan berarti kehilangan mimpi. Ada yang belum lolos kampus negeri, ada juga yang masih memikirkan soal biaya. Kalau itu yang sedang kamu alami, ada kabar baik. Universitas Triatma Mulia masih membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semua program studi. Sekaligus menghadirkan beasiswa hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Bali. Tersedia beasiswa satu keluarga satu sarjana bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Dan beasiswa Nak Badung khusus bagi pemegang KTP Badung. Bukan hanya biaya kuliah yang ditanggung, tetapi juga uang saku untuk mendukung kebutuhan selama menjalani perkuliahan. Kalau kesempatan ini memang cocok untukmu, jangan sampai terlewat. Pendaftaran hanya sampai 30 Juli 2026 dan kuotanya terbatas. Segera daftar di bit.ly/join-untrim. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.triatmamulia.ac.id atau Instagram @triatmamulia. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

of the music music station. Find your balance 365. Kalau malam-malam biasanya ngitung ya, 1 domba, 2 domba, 3 domba, 4 domba, sampai 1000 domba. Itu kebangetan banget. Gimana dong kalau kita pengin dapat pengalaman tidur yang nyaman sementara setiap malamnya kita masih ngitung-ngitung domba? Gimana dong? Yang jelas nih, pengalaman tidur yang nyaman setiap hari ini cuma sahabat Unifam bisa dapetin dari Spring Bed Lady Americana loh. Lady Americana ini adalah merek Spring Bed dari USA. Ini Spring Bed Premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri Spring Bed. Cocok kan buat sahabat Unifam yang classy atau selera berkelas internasional. Apalagi nih, Lady Americana ini didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring loh, menjadikan Lady Americana Spring Bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, kemudian memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5 virus dan bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme. Dan Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik loh untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Gimana kalau kita follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagramnya aja? Yuk langsung aja @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: bisa senyum-senyum. Tapi kayaknya udah dari tadi ya senyum-senyum ya. Senyum-senyum sendiri ya Tin ya di dapur. Senyumnya itu karena masakannya enak banget. Masakannya bisa bikin puas keluarga, bisa bikin puas pelanggan. Wah, itu tuh penting banget ya Tin. Mendapatkan complimentary, mendapatkan satu pujian dari pelanggan. Wah, seru. Sukses ya Tin ya. Nah, kalau sekarang ini lagi gak senyum-senyum karena kenapa sih? Kalau tadi Titin senyum-senyum karena masakannya enak. Ini kayaknya susah banget senyumnya. Karena ya gitu deh, mengalami satu kebosanan dengan ruang tamu. Emang kenapa sih? Emang kayak gitu ya? Sudah terlalu lama kayaknya. Furniturnya cuma di situ-situ aja. Kemudian hiasan dindingnya juga itu-itu aja. Ya bosan kayaknya ya, bosan dengan dekorasi ruang tamu. Tapi kayaknya nggak ingin melakukan renovasi. Nggak dulu deh. Atau nggak lagi bukan waktu yang tepat untuk mendekor ulang dengan besar-besaran yang ya udah tahu kalau dekor ulang itu bisa habisin biaya banyak. Apalagi dengan situasi ekonomi seperti ini, ya nggak? Jadi mikir-mikir ya. Tapi ada beberapa cara nih sahabat Green Farm yang bisa kita lakukan untuk makeover ruang tamu kita. Dengan mudah dan murah. Tuh di highlight, mudah dan murah. Ruang tamu minimalis kita akan tampak beda seketika tanpa perlu repot. Wih, jadi penasaran deh.
1: Home sweet home.
0: Yang pertama itu adalah menata ulang letak furniture. Coba

Sekarang ini kita perhatiin yuk, tata letak ruang tamu kita sekarang tuh seperti apa. Hanya dengan mengubah posisi sofa misalnya, suasana ruang tamu kita langsung terasa beda. Iya sih, saya udah pernah coba nih yang satu ini nih. Jika furniture ruang tamu kita letaknya cukup berjauhan, coba dideketin satu sama lain ya, barangkali mereka tuh pengen deketan. Kemarin-kemarin jauh-jauhan ya, kasihan ya mereka ya. Jadi biar tercipta juga suasana yang lebih hangat. Kemudian bisa juga kita memanfaatkan warna atau pola yang menonjol. Kalau misalnya ruang tamu kita bernuansa putih nih, kita bisa meletakkan bantal sofa berwarna merah atau memberikan suasana yang lebih segar. Dan bisa juga dengan menggunakan karpet bercorak zebra. Zebra ya. Misalnya seperti itu. Intinya permainan warna dan pola ini akan menciptakan atmosfer yang berbeda dengan seketika. Atau kalau misalnya kita malas banget ya. Ini saya kalau disuruh ngecat ulang tembok kayaknya agak-agak malas ya. Mesti gosok-gosok, mesti ini itu, males banget, repot jadinya ya. Jadi kalau mengecat ulang tembok jadi sesuatu yang merepotkan, kita bisa memilih untuk menempelkan wall sticker yang bergambar unik. Gambar unik nih. Menggantungkan bingkai berisi foto keluarga juga dapat memberi kepribadian pada dekorasi ruang tamu kita. Begitu pula dengan menggantungkan jam dinding yang unik. Tuh, mau pilih yang mana coba?

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser gak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini. Dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: PWM Hirsut Music Station, Find Your Balance. This is me. Memang kita ini memang memompa semangat kita masing-masing ya dengan lagu-lagu kesukaannya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang udah hadir di Office Hours dari tadi jam 10 hingga jam-jam segini ini bisa memompa semangat sahabat FM dengan caranya tersendiri ya. Thank you banget untuk Didit, kemudian ada Amin. Amin ya. Thank you banget ya, sudah sapa kita. Terus ada Widiati juga, kemudian ada Lingga, lagi di jalan sekarang ini, lagi dengerin lagu yang satu ini, katanya seru banget ya, This Is Me. Thank you banget. Tadi juga ada request lagunya Ibu Pekerja, kemudian ada Sesi Potret, terus ada yang request lagunya Oasis, Wonderwall. Wah, ini lagunya keren-keren banget ya yang di request di Office Hours. Gimana kalau kita tambahin lagi yuk lagu-lagu yang lebih keren? Boleh ya kasih taunya via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Penguin FM Bali, atau di X kita at Radio Penguin FM.
1: Penguin News.
0: Sahabat Gunapan, Badan Meteorologi Korea Selatan, KMA, mengeluarkan peringatan darurat gelombang panas tingkat tertinggi baru di Gyeongsang dan Pohang karena suhu mendekati 39 derajat Celcius atau 102 derajat Fahrenheit. Peringatan dari KMA ini juga membuat Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea, KDCA, mendesak warga di kota Gyeongsang dan Pohang untuk segera menghentikan atau menunda aktivitas di luar ruangan. Peringatan darurat gelombang panas dikeluarkan ketika suatu daerah telah mengalami setidaknya 2 hari berturut-turut dengan suhu yang terasa mencapai 35 derajat Celcius atau lebih tinggi. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari ATIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: 13 Juli 2026 masih Dwi Putra di Office Hours ya. Untuk sesi satu ini sampai dengan jam 1 siang nanti. Udah waktunya makan siang ya. Makan siang, jamnya makan siang ya makan siang. Kalau waktunya kerja ya kerja, jangan ngobrol ya. Ntar keteteran loh. Kalau waktunya makan siang, gak makan siang ya gimana dong? Bisa jadi akan mengalami tubuh cepat lelah, kemudian sulit konsentrasi, ataupun nanti jadi grumpy loh sore-sore ya. Memicu suasana hati yang buruk di sore hari, tuh salah satu akibat menunda makan siang. Gak mau dong kalau moodnya jadi turun, ya padahal kerjaan di hari Senin ini numpuk banget. Makanya mesti tepat waktu untuk makan siangnya, juga tepat waktu untuk kerjanya ya. Panjaniki selamat siang, lagunya Semusim. Topati dan Nadif Basalamah. Oh tuh kan waktunya makan siang, cus. Yuk, saya udah makan siang tuh. Kemudian ada Waisal, thank you banget ya Waisal ya sudah menyapa kita dari Gianyar. Ada Leni, Marleni, thank you banget. Mau lagunya Justin Bieber yang Anyone. Oh ini namanya Tia atau Marleni sih? Beda soalnya ya. Thank you banget ya sudah menyapa. Kemudian ada siapa lagi? Ada Didit. Hai Didit, Didit lagunya udah diputerin ya tadi ya, Oasis, Wonderwall. Wayan Widiyati, apa kabar? Wayan Widiyati, wah ini keren banget nih. Mengukir, ini ngukir apaan sih? Mengukir, ini kayu, kayu atau apa ya? Iya ya, wah keren banget nih Wayan Widiyati. Hebat dia nih. Lagunya tadi udah diputerin, Tantri, Ibu Pekerja. Mau kirim salam untuk mama-mama rempong yang riweh ngurusin bocil-bocil first day back to school. Wow. Semoga udah gak riweh lagi ya. Amin Mimbar, terima kasih banyak. Tapi dihapus chatnya. Kenapa sih Amin Mimbar? Ada salah apa nih kita nih? Thank you banget ya Amin ya. Kemudian ada yang sudah sapa di fans Facebook. Sudah ikut meramaikannya. Ada Ari Sugina Dinastra, makasih banget. Ada Sudana juga di Lombok. Yang Sutama, makasih banget di Mengwi. Terus ada Ketut Kalpa di Buleleng. Oka Mulyarti di Padang Sambian, makasih ya. Sojiana juga, wah seru nih. Makasih lo udah sapa-sapa kita di Office Hours untuk sesi 1, iya gak? Ada beberapa lagu yang masih berada di playlist dan masih diputerin. Buat sahabat Grand FM yang pingin nambahin playlist saya, boleh juga. Silakan aja ya. Di WhatsApp atau Telegram, di Instagram, komen di fanspage Facebook juga boleh. Ataupun di X kita, boleh juga ya, silakan aja. Yang mana yang sahabat Grand FM rasa itu mudah dan nyaman, monggo.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

yang sekarang ini di benak kita kalau pengen cari hotel untuk staycation kita, itu pastinya kita akan mencari hotel yang nyaman, kemudian lokasinya strategis, terus punya banyak spot keren buat diabadikan. Nah, kalau ngomongin aspek-aspek itu ya, semua itu bisa kita temukan di Solia Legian Bali. Selain kamar-kamar yang modern, nyaman dan tetap ramah di kantong, Solia Legian Bali juga punya lobby yang benar-benar eye-catching loh. Begitu melangkah masuk, ya mata pasti langsung tertuju nih pada mural-mural keren yang bikin suasananya itu makin unik dan pastinya instagramable. Bukan cuma cocok untuk liburan, Solia Legian Bali juga siap menjadi venue berbagai jenis acara nih. Mau acara apa nih? Mau private meeting? Bisa. Conference, seminar, gathering perusahaan? Bisa. Birthday party sampai event berskala besar juga loh. Semuanya didukung dengan pilihan venue yang fleksibel. Dan lokasinya pun strategis. Berada di Jalan Sriwijaya nomor 16 Legian Bali. Yuk! Cari tahu lebih banyak dan lihat promo terbarunya di Instagram @solialegianbali dan @allstarlegian.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.

inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Pinoy Music Music Station, Find Your Balance. I don't know why. Emang gak tahu? Gak tahu kenapa? Nih, kalau belum tahu saya kasih tahu nih, sahabat FM, kalau bulan Juli ini adalah bulan ulang tahun Toy Devasya. Tentunya kalau yang namanya bulan ulang tahun itu pasti banyak promo dong ya. Spesial buat sahabat FM yang lahir tanggal 18 Juli ini, dapatkan gratis tiket gold entrance ke Toy Devasya. Jadi bisa tunjukin KTP, kemudian bisa nikmatin hadiah ini di tanggal 17 hingga 19 Juli 2026 ya. Ingat, 18 Juli tanggal lahirnya ya. Promonya untuk hadiahnya bisa diredeem di 17 hingga 19 Juli 2026. Buatannya yang datang di tanggal tersebut juga akan dapetin cupcake gratis untuk setiap pembelian tiket masuk. Wah, seru banget nih. Nah, kalau misalnya ada yang mau staycation langsung di situ, boleh. Kita bisa nikmatin signature stay package Toy Devasya. Hanya Rp2.300.000, Anda akan mendapatkan stay deluxe di deluxe private pool villa, kemudian sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toy Devasya dan gratis sunrise chip tour. Kemudian, yang pengen menikmati camping escape experience boleh juga. Hanya dengan Rp525.000 untuk berdua, itu bisa dapetin breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toy Devasya. Nah, ada juga promo-promo yang lainnya. Pokoknya banyak banget deh paket-paket favorit yang bisa kita pilih ya. Ada family fun package, kemudian team building package. Kemudian ada juga promo di Kawah Bake and Brew. Pasti seru di situ ya. Pokoknya gini deh, dapetin semuanya hanya di Toy Devasya selama bulan Juli ini. Yuk!

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

Music Station Find Your Balance. Cukup sudah Yovie Widianto bareng Ran. Cukup sudah ya menahan kantuk. Dari tadi ini ngantuk banget. Coba dicek jam istirahatnya. Kalau misalnya masih kesisa nih, udah digunakan aja buat tidur kilat, tidur cepat atau power nap ya. Tidur kilat. Cukup 10 menit lah ya, dicukupkan lah, cukup gak cukup, cukup aja 10 menit. Ingat, pasang alarm yang kenceng, yang bergetar, biar gak bablas. Saya juga udah cukup sudah nih buat temenin sahabat Win FM di Office Hours. 13 Juli 2026, setelah ini ada Dewi Ragata yang ketemenin Anda sampai dengan jam 4 sore. Ya, bareng-bareng Dewi Ragata nanti untuk dengerin lagu-lagu kesukaan sahabat Win FM. Thank you banget. Langsung dari Jalan Gatot, Subroto Baraya dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one, see you.

Kamiar Sweet Music Station Find Your Balance. Sahabat Pengin FM, katanya Tealine Sean Paul push to start, tapi push to stop dulu. Makan siang dulu sahabat Pengin FM. Sudah 7 menit lewat dari jam 1 siang. Atau ternyata makan siangnya sudah dari tadi Dewi. Sekarang ini lagi melanjutkan aktivitas. Silahkan lanjutkan aktivitas Anda. Sambil lanjut juga dong dengerin lagu favorit ya. Ke WhatsApp atau Telegram untuk request 08 11 39 34 94. Instagram dan Facebook nanti akan diupdate di @ Pinguin FM Bali. Format request nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya. Follow X di @ Radio Pinguin FM. TikTok di @ Pinguin FM Bali E. Streaming di live.radiopinguinfm.com. Saya mau tanya dulu, bagaimana kabarnya di Senin ini? Siapa yang mengantar anak-anak ke sekolah? Apakah malah terjadi pertengkaran atau ternyata anak-anak udah mandiri? Wah bagus dong ya, gak perlu diantar, sudah bisa sendiri ya. Ada yang mungkin naik motor udah punya SIM belum? Nah itu dia yang harus diperhatikan juga sahabat Pingin FM ya. Oke, silakan kalau mau dengerin lagu favorit Dewi Rageta ada di sini siap temani aktivitas Anda sampai jam 4 sore. Yang sudah menyapa juga nanti akan saya ini ya, lagunya di list satu persatu sahabat Pingin FM, tapi dibuat rame dulu dong dengan lagu favorit Anda. Saya sapa di jam 2. Kalau gitu kita dengerin lagu berikutnya aja yuk. Tadi ngobrol-ngobrol sama tim Penguin FM Bali. Wah, kok ketemunya sama lagu ini ya? Pengen dengerin Naikila. So, ah.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tim. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Dokter Ardi yang sudah request lagunya Westlife My Love di mobil pasti sudah karaoke ya dok ya. Oke, terima kasih sudah menyapa Dewi, lagunya sudah di play. Kemudian adalah Mbak Titin juga mau Utada Hikaru dong. Oh, sama Charlie Puth ya, yang home. Baiklah, disiapkan dulu. Yang lain juga sahabat Tingin FM kalau mau mendengarkan lagu favoritnya sambil menemani aktivitas di Senin siang ini, langsung aja ke WhatsApp atau Telegram untuk request 08113933494. Instagram dan Facebook sudah saya update di @tinginfmbali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Sekarang kita update dulu kondisi lalu lintas Kota Denpasar seperti apa ya?
1: Traffic light.
0: Ada yang macet nggak? Ini kan hari pertama anak-anak sekolah, walaupun memang kalau seperti anak saya yang kelas 8 kan sekolah, kelas 9 kakak kelasnya libur gitu. Nah besok gantian. Yang SMA juga seperti itu. Jadi mungkin masih aman-aman aja ya, karena nggak langsung sekolah semuanya. Ada juga kegiatan MPLS ya, sahabat Pingin FM. Antar jemputnya sudah dimulai mungkin ya. Oke, kita cek dulu yuk kondisi jalanan. Saya sekarang ini ada di Setia Budi. Kok saya ada di Pingin FM Bali. Yang saya lihat adalah kondisi jalanan dari Google Maps. Di Setia Budi lancar, kemudian Cokro Aminoto juga lancar saja. Ke Gatsu Tengah menuju Ahmad Yani masih lancar, hanya di traffic light aja antrian kendaraan ya. Kemudian di Gatot Subroto Tengah pun sama lancar, tapi di Nangka Utaranya ada antrian traffic light. Berikutnya ke arah menuju Jalan Kenyeri lancar, Noja juga lancar, Trengguli lancar. Ke Gatot Subroto Timur di WR Supratman, sahabat Pingin FM. Nah itu ada antrian kendaraannya yang merah itu adalah di Tohpatinya ya. Tapi setelahnya sih lancar aja. WR Supratman menuju mana nih? Batu Bulan, SCBD juga siang hari ini terpantau lancar saja. Nggak ada antrian kendaraan di situ. Kita balik ke Gatot Subroto Barat ya, sahabat Pingin FM. Ini dari arah Kargo Permai lancar saja, kemudian ke Keboiwa juga lancar, Jalan Raya Padang Luih ramai, kemudian di Jalan Raya Kerobokan juga ramai, Jalan Raya Canggu Gunung Sanghyang, Jalan Raya Kesambi ya, nah macet di situ ya, lumayan antrian panjang kendaraan. Di Jalan Gunung Agung Gunung Sanghyang lancar, perempatan Buluh Indah Gunung Agung hanya di traffic light saja antrian kendaraan, setelahnya lancar. Kemudian saya ajak Anda ke Imam Bonjol, Jalan Subur lancar. Berikutnya Imam Bonjol, Simpang Buagan, di antrian traffic light-nya cukup panjang. Menuju ke, ini Imam Bonjol menuju ke Soputan, dua arahnya ramai ya. Soputan bahkan padat karena ada, dua arah merah ya. Jadi di sana padat. Ke Pulau Galang lancar, Imam Bonjol di Sunset Road ramai lancar aja. Hati-hati dalam perjalanan dan jangan lupa jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Beyond kembali merilis lagu original terbaru berjudul Bonjour, Pardon, Merci yang menjadi karya original keduanya sepanjang tahun ini. Lagu ini ditulis oleh komposer sekaligus penyanyi asal Prancis, Ika, menandai kolaborasi perdana antara keduanya dan kini telah tersedia secara global.

Iqbal melalui Sony Music. Single yang satu ini mengangkat tema tentang kekuatan rasa syukur dan juga pentingnya hubungan antar manusia. Perpaduan karakter musikal Celine Dion dan juga sentuhan penulisan Icar ini menghasilkan karya yang elegan sekaligus emosional dengan pesan mengenai bagaimana koneksi

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, nggak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

satu ini pasti sudah semua tahu, sahabat Wingin FM, kampus yang berkualitas, yang punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impianmu. Jawabannya adalah Universitas Warmadewa tentunya. Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka, tapi ingat kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup ya, baru mengambil keputusan. Yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan tentunya siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Kalaupun sudah kerja, terus mau sambil kuliah, bisa dong, daftar aja. Nama programnya adalah Program Reguler B, Kuliah Jalan Tetap Cuan. Jadi jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja, sahabat Wingin FM. Amankan kursi Anda sekarang juga. Ditunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

flashback ke tahun 1998 sahabat Tingin FM. Madonna, saya pilih lagunya untuk Anda, The Power of Goodbye, yang menceritakan tentang keberanian, kebebasan ya, yang harus diambil untuk mengakhiri hubungan yang gak sehat, toxic relationship, ya memang harus di cut off aja ya. Ternyata dari dulu sudah ada loh, melalui lirik-lirik dan juga judul lagu. Oke, lagu ini saya play untuk Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya di Senin ini. Boleh dong sambil dengerin lagu favorit, yuk ke WhatsApp atau Telegram untuk request. Banyak yang sudah menyapa. Nanti di jam 2 saya bacakan kalau lagunya sudah diantrekan dari tadi ya. Langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4944, Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Rumor. Kalau tadi kita sudah dengerin lagunya, nah sekarang kita dengerin dari Madonna yang punya kabar baik untuk kita sahabat Pingin FM. Karena Madonna sendiri resmi mencetak sejarah sebagai musisi perempuan asal Amerika Serikat pertama yang berhasil meraih album nomor 1 di 5 dekade berbeda. Setelah album terbarunya Confessions 2 ini menjadi rekaman nomor 1 ke-13 miliknya di tangga lagu Inggris. Pencapaian ini hanya berhasil diraih segelintir musisi sepanjang sejarah, sekaligus pembuktian diri nyata perjalanan karir gemilang sang ikon pop dunia tersebut ya. Saya baca dari creativebiz.com. Jadi Confessions 2 ini juga menandai album pertama Madonna yang kembali menduduki posisi puncak official album chart sejak MDNA di tahun 2012. Dalam pencapaian ini, Madonna kini menyamai rekor seorang Elvis Presley di posisi kelima dalam daftar musisi dengan jumlah album nomor satu terbanyak sepanjang masa di tangga lagu Inggris. Nah sebelumnya kalau kita flashback lagi ya, Madonna ini sudah menempati posisi puncak official album chart melalui sejumlah rilisan legend lagunya, Like a Virgin tahun 1984 baru lahir itu ya. Kemudian ada lagu True Blue di tahun 1986, ada Like a Prayer tahun 1989. Ini banyak deh lagu-lagunya yang hits yang juga ini pernah menempati posisi puncak official album chart ya, dengan lagu-lagu legendnya sahabat Pingin FM. Oke, tidak hanya menduduki puncak tangga album utama, Confessions 2 juga berhasil menempati posisi nomor 1 di official vinyl album chart, tercatat sebagai album dengan penjualan format vinyl terbanyak dalam sepekan terakhir. Pencapaian ganda ini semakin mengukuhkan ya status dari seorang Madonna sebagai salah satu ikon musik yang paling berpengaruh, yang terus menemukan cara baru untuk mempertegas warisannya. Oh, legasinya guys di industri musik memang sudah tidak perlu kita ragukan lagi kualitas dan juga lagu-lagu dari seorang Madonna. Congratulations.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Hit Music Station, Find Your Balance, My Body Isn't Ready from Summer. Tapi ini adalah hari Senin ya, pengennya rebahan dulu bentar lagi, 10 menit lagi deh ya, alarmnya disetel lagi, jadi setel. Tapi gak bisa, 10 menit yang ada semuanya terlambat nanti ya. Tapi belum terlambat kok, kalau mau dengerin lagu favorit Anda silahkan ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Di jam 2 siang ini akan saya bacakan salam-salamnya. Instagram dan Facebook juga sudah diupdate at Pingin FM Bali, format requestnya, nama, spasi, usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Saya baca dari Instagram sahabat Pingin FM, ternyata ya sebagian besar pendapatan negara Indonesia itu berasal dari mana, hayo coba? Berasal dari tulang punggung negara adalah kita, yaitu pajak. Jadi sektor perpajakan menyumbang sekitar berapa persen nih? 80% lebih ya. 80% dari total penerimaan negara. Pajak menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai program dan juga belanja pemerintah. Semangat kerja hari Senin untuk kita yang adalah tulang punggung negara gitu. Makanya untuk menyemangati Anda, boleh dengerin lagu favorit aja langsung, karena salam-salamnya akan saya bacakan sekarang ya. Saya sapa dulu adalah Ardi Pratama, semangat siangnya. Westlife tadi My Love sudah ke play. Semoga siangnya menyenangkan ya Dewi, tetap semangat menjalani aktivitas. Sama-sama Dokter Ardi juga. Ada Mbak Desmar, ada lagunya Shakira. Ini kayaknya lagi demam Pildun ya, Piala Dunia. Lalala Brazil ada di list kita, nanti saya play. Kemudian ada Kak Desi Demen juga yang menyapa. Lagu Duncan James, hampir lupa loh ada lagu ini. Terima kasih Mbak Kadia sudah request I Believe in My Heart. Suka juga saya sama lagu itu. Mbak Romi, apa kabarnya? Ibu bekerja siap? Seninku aman Dewi. Dilan bangun pagi, mandi, pakai seragam sendiri, jempol. Anak pinter ya, anak mandiri. Jadi aku bisa siapin dia sarapan. Berangkat sekolah juga sudah gak ada drama-drama lagi. Hebat loh, luar biasa ini. Biasanya kan pasti ada aja drama, apalagi hari pertama sekolah ya. Gak ada drama. Ini itu lagi, karena dari kemarin sudah disiapkan sendiri semuanya. Jadi mamanya aman aja. Aku yang anter, bapaknya jemput. Padahal imbauannya diantar bapak sekolah. Jemputnya ya udah biasa siapa aja. Tapi ya itu dia, sesuai dengan aktivitas dan rutinitas aja ya sahabat Pingin FM. Namun juga himbauan, kalau emang bisa ya monggo, kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Jangan sampai jadi huru-hara rumah tangga ya. Dewi, terima kasih semangat siarannya. Sehat bahagia kaya raya. Sama-sama Barom. Abah Wezel juga menyapa saya, semangat siang. Oke, terima kasih sudah menyapa. Ada Titin sudah keplay tadi, ada Wirawan juga. Lagunya adalah The Animal Instinct, The Cranberries, Animal Instinct. Oke, siap. Kemudian di Telegram ada Rian Putra juga yang sudah menyapa, semangat siang. Tadi sombernya sudah keplay ya. Yang juga sudah menyapa, stay tune di Penguin FM Bali, adalah ini dari WhatsApp ya, langsung saya langsung saya terima notifnya ya. Semangat siang untuk Pak Agus. Pak Agus Astapa, apa kabarnya? Semangat Senin ya. Baru selesai isi materi KPID di Abian Semal. Oke, salam hormat aja untuk semua sahabat Pingin FM. Oke, terima kasih Pak Agus. Hati-hati dalam perjalanan. Waduh, jadi didengerin Pak Agus Astapa saya ini. Sudah makan siang belum Pak Agus? Kenapa? Mau traktir? Enggak dong, silakan mampir dulu makan siang ya. Oke, terima kasih sudah menyapa. Saya juga akan menyapa di Facebook sahabat Pingin FM. Ada Gusti Ayu Parwati, semangat siang dari Ciko Maria hadir. Wayan Siaja, Nova juga semangat siang. Terima kasih sudah menyapa di Facebook. Madi Hendra Saputra, Dede Mahes, ada Ketot Ari Sugina Dinastra, ada Pandi, kemudian Gede Sudana, ada juga Koming Suwerti, Tumio Virgo, Leo Wicaksono, Oka Mulyarta. Banyak juga ya. Ada Leo Wicaksono juga sudah hadir. Terima kasih teman-teman dari GWK Bali juga tadi, terima kasih sudah mampir ke studio Pingin FM ya. Ada Mbak Adele, bukan Adele penyanyi ya. Ada Mbak Adele dari GWK. Dan juga tadi ada Mbak Rani, semangat siangnya aja. Mungkin lagi cari makan siang sekarang ya. Yang juga sahabat Pingin FM mungkin sudah makan siang. Nah, tinggal ngantuk-ngantuknya aja nih Dewi. Sekalian dengerin lagu favorit supaya bisa menyemangati Seninnya. Seperti lagu yang sudah di request sahabat Pingin FM, ini dia. Ini adalah di tahun 2014 ya, Shakira, Brazil, lalala. Bola vai rolar, jundu, é o tapete verde, quando a bola chega.
1: coração fica na rede, na rede, na rede. Olá!

Lego. Lego. Sahabat Pengguna FM, menunda kuliah bukan berarti kehilangan mimpi. Ada yang belum lolos kampus negeri, ada juga yang masih memikirkan soal biaya. Kalau itu yang sedang kamu alami, ada kabar baik. Universitas Triatma Mulia masih membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semua program studi. Sekaligus menghadirkan beasiswa hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Bali. Tersedia beasiswa satu keluarga satu sarjana bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Dan beasiswa Nak Badung khusus bagi pemegang KTP Badung. Bukan hanya biaya kuliah yang ditanggung, tetapi juga uang saku untuk mendukung kebutuhan selama menjalani perkuliahan. Kalau kesempatan ini memang cocok untukmu, jangan sampai terlewat. Pendaftaran hanya sampai 30 Juli 2026 dan kuotanya terbatas. Segera daftar di bit.ly/jointrim. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.triatmamulia.ac.id atau Instagram @triatmamulia. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: Station, Find Your Balance. Lagu lama yang sudah di request, The Cranberries, Animal Instinct. Di 20 menit lewat dari jam 2 siang, jam rawan ngantuk. Yang obatnya adalah kalau nggak tidur, ya mulut ini harus ngunyah ya. Biar konsentrasi tetap terjaga, sahabat Dingin FM. Atau mungkin ada yang lagi mobile, nah coba Anda mampir ke daerah Tekumar. Saya kemarin sempat makan mie ayam, itu enak banget. Di Tekumar Barat, kalau nggak salah namanya mie 88. Ada yang pernah makan di sana nggak? Iseng aja ya, random aja kita, aduh makan siang di mana, ya udah kesana aja deh. Nemu mie ayam, enak banget. Dan ternyata lagi dengerin Pingwin FM Bali. Nggak tahu siang hari ini kakak-kakak mie 88 lagi dengerin Pingwin FM Bali nggak ya? Mie-nya enak ya. Kenapa baru disapa sekarang, nggak kemarin ya, disapa sekarang aja. Karena sudah stay tune di Pingwin FM. Anda juga yang sudah stay tune tapi diam-diam baik, kita nggak bisa nyapa loh. Makanya kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram, mau dengerin lagunya siapa, salam-salamnya untuk siapa ya. 0811 393 494. Atau sapa di Instagram dan Facebook at Pingwin FM Bali. Format request dan nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya.
1: Be that help. V dan Help.
0: Tapi agak bahaya, kalau tidur siang gak apa-apa. Cuman kalau ngemil terus, nah ini dia. Timbangan nanti jarumnya nganan aja, sahabat Dingin FM. Apalagi tubuh kurang gerak. Waduh, perpaduan yang pas banget ya untuk menambah berat badan. Dari CNNIndonesia.com saya baca. Tapi bukan cuman bahaya naik berat badan. Siapa tahu aja ada yang memang kurang gerak. Yang bahkan sering gak merasa, ah masa sih sudah jalan kok, jalannya dari dapur ke kamar, dari dapur ke toilet. Ya emang bergerak sih, tapi

indonesia.com. Nah, kalau tubuh kurang gerak, sahabat Dingin FM, atau cuma melakukan aktivitas fisik yang sangat minim, tubuh kita bisa mulai menunjukkan berbagai tanda yang sering dianggap sepele. Ayo, siapa yang tubuhnya sering pegel, kaku-kaku ya? Tanda tubuh kurang gerak adalah kita sering bangun tidur dengan tubuh itu terasa kaku ya, mudah pegal. Dan ini yaitu dia karena kurang bergerak, sahabat Pingin FM. Jadi kurangnya aktivitas membuat otot kita menegang dan sendi menjadi kurang lentur. Kurang lentur say sendinya. Makanya harus rajin bergerak ya. Akibatnya gerakan sederhana aja kayak membungkuk atau berdiri terasa tidak nyaman. Luangkan waktu yuk untuk melakukan peregangan ya, atau berjalan-jalan kaki beberapa menit setelah Anda bangun di pagi hari. Maka tubuh akan lebih fleksibel. Atau siapa yang gampang lelah walaupun aktivitasnya juga biasa-biasa aja ya. Nah, kalau sering merasa lemes atau mudah lelah, sahabat Pingin FM, padahal tidurnya sudah 7 jam kok, bahkan 8 jam. Ini menjadi tanda kalau badan kita kurang gerak. Jadi aktivitas fisik ini mampu membantu melancarkan aliran darah sehingga oksigen dan nutrisi bisa tersebar ke seluruh tubuh kita. Jadi bergerak-bergerak yuk, sambil saya play lagu berikutnya bikin Anda semangat. Kylie Minogue, Bebe Rexha, Tableau.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser gak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini. Dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

Grup musik asal Semarang Good Morning Everyone akan merilis album EP terbaru Kalah pada 4 September 2026. Berbeda dengan perilisan EP pada umumnya, sistem perilisan single akan dibuat secara bertahap, di mana single pertama berjudul Salah sudah hadir di seluruh platform musik digital pada 3 Juli tahun ini. Salah dan seluruh lagu dalam EP ini dibawakan bersama musisi dan juga penulis ternama Indonesia, Firsa Besari. EP ini akan menghadirkan warna baru yang memperkaya karakter musikal Good Morning Everyone tanpa meninggalkan identitas mereka.

FM Your Sweet Music Station, find your balance. Semoga bisa menemani aktivitas Anda di hari Senin yang der-der dor-duar. Di jam 3 sekarang ya. Barzana Bestandi, sahabat pengin FM, ruang baru saya pilihkan ya. Yang mau pilih lagu favoritnya sendiri, kasih tahu aja langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebook di @pengin FM Bali. Semoga ngantuknya sudah hilang karena sudah menyeruput kopi dan juga beberapa camilan. Yang mau bagaimana dong untuk melawan ngantuk ya, seperti itu ya. Mbak Pancana, ini apa kabarnya? Semangat siang. Di meja ada apa saja? Coba di spill. Wah, kalau dia sih pasti camilannya buah-buah yang sehat ya. Jadi badannya oke sampai sekarang. Adalah mau di play lagunya Mal Smith yang Heaven. Oke, semangat tugas aja Dewi, sama-sama Mbak Panca juga. Terima kasih sudah meramaikan dengan lagu favoritnya, nanti akan di play. Yang masih antri lagunya adalah One Direction Still My Girl. Ada juga The Script featuring Will I Am, Hall of Fame, sahabat pengin FM. Kemudian ada, udah ya? Kok dua lagu aja? Aduh, sedih. Adalah Mbak Dian sudah menyapa. Enrique Iglesias yang hero, Dewi, semangat siaran, have a nice day. Yes, Mbak Dian, ditunggu lagunya ya, nanti akan di list. Kemudian Nono, apa kabarnya? Dari market Kampung Tinggi, Singaraja, yang jauh di sana tapi dekat di hati loh. Kan streaming dengerin Penguin FM. Lagunya adalah Sesi Potret, bukan Sisi, Sesi Potret ya. Lagunya buat Amin Mimbar, hola Amin Mimbar, katanya biar gak ngantuk nih supaya bisa karaokean Dewi sambil gawe dianya. Oke, baik. Nanti ya lagunya di play. Ada Papang yang request The Script yang Hall of Fame. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Dewi, Eka, Agus, dan juga Dewi Ragata yang smart. Ya, terima kasih pujiannya. Kok aku ketawa di tengah kapasitas otakku yang mulai menipis. Mulai apa ya? Gampang lupa loh saya ini, mohon maaf ya. Jadi kalau misalnya sahabat Pengin FM sudah request, kok belum di-play, udah sejam lewat, Dewi, tolong diingatkan ya. Kadang ya begitu, tapi mau gimana? Ya deh, Papang, terima kasih pujiannya ya. Mama Yun, tadi Wandi ya, Still My Girl. Oke. Sebentar lagi kita dengerin sama-sama. Ih, banyak yang masuk. Tiba banyak kan? Bener kan? Mbak Romi. Siapa aku, Mbak? Lupa loh. Ya. Udah nungguin ibu bekerja. Udah sampai lelah bekerja ya, Mbak Romi. Lagunya kok gak di-play-play, Dewi, ini bagaimana? Santriku belum konser loh. Maaf ya, Mbak, beneran kan? Baru tadi saya ingetin, tolong diingetin ya sama Tungin FM. Ada Afif, masih bisa dong, masih bisa request, silahkan ya. Lanang, hola. Lagunya adalah Green Day yang Dilema. Terima kasih Dewi, sama-sama Lanang. Kan bener camilannya Mbak Panca, ih, buah nanas di siang hari. Ada siapa lagi ini? Ngopi dulu Dewi, iya. Mode baru aja, seruput dua seruput lah. Hai Ari, Justin Bieber yang 10,000 hour, baiklah ditunggu ya. Siapa lagi ya, yuk disegerakan. Mbak Rom, ya lo, bener lo Mbak Rom, maaf ya. Oki, aku sih apa adanya lo, Putu Oki ya. Aku gak ada apanya, tapi aku apa adanya aja. Kalau emang lupa, ya seperti itu, emang memori. Kayak kata suami saya, memorinya udah full banget ya. Abis dia ngomong apa, saya ngomong apa hari ini, tiba-tiba lupa. Lupa dengan omongan sendiri, di saat otak berkhianat ya. Itu adalah lupa, memorinya sudah mulai penuh. Gimana caranya supaya gak gampang lupa? Iya. Oke, Putu Oki, terima kasih. Sudah ngakak ya. Paling enggak ngantuknya hilang jadinya kan. Yuk ah, lanjut sahabat Pengin FM yang mau dengerin lagu favorit. Mbak Romi, apa sih ini, apa? Nah itu dia, iya ini juga ada cerita kan. Aku pernah ceritain kan ya Mbak Romi, ngomong sama Suma. Suma maksudnya apa, aku jawabnya apa, ya seperti itu. Maklum ya, banyak pikiran. Iya deh, langsung kasih tahu yuk lagu favorit Anda, sahabat Pengin FM, ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau Instagram dan Facebook @PenginFM Bali, biar gak kelupaan ya.
satu persatu lagunya saya play. One Direction dulu, ini dia Still My Girl. Barom, nanti setelah ini ya kita nyanyi. Ibu pekerja, sabar. Saya input sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Family Time.
1: Pasti banyak cerita di hari pertama MPLS. Kalau tadi Mbak Romi bilang anaknya benar-benar mandiri ya. Cuman apa, buatin sarapan aja, bangun sudah gak perlu dibangunin, mandi gak perlu dimandiin, makan gak perlu disuapin. Itu sudah satu prestasi loh. Karena pada dasarnya pasti setiap orang tua mau anaknya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri di kemudian hari. Sikap mandiri ini bukan sesuatu yang begitu aja muncul. Sahabat Pingin FM, orang tua memang harus mengajarkannya ya. Bukan berarti kita mengurangi kasih sayang sama anak, enggak. Bukan berarti kita tidak memanjakan mereka juga, enggak ya. Justru cara membesarkan yang mandiri menjadi salah satu bentuk kasih sayang, karena mampu membantu anak memiliki bekal untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Tapi seiring bertambahnya usia ya, saya yakin banget rasa mandiri anak akan terus berkembang. Ya harapannya sih mereka mampu mengambil keputusan, menyelesaikan masalah dan gak selalu bergantung pada orang tua. Saya baca dari cnnindonesia.com, sahabat Pingin FM ya. Bagaimana sih kita membesarkan anak yang mandiri, gimana caranya? Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang gak instan, gak muncul begitu saja ya. Tergantung kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan juga. Nah, biasakan anak yuk ikut membantu rumah, sahabat Pingin FM ya. Membiasakan anak melakukan pekerjaan rumah, walaupun diomelin gak apa-apa. Ya, sesekali memang mereka itu perlu diomelin, perlu diingetin terus, kesel kadang ya. Tapi mau bagaimana dong, ini kan untuk melatih keterampilan sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab mereka. Karena kan ya pekerjaan rumah tangga secara tidak langsung akan membantu anak memahami bahwa setiap anggota keluarga punya peran penting di situ ya. Kalau anak ikut berkontribusi, anak akan merasa dirinya dibutuhkan, sehingga ya itu dia, lebih percaya diri nanti mereka. Tapi jangan semuanya minta bantuan anak. Ya, kadang kan mereka perlu juga bermain, itu sudah pasti ya. Kemudian juga bersosialisasi sama teman-temannya ya. Jadi kita bisa mengajarkan tugas-tugas yang sederhana aja, sesuaikan dengan usia anak ya bun. Nyapu lantai masih oke lah. Kemudian apa, ngelap-ngelap meja masih bisa. Setrika baju ya diawasin takutnya gosong nanti. Dan memberikan kesempatan anak memilih, memberikan kesempatan pada anak untuk menentukan pilihan sesuai dengan usianya juga. Ini bisa melatih kemampuan berpikir mandiri mereka. Mereka pun merasa mempunyai kendali atas dirinya sendiri. Misalkan ya itu dia, ajak anak milih apa, camilan sehat di rumah ya, atau menyusun jadwal kegiatan sepulang sekolah maunya apa aja. Ini ada cerita lucu nih. Dulu waktu zamannya anak saya yang masih yang sekarang sudah SMA SD, wah jadwal dia susun guys, rapi banget. Pas liburan ya, bangun tidur, biasalah mandi, makan, main handphone, cas handphone, tidur. Kemudian bangun tidur, main handphone, cas handphone, tidur. Itu kan ngakak ya. Terus ya ajarkan anak juga mengelola uang saku, ini penting juga ya. Nah itu dia beberapa hal yang bisa kita ajarkan dari rumah sedini mungkin, supaya nanti ke depannya anak bisa mandiri ya. Tapi dari jadwal yang dulu, wah sudah berprestasi dia sekarang, sudah membanggakan ya. Oke, lagu berikutnya yuk, Malo Smith, ini dia.

0: dari Wings Food.
1: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
2: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
3: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
4: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
1: Ya, kok aku dikit dari grup?
5: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Station FM, your sweet music station. Find your balance. Lagu lama dari Destiny's Child featuring Lil Wayne, sahabat Twin FM. I need the salt. Oke, sudah cukup waktu saya karaokean ya. Tadi ada Nitri yang menyapa saya. Hai Mama Nitri. Lagunya Alan Walker sudah ke play. Cuman aduh mohon maaf banget, baru saya inget loh. Bacakan salamnya. Salamnya buat suami sama anak-anak yang lagi on the way perjalanan ke Karangasem. Sepertinya sih belum sampai ya. Semoga masih stay tune. Semoga jalanan lancar jaya sampai tiba di tempat tujuan. Terima kasih untuk Dewi yang bacain semangat siarannya. Menemani perjalanan boleh diputarkan lagu-lagu favorit kita. Oke, ke program berikutnya ya. Mbak Nitri terima kasih sudah menyapa. Mbak Ratna juga eyes closed, Ed Sheeran-nya sudah ke play sambil leyeh-leyeh. Ini Dewi habis dari bengkel servis rutin tadi ya. Baiklah, G Agung juga semangat sore lagunya Nona yang Zizel sudah ke play. Biar ngantuknya hilang Dewi. Oke, baiklah. Silakan lanjutkan request ya sahabat Twin FM. Kita open request sampai jam 12 malam. Semangat melanjutkan aktivitas Anda di Senin ini. Dewi Ragata pamit dulu, besok kita ketemu lagi ya. Bye bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Thank you, DJ.
1: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

0: Good FM Your Sweet Music Station.
1: Find your balance.
0: Selamat sore sahabat Good FM. Kembali kita berdua mengisi sore hari Anda.
1: Yes. Di hari Senin ini.
0: Iya dong. Dina udah kelar ujian.
1: War is over.
0: Oh baiklah, perangnya udah kelar katanya guys. Sudah happy dia. Biasanya kalau kemarin tuh minggu cemberut aja dia.
1: Ya agak stres ya kali ya.
0: Ya gimana dong ya, ya realita hidup Din ya.
1: Bener.
0: Kadang kan dibuat happy, dibuat sedih, kadang juga stres. Bener. Akhirnya sekarang sudah plong.
1: Plong, jalanin aja.
0: Betul
1: habis
0: guys.
1: Habis nonton loh kemarin tuh langsung.
0: Nonton apa?
1: Self Reward. Muana, kok tahu kakak nonton juga?
0: Oh gitu.
1: Lihat story kan, iya ya ada Muana sekarang
0: iya.
1: Langsung nonton.
0: Nonton di mana waktu itu?
1: Di Cineplex langsung, kayak deket itu loh.
0: Bagus kan?
1: Bagus banget.
0: Iya kan?
1: Gong banget.
0: Wajib sih Anda nonton guys.
1: Bener.
0: Karena kan kalau di kartunya kan ada beberapa part yang emang gak ada di live action kan.
1: Bener.
0: Notice gak sih Din?
1: Notice. Lebih ke gini sih kak. Lebih ke notice-nya tuh. Kayak dulu waktu nonton kan masih kecil ya. Masih cuman fokus ke alurnya aja. Plot-plotnya aja. Kalau sekarang tuh deep banget ternyata maknanya.
0: Iya kan, benar. Jadi kan apa ya, kita tahu nih, emang udah tahu nih alur ceritanya gimana. Tapi ada beberapa yang ditambahin partnya. Jadi kayak kita ngira nih, ini bakal ada sequel kedua nih aku feelingku ya. Karena kan masih kayak bakal bersambung sih kayak ini. Dia kan baru diangkat jadi itu kan.
1: Apa tuh yang mana tuh?
0: Jadi kepala suku.
1: Oh iya
0: kan.
1: Benar. Yang di akhir tuh kayak. Kayaknya ada sambungannya gak sih?
0: Iya.
1: Bener-bener
0: iya
1: di akhir
0: kan?
1: Tuh.
0: Ya begitulah ya guys.
1: Tapi lebih deep gitu loh maknanya. Ternyata ini tentang menemukan jati diri.
0: Asik.
1: Dari yang Moana. Terus yang Maui. Sampai ke TVT-nya.
0: Iya kan.
1: Sama gitu plotnya lorinya. Tapi baru kerasanya sekarang. Karena udah gede ya nontonnya ya.
0: Iya bener-bener.
1: Ya udah cuma ngeliatin plot-plotnya aja. Alur-alurnya gitu.
0: Sama pentingnya sih. Kita disuruh untuk menjaga alam.
1: Ah,
0: iya kan, tidak boleh merusak lingkungan sekitar.
1: Betul. Karena itu ngaruh ke kita.
0: Iya benar. Intinya kalau kita mau menjaga lingkungan sekitar, kita akan beruntung juga,
1: iya
0: kan?
1: Iya sih, ya ya. Relate itu di zaman sekarang itu relate
0: pesannya
1: banget.
0: Pesannya itu guys intinya juga
1: yes.
0: Ya.
1: Setuju banget.
0: Tapi kita gak ngomongin Moana ya. Nanti kita bakal sharing juga yang lainnya. Tapi yang hari ini kita mau ngomongin drama hari Senin. Biasanya kan dar-dar banget ya Din ya.
1: Iya.
0: Dikejar deadline lah. Belum lagi di buru sama bos lah.
1: Yes.
0: Belum lagi kalau misalnya ada apapun itu. Terus handphonenya wah ini nih.
1: Handphone ini kan suatu hal yang jadi prioritas kita ya.
0: Iya,
1: tapi
0: bener.
1: Ini juga yang kadang bikin masalahnya tuh banyak gitu loh.
0: Iya kan. Benar. Jadi kalau misalnya handphone kita kayak ketinggalan atau mungkin tiba-tiba hilang atau mungkin tiba-tiba jatuh,
1: wah.
0: Kayak
1: semua kena jadinya tahu.
0: Iya, separuh semua. Nyawa tuh hilang kayaknya kan.
1: Iya ya tuh, sih, ya the part kan? Of life si HP tuh ya.
0: Iya benar. Ya, jadi kayak ya, misalnya ya. Ada drama yang paling bikin deg-degan tuh kalau misalnya aku ya, biasanya itu adalah handphone ketinggalan.
1: Oh.
0: Kayak bukan ketinggalan sih, kayak lupa loh Din, maksudnya handphone udah aku taruh di saku atau di tas kan gitu. Terus baru ngecek Handphone. Seketika tuh masuk, oh iya di tas.
1: Lupa tuh naruhnya. Iya, itu kan? Biasanya waktu di rumah atau waktu lagi pergi?
0: Lagi pergi biasanya.
1: Tapi pernah gak ketinggalan di rumah?
0: Ketinggalan di rumah pernah.
1: Oh.
0: Ketinggalan di rumah pernah, tapi sadarnya itu pas sudah mau sampai jalan raya depan rumah itu. Oke, ketinggalan mundur lagi aku. Handphone itu gak boleh kelewatan.
1: Iya. Gak bisa ada yang menggantikan
0: banget.
1: Ya.
0: Iya benar banget guys.
1: Walaupun kok laptop gitu tapi gak bisa.
0: Betul, tuh. Karena kan semua pembayaran situ ya, chat situ ya, susah banget.
1: Everything tuh dalam everything satu situ. Genggaman.
0: Betul banget, terus kemarin juga aku berdapat cerita ya dari teman kan pas ngopi. Handphonenya itu pas dia lagi ke toilet nih kan, jadi kan kayak ada apa sih selacar tembok gitu kan, bisa naruh sesuatu.
1: Oh,
0: ya kan tas atau apalah gitu kan, ditaruh di situ kan. Dan katanya dia ada yang gedor-gedor ini pintu toiletnya, buru-buru lah dia pipis. Gerada geruduk, gerasa gerusu. Abis itu udah dia keluar bawa tasnya doang, handphonenya ditinggal di situ. Dan dia baru notice itu pas udah mau makan, mau bayar. Loh handphoneku mana gitu kan.
1: Kebayang lo paniknya itu.
0: Ih panik setengah mati katanya Din.
1: Aduh.
0: Abis itu dia ngubungi reception di salah satu mall itu kan. Akhirnya untungnya ketemu. Yang nemuin itu adalah anak kecil yang gedor pintunya mau pipis.
1: Oh.
0: Dikasihlah ke staffnya di sana gitu. Untungnya gak dibawa pulang ya.
1: Tapi ada loh yang dibawa pulang temanku banget.
0: Oh iya?
1: Dia waktu ini ke tempat makan gitu kan. Terus di kasir mau abis bayar ditaruh di kasir. Dia pulang-pulang tuh udah gak bawa HP.
0: Oh, terus?
1: Baliklah dia ke sana ditanya
0: terus?
1: Gak ada HP-nya. Tapi ternyata waktu dilihat di CCTV, kasirnya itu ngasih HP itu ke orang setelah dia.
0: Oh dikiranya itu handphonenya ya, pelanggannya itu.
1: Betul, dan pelanggannya itu ngambil aja.
0: Iya aja.
1: Iya aja. Hilang sampai sekarang.
0: Oh gitu?
1: Sampai sekarang gak ketemu.
0: Gak bisa dilacak?
1: Nggak bisa. Oh. Udah dicari, udah dilaporin ke polisi, juga nggak menyelesaikan.
0: Begitulah ya guys, drama handphone yang bikin jantung tuh copot.
1: Iya, gitu apalagi ya, kalau kan? Misalnya gini, lagi nge-stalking orang, terus kebencet love atau like.
0: Iya kan, kadang gitu ya Dini.
1: Oh my God, malunya.
0: Udah scrolling, terus kayak ya mungkin kita kagum sama orang itu, tapi ya udah gitu, atau mungkin gak temenan gitu kan. Terus maunya scrolling kenanya ya kan. Kenanya ya.
1: Itu malu.
0: Ada aja kejadian aku juga. Jadi udah lama gak kontak, terus tiba-tiba dia kayak di Instagram kan ada fitur repost tuh kan Din ya. Mungkin maunya itu di love doang. Di repost lah sama orang itu. Aku mikir, ini ada apa ya kok tumbenya lama gak kontak. Udah tahunan ya aku bilang ya kan. Terus tiba-tiba nge-repost. Terus tak lihat lah, oh udah di unrepost lagi.
1: Gak ada kepencet.
0: Iya benar.
1: Padahal udah seneng gitu ya.
0: Wah di repost nih, ada apa nih? Gitu aku pikir kan. Iya, kayak gitu kan sekarang harus hati-hati sih ini ya.
1: Iya ya, karena banyak fiturnya gitu loh. Jadi kalau kita swipe bisa aja kemencet.
0: Iya, benar, kayak enggak sengaja. Itulah sahabat Grafam, drama handphone yang paling bikin jantung Anda tuh kayak mau copot.
1: Yes.
0: Apakah handphone Anda lepas dari genggaman terus jatuhnya tengkurep, layarnya di bawah, udah langsung bergaris tuh.
1: LCD tuh kena tuh.
0: Mahal itu ya. Mahal. Atau mungkin kayak Bram tadi, raba-raba kanon celana, HP-nya gak ada, padahal udah dipegang, atau mungkin ada di tas gitu kan ya. Atau mungkin kayak Dinda, kepencet like atau love, pas lagi stalking, ya salah satu teman atau mungkin orang yang gitu ya kan.
1: Atau mungkin typo langsung kekirim.
0: Iya benar.
1: Belum sempat ngebenerin, udah kekirim aja.
0: Iya kan ya.
1: Ngirim apa. Mana ini? Udah di-read lagi.
0: Iya makanya, udah di-read gak bisa di-edit. Jangan sedih.
1: Ya kalau misalnya ada cerita, boleh langsung kiram aja ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Instagram, Facebook boleh di @pinfmbali, Twitter H juga boleh di @radiopinfm, dengan formatnya masih sama, nama, spasi, umur, spasi, request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa.
0: Cus, kita tunggu sampai jam 8 malam.

0: A-Rain News. Penguin News.
1: Sahabat Pino FM, Menteri Koperasi atau Menkop Ferry Juliantono mengatakan sebanyak 15.845 koperasi desa, Kelurahan Merah Putih atau KDMP pembangunannya telah tuntas 100% yang mencakup bangunan fisik, gudang, gerai, serta alat kelengkapannya.
2: Sementara itu, sahabat Kuna FM, sebanyak 27 orang tewas dalam kebakaran besar di sebuah bar di Bangkok, Thailand pada hari Minggu 12 Juli malam waktu setempat. Selain puluhan korban tewas, terdapat 63 orang lainnya yang terluka. Hingga saat ini masih dilakukan investigasi.
1: Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia, saya Dinda Amelia dan Vino Bramasta untuk Pion News di Intermezzo.

0: Kalau hari kamu ngerasa kayak pengen banget untuk staycation healing ya kan. Yang paling seru staycation, memang paling seru tuh hotelnya harus nyaman, lokasinya strategis dan juga banyak spot keren buat diabadikan. Nah, semua itu bisa Anda temukan cuman di Solia Legian Bali loh, Din.
1: Yes, selain kamar-kamarnya yang modern, nyaman dan tetap ramah di kantong, Solia Legian Bali juga punya hobi lobby ya yang benar-benar eye catching. Begitu melangkah masuk, mata pasti langsung tertuju pada mural-mural keren yang bikin suasananya makin unik dan pastinya instagramable.
0: Oh, jelas sudah terbukti, aku udah pernah ke sana, guys. Jadi ya, bukan cuma cocok untuk liburan aja. Solia Legian Bali ini juga siap menjadi venue berbagai jenis acara nih, mulai dari private meeting, conference, ada juga seminar, gathering bisa, ya, gathering perusahaan, birthday party sampai dengan event berskala besar. Semuanya didukung dengan pilihan venue yang fleksibel.
1: Lokasinya pun juga strategis ya, berada di Jalan Sriwijaya nomor 16 Legian Bali. Yuk cari tahu lebih banyak dan lihat promo terbarunya di Instagram @solialegianbali dan @allstarlegian.

0: Coba kasih tahu kita drama handphone yang pernah Anda alami itu seperti apa. Yes, apakah yes. Seperti Bram yang lupa ya, kayak lost memory itu seketika. Aduh, itu
1: terlalu
0: kayak
1: banyak
0: banget.
1: Tuh yang dipikirin tuh pasti.
0: Banyak banget, guys. Aduh, gimana dong ya? Tiba-tiba lo handphone enggak sadar ada di meja. Kadang ada juga kayak gini, Din. Apa handphone tuh ya dipakai Zoom meeting.
1: Oh.
0: Ya kan? Terus habis itu kayak loh handphone ku mana ya, jelas-jelas pakai Zoom meeting di depan itu dipakai, tapi pas mau nyari loh handphone ku mana ya, kok nggak ada ya,
1: kita
0: sibuk kayak Zoom meeting. Ada tuh temanku kayak gitu, itu handphonemu kau pakai Zoom, oh iya.
1: saking seringnya kayak biasanya di pinggir,
0: iya gitu, di pinggir ya? Atau mungkin dipegang gitu loh, Din, gitu tiba-tiba langsung ya? Pakein tripod gitu lagi Zoom kan, itu panik nggak tuh, astaga.
1: Kayaknya solusinya harus punya apa? Dua HP.
0: Oh gitu, baiklah.
1: Mungkin kan,
0: bisa
1: yang satu
0: jadi
1: pakai
0: ya.
1: Kerja, yang satu yang ada di, selalu di sisinya.
0: Agak rep,
1: agak rempong ya.
0: Selalu di sisinya nggak tuh?
1: Iya kan.
0: Iya deh.
1: Ya kan?
0: Ayo coba drama apa? Coba cerita. Selamat sore, ada siapa ya, Din? Udah ikutan?
1: Ada Bonilo.
0: Halo, gimana tuh?
1: Bonilo sih katanya. Pernah ya satu hari copot jantungnya pas dicari di tas tuh nggak ada, di kantong juga nggak ada, pas itu udah sampai kos baru pulang kerja katanya.
0: Oh.
1: Ternyata HP-nya tuh ketinggalan di meja kantor.
0: Ya, astaga.
1: Pas banget hari itu hujan lebat, jadi langsung balik ke kantor ngambil, untung nggak hilang katanya. Mana hari udah gelap jam 7 malam lagi.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Masih syukur Mbak Nilo jam 7, belum jam 12 malam sadarnya kan. Sedih lo ya.
1: Ya untunglah, tapi hujan itu sih.
0: Hujan tuh bikin males
1: effort,
0: ya. Mager tau, Din.
1: Iya sih.
0: Kan? Mau gak mau ya.
1: Demi HP lo coba.
0: Iya
1: daripada
0: kan?
1: ngekri.
0: Iya
1: gitu kan.
0: Mending
1: ambil aja dah.
0: Iya. Ada Indra Baginda. Requestnya adalah dia Adrian Khalif yang 2001 kali ya. Mudah-mudahan jagoannya menang ya. Kita lihat aja dulu ya gimana ya, kita nggak tahu
1: dadador
0: who knows ya, kayak kemarin aja Haaland akhirnya pulang
1: ya
0: kan, lawan Inggrong
1: semua nangis loh, semua nangis
0: ya, begitulah ya. Ada siapa lagi, Din?
1: Ada Gustu. Gustu lagunya Future Ghost.
0: Okay.
1: Okay, siap,
0: siap, ditunggu lagunya. Ada siapa lagi, Din?
1: Ada Kak Edo Marvel.
0: Halo Do.
1: Lagunya nanti ya diputar ya, Olly Murs,
0: yeah.
1: Demi Lovato
0: yang up.
1: Oke, siap. Terus ada Mbak Rom juga.
0: Halo.
1: Selamat sore, ya selamat sore Mbak Rom. Requestnya ibu kerja katanya. Ikutan
0: okay.
1: Minifotnya biasanya typo dan udah terkirim. Sama lagi satu stalking. Kepencet like, deg-degan dah. Gitu katanya. Hai Om Bam, ini loh aku dulu. Oh. Hah?
0: Masa itu Mbak Romi? Hah? Anaknya Mbak Rom itu apa gimana?
1: Ini lo dulu aku ke Tici pernah duduk di kursi.
0: Iya kan?
1: Oh, ini anaknya enggak sih?
0: Mungkin anaknya Mbok Rom kali ya. Oh, si Dilan. Benar ya? Anaknya Mbok Rom.
1: Iya.
0: Enggak tahu anak siapa tuh Mbok Rom? Anaknya anak siapa itu?
1: Anak siapa?
0: Anak siapa tuh lebih tepatnya? Oh.
1: Si Dian.
0: Iya, itu si Dian gitu mungkin maksudnya. Ada kan typo lagi
1: typo
0: kan?
1: Typo udah terkirim lagi, udah langsung ya, langsung dikasih contohnya.
0: Langsung dipraktekkan typonya Mbok Rom ini parah emang ya. Mbok Rom ada fitur namanya edit ya.
1: Iya.
0: Tapi kita udah kadung read.
1: Udah kadung read, gimana?
0: Kita buka soalnya.
1: Oh kan typo kan.
0: Emang dasar ya, bunda satu ini ya. Ada siapa lagi?
1: Terus juga ada Didit.
0: Halo Dit.
1: Lagunya Oasis yang Stand By Me sih ya.
0: Okay.
1: Salamnya buat yang lagi siaran. Thank you.
0: Satu lagi deh.
1: Budayu. Halo Budayu. I don't wanna hurt you sih ya.
0: Oke.
1: Have a great Monday. Ikutan mini vote katanya pas jatuh terus enggak pakai casing lagi. Wadidau deh. Atut juga sih. Iya sih.
0: Budayu
1: nih. Pakain casing dong Budai.
0: Budayu kalau enggak punya casing kresek pakai. Sebel. Ya kan lebih aman toh?
1: Iya sih.
0: Ya kan pakai kresek Budayu. Kresek kiloan kalau mau.
2: Weather forecast.
0: Gimana dia nih?
1: Kalau hari ini sih katanya cerah ya.
0: Oke.
1: Suhunya itu 22 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Terasanya seperti 33 derajat

0: Celsius.
1: Oke.
0: Untuk kemungkinan hujan 7% kecil ya.
1: Oke.
0: Terus untuk kecepatan anginnya 25-40 km/jam. Lumayan kencang.
1: Betul.
0: Untuk UV indeksnya ekstrim nih ya, di angka 11.
1: Oke.
0: Jadi keluar pakai sunscreennya, ingat ya.
1: Betul sekali.

0: Yeah. Radio Penguin. Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser gak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini. Dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelas lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
9: Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Ed Sheeran, Azizam, sahabat Kuna FM. Ini spesial buat Pak Putu Oji yang sudah request lagu ini ya. Yang lainnya mana nih?
1: Mana nih?
0: Mana nih? Coba munculkan diri
1: absen
0: Anda.
1: Absen dulu, bukan present.
0: Apa?
1: Absen mah hadir artinya.
0: Oh gitu?
1: Yes.
0: Apa dong yang benar?
1: Presensi.
0: Presensikan kehadiran Anda.
1: Yes.
0: Ini benar juga ya?
1: Iya.
0: Bapak mau absen dulu ya guys, berarti gak hadir semua. Mampus.
1: Artinya gak hadir.
0: Coba presensikan kehadiran Anda.
1: Yes, mana tuh?
0: WhatsApp
1: unjuk,
0: kita ya.
1: Unjuk dulu, unjuk diri.
0: Coba unjuk, kasih jempolnya, diketik langsung di situ ya.
1: Emojinya ramekan.
0: Boleh, ramekan. Mumpung handphonenya masih Anda pegang.
1: Benar.
0: Ya kan, kalau sudah tidak ada pegang, ketar-ketir jadinya kan.
1: Halo, coba sekarang waktu dengerin ini, lihat dulu handphonenya di mana.
0: Iya.
1: Jangan bilang ketinggalan abis makan.
0: Iya, jangan bilang ketinggalan. Jangan bilang lagi dipakai dengerin Penguin terus panik gitu ya kan.
1: Oh iya ya.
0: Iya benar, bisa
1: gimana
0: jadi.
1: Gimana apa ya? Oh iya, dengerin.
0: Lagi dengerin Penguin.
1: Nah,
0: gimana dong? Silakan kasih tau kita di mana requestnya, Din.
1: Yuk langsung aja ke WhatsApp Telegram, boleh di 0811-393-494. Instagram, Facebook boleh di @PenguinFMBali. Twitter juga boleh di @RadioPenguinFM. Ingat ya, formatnya ya.
0: Ya.
1: Nama spasi, umur spasi, request lagu apa, salam-salamnya, request lagunya apa juga. Terus mini vote-nya.
0: Oke. Okay.
1: Jangan lupa.
0: Mini vote-nya adalah drama ya, drama apa sih yang pernah Anda alami ketika bersama dengan handphone Anda yang bikin kayak ngerasa hilang jantungnya.
1: Langsung jatuh ke bawah gitu.
0: Iya, benar kayak copot gitu ya, deg-degan gitu
1: jatuh, ya.
0: Ya, selamat sore dulu buat Pak Putu Oci, tadi lagunya sudah ya. Kalau drama handphone itu pernah ketinggalan di Rumah Sakit Puri Raja waktu itu.
1: Oh.
0: Baru ngehnya itu ya, baru notisnya itu di persimpangan Topati. Alhasil putar baliklah dia. Di jalan udah komat gamit baca mantra ya. Semoga aman katanya. Ternyata benar dong, masih aman ya, gak ada yang ngambil. Emang anak soleh selalu aget ya.
1: Iya deh.
0: Emang ketinggalan di bagian mananya? Tunggu dulu nih.
1: Oh iya,
0: iya kan, rumah sakitnya bener. Gede ya kan.
1: Bener.
0: Curiga aku nih. Tinggalnya di mana? Ayo.
1: Di mana? Mana coba lebih spesifik.
0: Iya boleh. Ada siapa lagi nih?
1: Terus juga ada Mbak Panca.
0: Halo.
1: Mbak Panca lagunya Teh Hijau dari Tulus.
0: Oke, siap. Mangga
1: tugas katanya karena mau lembur nih. Mbak Panca mau lembur katanya.
0: Oh gitu. Ya biarin aja dia lembur sendiri. Gak usah diajak-ajak ya.
1: Oke.
0: Ada siapa lagi Din?
1: Budai.
0: Budayu udah.
1: Udah. Terus Randi.
0: Halo Randi.
1: Lepas dari pegangan dan jatuh tengkurap katanya.
0: Oh baiklah. Kamu anaknya ini ya, sangat-sangat
1: mungkin
0: ini.
1: Licin tangannya gak sih?
0: Oh bisa jadi ya.
1: Atau apa tuh?
0: Oh licin gak tuh?
1: Tapi sekarang kan ada gini, ada apa sih namanya yang kayak gantungan taruh di jadi gelang gitu?
0: Iya ya kan? Ada gantungannya, atau mungkin gak di belakangnya tuh kayak ada ini loh, penyangga yang jepit itu loh Din.
1: Oh iya iya.
0: Kan sekarang enak gitu kan.
1: Yang bulat tuh ya?
0: Iya yang bulat yang bisa dipegang itu. Kok misalnya selfie kan aman tuh megangnya gitu
1: iya,
0: kan.
1: Merosot ke bawah.
0: Merosot gitu ya.
1: Merosot.
0: Ada siapa lagi Din?
1: Edo. Udah
0: Edo,
1: ya?
0: Udah.
1: Terus
0: Borom udah. Siapa lagi belum ya?
1: Oh iya Kak Rian.
0: Oh Rian Putra. Okay.
1: Telegram lagunya Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me.
0: Oke, siap. Mana nih yang lainnya? Coba diramaikan lagi ya. Kita
1: ya,
0: masih
1: ada.
0: Oh ada.
1: Bu Ketut Badung.
2: Halo, Ketut.
1: Justin Bieber, What Sorry katanya yang sorry.
0: Oke, okay, sorry.
1: Salamnya untuk kalian berdua, sukses sama.
0: What Sorry, enggak ada What Sorry.
1: Sorry mungkin maksudnya sorry.
0: Baiklah ya.
1: Oke,
0: okay, siap. Satu persatu lagunya kita akan siapkan ya guys. Yang masih mau request lagu cus, kasih tahu kita Sony mana.
1: Langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook boleh di @PenguinFMBali. Twitter juga boleh di @RadioPenguinFM. Formatnya nama, spasi umur, spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa.
0: Oke, okay, siap. Oh ada Mbak Ratna.
1: Oh halo, Charlie Put yang home katanya.
0: Oke, okay, siap. Mbak Ratna kamu kemana aja sih Mbak?
1: Iya.
0: Lama tidak bersuah Mbak. Baik-baik aja kan Mbak?
1: Sehat dong harusnya.
0: Khawatir loh aku loh Mbak. Seriusan like udah berapa ya, sebulan lebih kayaknya belum gak muncul. Coba Mbak klarifikasi Mbak, kamu kemana?
1: Nah,
0: meditasi
1: mungkin,
0: ya?
1: Mungkin gak sama Kak Abram mungkin.
0: Enggak, semua gak muncul dia. Ayo ngapain kamu Mbak?
1: Nah lo.
0: Cari ilmu kamu ya?
1: Eit.
0: Matematika.
1: Oh.
0: Bahasa.
1: Oh.
0: Ya kan? Ilmu-ilmu yang lain mungkin
1: kesana.
0: Juga ya. Dinda mah pikirannya gitu.
1: Iya gimana ya diarahin ke sana.
0: Ada siapa lagi tuh Din?
1: Ada Fancy.
0: Halo Mbak gitu Fancy. Ya?
1: Fancy. HP hilang diambil penjaga toko tapi gak ngaku. Proses dramanya panjang sampai ke polisi. Aduh.
0: Gitulah ya. Drama.
1: Kali kehidupan ya.
0: Mungkin dia udah kepepet mungkin Mbak Pensi. Terus akhirnya gimana? Berakhir gimana nih ya, ujungnya? Akhirnya gimana? Akhirnya kamu membelikan dia handphone baru? Apa kamu dibelikan handphone baru?
1: Asik. Ini lagi mengetik nih, ayo. Pengen tahu banget nih.
0: Iya, cus kasih tahu ya. Yang lainnya kita tunggu sampai jam 8 malam. Kita masih siaran dan banyak informasi update yang bakal kita update. Yuhuu.

Bersamaan dengan perilisan album ke-15 Confession 2, Madonna turut membagikan single Dance Ria yang terinspirasi dari naskah film biografi Madonna yang sempat ia kembangkan. Lewat lagu ini, Madonna mengenang masa-masa awal ketika dia mengejar impian di New York, mulai dari mendatangi klub-klub seperti Dance Ria, Roxy, dan juga Paradise Rage, sambil membagikan demo lagunya kepada para DJ. Dia juga menyisipkan berbagai sosok penting yang pernah menjadi bagian dari perjalanannya, termasuk DJ Mark Hammond, Mazar, Mary Paul hingga Jean-Michel Postman. Dengan nuansa disco, electro clash dan juga French touch, Dance Ria menggambarkan semangat, kegembiraan dan juga ambisi yang mewarnai awal karirnya di dunia.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PenguinFM Bali, X @RadioPenguinFM, TikTok @PenguinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: traffic light. Traffic light.
1: Waktunya kita untuk mengecek kondisi lalu lintas di Kota Denpasar dan sekitarnya ya Dinda ya.
0: Yes.
1: Kita mulai dulu dari Jalan Raya Dalung guys. Ini sudah mulai ramai ya di persimpangan dengan Jalan Made Bulet. Tapi sudah mulai macetnya adalah dari setelahnya Made Bulet sampai dengan di persimpangan Bangsal. Itu sudah mulai macet satu arah aja. Kemudian di Simpang Panjinya juga cukup padat sore hari ini. Di sepanjang Jalan Raya Padang Luwihnya lancar. Di persimpangan dengan Dalung Permai Perumahan itu sudah mulai macet. Ini macetnya dua arah dari arah Gatot Subroto Barat. Kemudian dari Jalan Raya Kerobokannya juga cukup padat sore hari ini dari persimpangan Jalan Batu Culung. Kemudian kita ke Gatsu Barat, persimpangan Kebo Iwo itu sudah mulai ramai juga. Ke arah utaranya lancar aja. Terus di persimpangan Kargo Permai dengan Bulu Indah ini terpantau padat 4 arah. Di arah utaranya Jalan Gunung Galunggungnya cukup padat. Kemudian Jalan Cokroaminoto ke arah utara juga padat menuju ramai juga. Terus abis itu persimpangan Ubung ini sudah mulai macet dari depannya Bakso Prabu. Itu sudah mulai macet satu arah. Di persimpangannya juga cukup padat. Di persimpangan Ahmad Yani dengan Gatsu Tengah ini padat juga. Kemudian ke arah utara Ahmad Yani dengan Ken Aroknya juga padat. Di persimpangan Gatsu Tengah dengan mana ini ya? Nangka Utara ini terpantau padat juga. Dari Suli ini seperempat jalannya aja yang macet. Kemudian di simpang Kenyerinya dari jalan Kenyeri 3 itu sudah mulai padat satu arah. Terus di simpang Sulatri dengan Gatot Subroto Timur ini terpantau ramai aja. Ke arah utara ini di jalan Trenggana persimpangan dengan Siulan itu cukup padat sore hari ini. Simpang Topati Bayar Supratman terpantau padat juga. Silakan Dinda.
0: Oke, ini kayaknya jalan-jalan di area barat dulu ya. Di Jalan Gunung Agung ini juga padat sahabat Pina FM, cukup padat ya apalagi dari Jalan Taguban Perahu itu.
1: Okay.
0: Terus di Jalan Gunung Andekase, Jalan Padang Udayana juga padat sahabat Pina FM, lalu di area perempatan Jalan Bulu Indah, Jalan Gunung Agung dan Mahendra Data Utara juga cukup padat sahabat Pina FM, lalu di barat lagi yang padat itu Mahendra Data itu beberapa bagian yang padat. Akan menemukan kepadatan lagi di perempatan Mahendra Data dan juga Tukumar Barat, di situ juga padat sahabat Pina FM. Lalu di area Jalan Gunung Soputan itu padat ya dari dua arah.
1: Yes.
0: Dari Jalan Gunung Soputan 1 itu padat sahabat Pina FM. Lalu lanjut di Jalan Kebaksari ya itu juga padat sampai ke arah Jalan Imam Bonjol yang menuju ke Jalan Pulau Galang juga padat sahabat Pina FM. Terus di Jalan Nakula juga padat, ini mau ke arah Sunset Road juga padat ya.
1: Okay.
0: Lalu di area Jalan mana nih Pulau Galang di situ juga padat sekali sahabat Pina FM, apalagi yang masuk-masuk ke gangnya tuh ya. Terus di Jalan Pulau Bungin juga padat, di Pulau Belitung juga padat. Padat lagi di area mana nih? Jalan Pulau Sayulus itu juga cukup padat sahabat Pina FM ya. Di pertigaannya tuh di Jalan Raya Sesetan itu padat juga sahabat Pina FM. Lalu di area Jalan Raya Sesetan ini padatnya ke arah Jalan Watu Renggong. Itu juga padat sahabat Pina FM. Jalan Pulau Buton juga padat. Terus area yang padat lagi ini melihat di area yang timur ya. Ini di Jalan Tuku Umar. Terus juga di Jalan Dewi Sartika juga padat sahabat Pina FM. Di Jalan Sudirman juga padat. Raya Puputan juga padat. Terus ke arah ke Jalan Sudirman kemana nih ya?
1: Mana tuh?
0: Ke mana sih ini?
1: Mana?
0: Dari Jalan Yosudarso.
1: Oh, Yosudarso.
0: Itu juga padat sahabat Pina FM.
1: Oke, baiklah. Ke arah timur ya, ini di setelah titik banda lancar aja. Persimpangan Padang Galak ke arah selatan itu macet satu arah aja. Arah sebaliknya lancar. Di Bundaran Renonnya ramai, simpang Hang Tuah dengan Sedap Malam juga cukup padat sore hari ini. Kemudian di simpang Jalan Tirta Nadinya ramai aja. Simpang Pemelisan juga cukup padat ya. Ini dari depan kolam pancing Ternate itu macet ternyata. Simpang Sanggaran ini macet juga empat arah. Dari arah Sanggaran, dari arah Jalan Pulau Serangan itu sudah mulai macet dua arah. Kemudian di Jalan Raya Sesetannya sepanjang jalannya ramai aja. Di simpang Dukusarinya agak sedikit padat. Simpang Pulau Selusnya juga cukup padat. Jalan Tukat Batanghari ke Tukat Barito padat padat juga. Tukar Bilok, Tukar Balian padat. Jalan Pemuda ke Tukar Yaya juga padat sore hari ini. Ke kota lagi Hasanuddin ramai. Jalan Gunung Kawinya padat. Jalan Gajah Madanya ramai aja. Terus Jalan Wahidinnya ramai. Simpang Gunung Agung dengan Merta Yasir ramai. Di Setiabudi ini sudah mulai macet satu arah ke arah Simpang Maruti. Mana lagi
0: di area Simpang 6 juga nih padat sahabat Pinebem. Tapi yang bikin speechless di Jalan Pulau KW asik. Biasanya kan padat, sekarang udah lengang.
1: Oh ya, oke, baik. Ya,
0: terus gimana lagi ya di Jalan Tuku Umar ke arah Jalan Pulau Batanta itu juga padat di situ. Itu sih
1: sahabat semua ya.
0: Yes, sudah semua.
1: Oke, hati-hati di jalan.
0: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity
1: for comfort and healthy sleep.

terbaru milik dari pop group asal Inggris Take That yang dirilis pada 3 Juli 2026 via EMI Records. Sebagai single kedua dari album studio ke-10 mereka, single yang satu ini ditulis oleh Take That bersama Matt Redd dan juga Bill Mayberry, di mana Redd juga berperan sebagai produsernya. Di lagu ini, Gary Barlow ditepuk menjadi lead vocals.

0: Kalau tadi kita ngomongin mini vote-nya relate juga ya Dini ya. Yes. Jadi kejadian yang tidak terduga yang kadang membuat jantung kita copot tentang handphone kita ya kan. Nah, di obrenya kita mau ngomongin gangguan kecil aja deh.
1: Yang kecil-kecil aja dulu ya.
0: Nggak usah yang terlalu gede, nanti stres hari Senin guys.
1: Tapi yang kecil-kecil ini bikin kesel.
0: Bisa, iya benar-benar. Yang kecil-kecil ini bisa bikin kesel, bikin mumet, bahkan bikin stres ya kan. Yes. Jadi gangguan kecil apa sih yang biasanya bisa membuat Anda tuh kesel saat sedang sibuk bekerja? Mm-mm. Tuh biasanya. Kalau Dinda tuh? Apa biasanya? Kalau lagi kerja atau ngerjain tugas kampus deh.
1: Apa ya, biasanya ditelepon orang mendadak gitu sih. Terus gitu. Ada hal yang urgent harus bikin kita pergi itu kayak kesini dong bentar gini lagi sibuk
0: gitu. Iya gitu ya, itu bikin kesel ya, udah deadline.
1: Bener.
0: Disuruh ini itu tiba-tiba.
1: Iya kan, tanpa ada rencana di awal dulu kan agak kok mendadak nih gitu.
0: Iya juga sih ya.
1: Ya telepon orang mendadak gitu, iya. Terus harus pergi mendadak. Nah, itu yang mendadak-mendadak itu. Iya mendidik.
0: Mendadak-mendadak menggidik ya. Seperti itu guys. Kalau aku sih gangguan kecil yang biasanya adalah tiba-tiba nih ya, pas lagi meeting atau mungkin lagi Zoom meeting gitu kan ya, sakit perut guys.
1: Aduh.
0: Ya kan mules tuh.
1: Itu mah langsung gak fokus gak sih?
0: Itu gak enak banget, keringet dingin lah. Udah mau ninggalin gak bisa juga ninggalin. Saat lagi presentasi kita lagi, wah gak bisa pokoknya. Aduh. Kalau lagi nahan pipis masih oke lah ya.
1: Iya. Ini sakit perut. Sakit perut tuh udah.
0: Tidak.
1: Levelnya udah beda ya.
0: Levelnya beda. Kok lapar, mau pipis atau haus masih bisa lah ditahan. Kok sakit perut udah merinding kemana-mana itu. Kalau aku sih di tingkat level yang kayak gitu tuh gak bisa namanya.
1: Langsung keluar.
0: Mau gak mau ya, aku langsung ke belakang ya daripada di situ jebret gitu
1: iya
0: kan ya.
1: Iya sih bener. Mau tuh satu ruangan.
0: Iya, apa kabar guys.
1: Malunya seumur hidup.
0: Iya lagi. Nah itu dia, gangguan kecil yang biasanya membuat Anda kesel. Soal lagi sibuk bekerja, coba apa? Boleh di-spill sama kita di obrenya ya.
1: Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811-393-494, Instagram, Facebook boleh di @pinkfm, Bali, Twitter juga boleh di @radiopinkfm.
0: Yes, gangguan kecil apa sih yang biasanya membuat Anda tuh kesel pas lagi sibuk-sibuknya kerja? Rumors. Kalian lagi sibuk apa dia, Babang Satu ini?
1: Lagi sibuk untuk bye dengan dunia, beh.
0: Oh gitu, kenapa? Ada apa dia, Din?
1: Siapa sih yang gak tahu si Ronaldo kenapa? Kan sekarang udah pensiun dari Piala Dunia.
0: Tapi yang bikin
1: yang kita lihat nih sisi happy-nya ya. Sisi happy-nya karena ada reaksi menyentuh dari istrinya. Kok mau bilang suaminya? Istrinya Georgina.
0: Oke, iya.
1: Nah kalau kita tahu kan Cristiano Ronaldo tuh gagal ya membawa kemenangan untuk Portugal. Selagi dirinya tuh resmi pensiun dari Piala Dunia. Jadi seusai laganya melawan Spanyol, berakhir dengan skornya tuh 0-1. Saat banyak penggemar ikut bersimpati dengan Ronaldo, sang tunangannya, Georgina juga ikut memberi penghormatannya pada pemain itu.
0: Oke, baiklah.
1: Yes, jadi di Instagramnya Georgina itu akhirnya angkat bicara dengan sebuah unggahan sederhana, namun bermakna.
0: Apa itu?
1: Jadi
0: apa
1: dia
0: itu?
1: Tuh gak nulis yang panjang-panjang tuh kayak sabar sayang Azik. Dia cuma memposting sebuah postingan unggahan itu ya, penghormatan untuk Nike Football alias Ronaldo. Gambar tersebut menampilkan profil sampingnya dari Kapten Ronaldo. Dari ada kata-katanya, jadi apa kata-kata itu kayak legendanya tetap hidup gitu. Terus ngasih emoji hati merah. Sederhana tapi bermakna beneran sih.
0: Iya betul, ini salah satu hal yang paling kecil aja yang bisa membuat orang lain tuh kayak
1: happy,
0: wow,
1: bahagia gitu ya.
0: Iya benar. Jadi kita tahu juga ya, sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 kan Georgia ini selalu hadir dukung Ronaldo dan juga Portugal pastinya. Dia juga sempat bagiin momen ya dari turnamen, termasuk juga nonton langsung di stadion sama anak-anaknya juga. Dan baru-baru ini juga dia jadi sorotan setelah memberikan perlengkapan yoga kepada istrinya Lionel Messi ya, bestinya. Dia juga konfirmasi bahwa turnamen tersebut juga merupakan terakhirnya di Piala Dunia ya dari Ronaldo ya, dan mengakhiri satu karir internasional yang paling gemilang dalam sepanjang sejarah sepak bola FIFA 2026 gitu guys.
1: Congratulations.
0: Gak apa-apa ya, mungkin ini kesempatan besar juga buat Ronaldo mungkin bisa lebih gemilang lagi kan.
1: Betul.
0: Dinda ya,
1: regenerasi juga, siapa tahu akan ada bintang selanjutnya.
0: Wih mantap.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for dramaholic.
1: Wingin FM, your sweet music station. Gimana kabarnya hari ini, sahabat Wingin FM? Sudahkah Anda menjauh dari drama kehidupan? Mendingan nonton drama Korea aja deh. Apalagi minggu ini Betty Richardson bawakan drama yang lagi viral nih. Pasti tahu dong. Yes, Agent Kim Reactivated. Ini adalah drama yang wajib banget ditonton. Karena selain dibintangi aktor papan atas So Ji-sup, drama ini juga berhasil mencatatkan prestasi sebagai miniseri yang paling ditonton sepanjang tahun 2026 dengan rata-rata rating nasional mencapai 18,8%. Seperti apa jalan ceritanya? Mari kita bahas. Agent Kim Reactivated ini mengisahkan kehidupan manajer Kim diperankan So Ji-sup, seorang ayah tunggal yang menjalani kehidupan sederhana sebagai pegawai kantoran. Di balik kesehariannya yang tampak biasa, dia ternyata menyimpan masa lalu sebagai agen rahasia dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Setelah sang istri meninggal dunia, Kim memutuskan meninggalkan dunia intelijen demi membesarkan putrinya Sangah dan mengubur rapat identitas lamanya. Namun kehidupan damai yang ia jalani berubah drastis ketika Sangah diculik oleh pihak tak dikenal. Demi menyelamatkan putrinya, Kim tidak punya pilihan selain kembali menggunakan kemampuan yang selama ini dia sembunyikan. Agent Kim Reactivated ditulis oleh Nam Dae-jong dan sutradara oleh Lee Seung-yong dan Lee So-eun. Terdiri dari 10 episode, drama ini bisa Anda saksikan di Netflix. Sekarang dengerin soundtracknya yuk, dari Alpha Drive One with Go Go.

0: 噔噔噔噔。Hi guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Obre. Obrolan sore.
1: Selamat sore.
2: Udah mau malam ini.
1: Baiklah. Iya. Tapi kita mau ngomongin obre sih, Din, ya. Obrenya adalah tentang tadi gangguan kecil apa sih yang biasanya membuat Anda tuh kayak kesel banget pas lagi sibuk-sibuknya kerja,
2: yes.
1: Kerja deadline, lagi ngerjain tugas lah. Ada aja ini.
2: Yang kecil-kecil aja tapi ya.
1: Yang kecil aja, guys. Jangan yang gede-gede ya.
2: Gede-gede.
1: Beda hal ceritanya ya.
2: Yang gede-gede dibawa apa? Deadline. Wow.
1: Wah, beda lagi.
2: Bahan kerjaan, wow, itu gede sih.
1: Begitulah ya. Ada siapa, Dinda, yang sudah ikutan?
2: Tadi ada yang sama tuh, ada siapa ya tadi ya?
1: Siapa?
2: Tadi sama banget.
1: Mbak Ratna.
2: Yes. Ikutan obre katanya gangguan kecil saat sibuk bekerja kayak Dinda kok nih.
1: Oh, pas gitu?
2: Sibuk kerja ada aja telepon atau acara mendadakan dari luar.
1: Oh.
2: Padahal udah ada planning kerjaan hari itu. Biasanya bakal bikin buyar konsentrasinya dan bikin bad mood kok nih.
1: Oh, sibuk ya ibu satu ini ya?
2: Iya, sibuk ya. Udah planning soal.
1: Oh iya,
2: kan?
1: Oh iya, namanya Virgo, guys. Kalau sudah ada planningnya nggak bisa diganggu dikit, guys. Ya,
2: yes.
1: Ada
2: Randy.
1: Ya,
2: Randy
1: katanya. Randy, ya. Gangguan kecil yang gangguan kecil yang pas lagi sibuk tuh biasanya adalah lapar katanya. Oh, kamu nggak bisa lapar dikit ya? Oh.
2: Gini, sediain cemilan-cemilan kecil.
1: Iya,
2: gitu.
1: cemilan.
2: Yes.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus juga ada Kazukma. Oh, Kazukma ini mini food. Terus juga ada
1: Budayu
2: Mbak Titin.
1: Tuh.
2: Mbak Titin?
1: Belum.
2: Budayu. Gangguan kecil saat masak biasanya tuh tiba-tiba. Kok saat masak sih?
1: Gak apa-apa. Salah satu kerjaan juga
2: kan. Oh
1: iya, kan?
2: Kerjaannya. Biasanya tuh tiba-tiba gasnya habis. Padahal tinggal beberapa detik aja tuh udah ready hidangannya. Jadi ngambul deh, Budai. Kesel pakai banget tuh.
1: Terus gimana, Budayu? Masakannya gak diselesain gitu?
2: Selesain, pasti beli. Tapi beli dalam keadaan ngambul.
1: Gimana sih, Budayu?
2: Biar bisa yoga, Budai.
1: Oh iya. Tapi Budayu kalau misalnya udah mau masak itu dicek lagi takaran gasnya itu kan ada.
2: Yes. Oh iya ya?
1: Iya ada, kecuali Budayu masak pakai kayu bakar. Nah, udah ngambul gak bisa nebang pohon, Bu. Ada cerita jadinya ya.
2: Ada cerita.
1: Ada Mbok Nilo. Kalau Mbok Nilo katanya gangguan kecil yang bikin kesel adalah internetnya lemot. Oh iya bener.
2: Ya, kita sering
1: mengalami di sini ya. Internet tiba-tiba hilang. Gak jelas kemana ya. Gimana ya, kecil dibilang tapi sangat berpengaruh ya, Din ya.
2: Ngefek banget.
1: Iya kan? Gitu lah ya.
2: Pak Banca.
1: Halo.
2: Kalau pas kerja paling kesel ada yang setel musik keras-keras. Atau ada yang ngomong keras-keras, ribut rame lah pokoknya.
1: Oh, gitu.
2: Apalagi kalau pas teleponan soal kerjaan ada yang ngobrol rame. Bih, bikin kesel banget. Karena di ruanganku tuh kan ibu-ibu semua ya, kebayang ramenya.
1: Padahal
2: mejaku udah cukup jauh di depan kayak meja guru gitu. Tapi tetap aja kedengeran suara ributnya mereka. Tapi aku punya senjata untuk menghentikan aksi mereka. Cukup bilang, shh. Diam dah mereka. Sering
1: gitu.
2: Juga pas aku mumet ya. Tapi ada yang ribut atau setel musik di HP, aku keluarkan jurus andalan yaitu pura-pura telepon vendor. Karena kalau mereka tahu aku telepon pasti mereka kicap seribu bahasa.
1: Oh baiklah.
2: Ya ini mitigasinya Mbak Panca.
1: Asik mitigasi, guys. Berat aku ya bersiarah sama Mbak Duta ini ya.
2: Ice.
1: Mbak Panca, kalau misalnya ribut kayak gitu kamu tinggal pakai headphone aja beres kok. Kayak kita nih tidak terdengar dari luar.
2: Iya,
1: gak kedengeran suara ngomong apa di luar, gak kedengeran kita. Itu satu. Kalau yang kedua, catat Mbak, lapor ke manajermu. Oh Pak, ini libut gitu kan. Kalau anak SD kan gitu ya. Kamu ada gak sih di zaman itu?
2: Iya,
1: kalau
2: gitu kan.
1: Kalau ada yang nakal dicatat gitu kan.
2: Tapi dibenci akhirnya.
1: Iya ya, gak apa-apa. Gimana dong, orang suruh diemin.
2: Iya ya, untuk menjaga ketertiban.
1: Betul sekali ya. Ada Bu Ari Mun.
2: Hey.
1: Halo Bu Tuti, ikutan obre katanya. Kalau kadang tuh mood kerja katanya yang hilang gitu. Ada yang hal kecil yang bikin fokus kerjaan tuh. Udah gitu ngantre plus lihat teman-teman nyantai gangguin. Ih bete banget katanya. Gangguin balik lah.
2: Lawan.
1: Iya, take and give aja.
2: Saya
1: udah.
2: Kan lawan.
1: Iya betul. Gerakan masamu.
2: Edo.
1: Halo Edo.
2: Ikutan obre, gangguan kecil yang biasanya buat aku kesal pas lagi kerja tuh ya, kayak dari pagi ini, bam katanya. Lagi fokus kerja ada suara ketukan meja dari bos yang buat ganggu konsentrasi, terus tiba-tiba diajak ngobrol yang gak penting. Terus ruangan AC-nya dingin banget, udah pakai jaket masih aja dingin. Mau aku matiin tapi gak enak sama bosnya, punya bos kulit badak ya begini.
1: Bos, kamu dibilang kulit badak, bos semoga denger bosmu ya.
2: Pakai nanya lagi, kamu kedinginan ya? Aku jawab, menurut Bapak saya pakai jaket karena dingin apa karena kepanasan? Eh malah dijawab, saya kira kamu sakit. Terus saya pengen jit kepalanya.
1: Jita aja sih kalau aku bilang ya. Gak usah repot dong. Jita aja boleh.
2: Ya. Risiko sih.
1: Iya. Ya gimana dong. Ada Titin. Titin katanya obrolnya sama kayak Bu Dayu. Lagi masak tiba-tiba gas habis. Untung kalau stok masih ada. Kalau gak ada, kesel banget. Ya udah sih, kalau udah kayak gitu stok gas sebelum masak ya.
2: Benar.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus ada Bagus Bawo.
1: Halo.
2: Gangguan kecil apa yang biasanya saya kesel saat sedang sibuk bekerja adalah ditelepon terus sama teman. Padahal ada acara mendadak yang membuat kurang fokus gitu.
1: Oh sibuk sekali beli satu sibuk ini ya guys. Baiklah. Yang lainnya?
2: Ayo.
1: Gangguan kecil apa sih yang biasanya membuat Anda tuh meledak ketika kerjaan lagi numpuk?
2: Yes.
1: Cerita yuk, entah itu kerjaan atau tugas, yes, masak bener, boleh masak juga. Silakan.
2: Ya langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 08 11 393 494, Instagram, Facebook boleh di @pinginfm Bali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm.

0: Obrolan sore.
1: Terima kasih yang udah ikutan Obre dengan gangguan-gangguan kecilnya masing-masing. Yes. Tapi emang kalau kita diganggu ya Din ya, mau pasti. Lagi apapun itu ya, mau lagi santai sekalipun pasti nggak enak banget, apalagi kerja ya kan.
2: Udah pasti kesel lah.
1: Iya pasti. Jadi lah. Di era digital ini ya, kerja yang serba digital, notifikasi chat kan sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari ya Din ya. Mulai dari koordinasi proyek lah, diskusi yes. dengan tim lah, sampai dengan komunikasi dengan atas. Jadi semua ini berlangsung lewat sebuah aplikasi pesan instan ya. Tapi di tengah derasnya arus air, oh bukan, derasnya arus komunikasi ya guys. Ini kan muncul satu kebiasaan yang diam-diam membuat banyak pekerja ini merasa kayak kesel banget loh, sampai dengan cemas atau hey hanging ya. Iya, jadi hey hanging ini adalah istilah yang menggambarkan saat seseorang ini mengirim pesan seperti singkat ini ya, kayak hey, hi, halo, tanpa langsung menjelaskan tujuan pesannya. Ada loh kayak gini beneran. Oh. Ada, aku pernah hi gitu.
2: Sebel enggak sih?
1: Aku tunggu nih. Ada apa nih? Apa nih? Kok lama? Kok lama? Semenit, dua menit, lima menit, Allah tak abaikan lah ya.
2: Gak lanjut ya?
1: Gak lanjut lah, ngapain? Yeah, takutnya yeah. Hai ngapain? Takutnya kan ya pesannya tidak penting ya ya. Iya.
2: Terus tapi dibalas gak apa, didiamin aja?
1: Tak balas, akhirnya setelah 10 menit, ini ada apa? Oh iya hai, ada apa? Tak gituin.
2: Gak dibalas?
1: Balas, akhirnya dia balas dengan apa ya waktu itu ya? Aku lupa juga, pokoknya ada something tentang kerjaan juga sih. Ya in case kalau misalnya ada itu langsung aja langsung, ngechat gitu loh kan. Yeah. Jangan orang penasaran nih, ngapain nih, ya kan?
2: Karena kan kita udah lihat kadang di notifnya, tapi kita nunggu dulu sampai dia ngasih penjelasan kan.
1: Iya, kadang ada yang selamat siang kak.
2: Oke.
1: Okay. Diem nih. Ada apa ini?
2: Oke, okay, selamat siang lalu.
1: Lalu ada apa?
2: Tapi emang, kalau dulu biasanya gini enggak sih? Apa P.
1: Mm-mm. P. Oh iya tuh ganggu sih itu ganggu. Kalau P itu udah tak blok langsung tuh.
2: Apa P lalu?
1: Lalu apa? Enggak penting apa? Deh guys. Jadi dilansir dari Forbes dan juga Work Life ya Dinda ya. Ini berikut beberapa alasan perilaku yang dianggap menyebalkan serta dampaknya terhadap suasana kerja apa aja tuh Din.
2: Nah, mengapa hey hanging ini dianggap menyebalkan? Karena banyak pekerja itu merasa terganggu ketika menerima pesan yang hanya berisi sapaan tanpa adanya penjelasan.
1: Betul.
2: Alasannya tuh sederhana banget. Mereka tuh enggak tahu apa yang sebenarnya diinginkan untuk disampaikan itu ya dari pengirimnya. Akibatnya perhatian yang semula fokus pada pekerjaan menjadi teralihkan.
1: Iya benar.
2: Jadi saat seorang menerima pesan hey dari atasannya misalnya atau dari siapa, pikirannya tuh seringkali langsung melompat ke berbagai kemungkinan.
1: Overthinking
2: ya, apakah ada kesalahan dalam kerjaannya kah? Atau ada tugas tambahan kah? Atau justru ada kabar buruk atau hal lainnya ya pokoknya ya. Jadi ini jadi kebiasaan chat paling menyebalkan di lingkungan kerja modern ini.
1: Ini betul banget. Yang selanjutnya hanging ini bisa memicu kecemasan yang berlebihan loh ya guys. Jadi bagi sebagian orang ya, terutama mereka yang mudah overthinking nih, pesan tanpa konteks dapat memicu stres yang tidak perlu. Jadi otak juga secara alami berusaha mencari jawaban nih atas sesuatu yang belum diketahui. Jadi sehingga nih muncul berbagai asumsi yang belum tentu benar terjadi. Jadi menurut psikoterapis dan juga penulis isu dunia kerja Brian Robinson, ini ketidakpastian merupakan salah satu pemicu utama stres dalam lingkungan kerja. Saat seseorang menerima pesan hey tanpa konteks lanjutan, otak ini cenderung berusaha mencari kemungkinan terburuk sebagai mekanisme perlindungan. Akibatnya nih, produktivitas kerja bisa ikut terganggu, Din.
2: Nah, terus cara menghindari hey hanging ini saat mengirim chat kerja, daripada cuma ngirim hey, akan jauh lebih efektif jika kita langsung tuh menyampaikan maksud pesannya.
1: Tuh.
2: Misalnya nih ya, contoh sederhananya, hey, aku mau menanyakan deadline proyek minggu ini nih, ada waktu sebentar gak? Itu bisa.
1: Ya,
2: nah,
1: ya,
2: cara
1: ya,
2: ini
1: ya,
2: membuat
1: ya,
2: penerima
1: ya.
2: Tuh langsung memahami konteks pembicaraannya.
1: Betul.
2: Jadi gak bikin overthinking. Selain menghemat waktu, komunikasinya tuh juga jelas untuk mengurangi kecemasan dan mencegah kesalahpahaman juga.
1: Betul.
2: Penerima dapat menentukan prioritas serta memberikan respons yang lebih cepat karena sudah mengetahui kebutuhan pengirim sejak awal tuh kayak gimana gitu.
1: Betul. Jadi mulai diubah yuk tentang
2: hanging ya.
1: Hai, hai, halo, selamat siang, gak ada lanjutan.
2: Lanjutin.
1: Iya, lanjutin. Kalau emang perlu ya lanjutin aja.
2: Yes.

0: Tinggal lihat kami harus Music Station.
1: Turn your belly.
0: Yes, sempurnanya kita berdua.
1: Yuhu.
0: Sudah hadir di live TikTok ya guys.
1: Yes.
0: Di Air Penguin FM Bali. Silakan yang mau request lagu favorit Anda, cus kasih tahu kita berdua.
1: Aja. Yuk. Kita sempurna ya karena gak pernah hey langsung. Kita gak pernah melakukan hey hanging ya.
0: Sempurna, enggak dong. Kita masuk tujuannya, ngasih tahu yuk request lagu. Gak hey hello juga, enggak. Ya kan. Kita to the point, maunya to the apa point. Langsung kasih tahu ya.
1: Cus, yuk kalau misalnya mau request lagu, cerita-cerita juga boleh ya. Ikutan mini food obre boleh di WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebook boleh di @pinavembeli. Twitter juga boleh di @radiopinavem. Yes, nomornya di sini ya.
0: Nih nomor WhatsApp Penguin aja.
1: Hakim di sini.
0: Jangan nomor WhatsAppku ya, mahal. Kecuali kamu ada itinerary
1: ada
0: MC.
1: Ada job gitu.
0: Boleh, tak kasih nomor WhatsAppku ya.
1: Hai.
0: Halo semua. Buka
1: halo.
0: Dis, makasih gift-nya.
1: Lagunya lo udah.
0: Sudah ya, awas enggak nyanyi kamu ya. Ada, kita mau nyapa dulu yang di WhatsApp sudah rame juga. Uh-huh. Ini ada dari siapa belum disapa ya? Fapang.
1: Fapang.
0: Oh, lagunya lupa. Nona yang short ya. Kalau kalau Nona lagi, kalau Fapang.
1: Kenapa nih?
0: Kalau Nona, Nona dengerin kita enggak sih?
1: Nona parasmu.
0: Dinda guys. Kalau Fapang ya ikutan mini vote ya. Ini yang paling bikin ketar-ketir, ketenang handphonenya nyemplung ke air, HP-nya tiba-tiba jantung. Deg-degan flash katanya.
1: Deg-degan flash.
0: Apa deg-degan flash, Pang? Aku gak ngerti serius.
1: Jeduk-jeduk gak? Flash tuh kan jeduk-jeduk.
0: Gak ngerti ya. Deg-degan flash juga mah. Aku daunnya deg-degan flash. Langsung di itu tuh. Di apa namanya, di toilet. Apa sih, Pang? Gak ngerti ya?
1: Ya gitulah pokoknya ya.
0: Iya dah, salamnya buat Agus. Aldo, Sanjaya, Dewi, Rizka, Kiki, makasih tulisanmu. No.
1: Ayo tuh kenapa harus pakai ad gitu ya?
0: Iya. Aldo. Aldo.
1: Ayin.
0: Halo Mbak Ayin.
1: Halo
0: Mbak
1: Ayin.
0: Terima kasih.
1: Lagunya Tantri yang ibu pekerja.
0: Oke. Okay. Ya? Sudah.
1: Untuk Bramna Dinda, selamat siaran, saya selalu. Thank you.
0: Terima kasih. Ada Randi, dia ikutan mini food yang bikin dagdiduxer tentang handphonenya tuh adalah lepas dari pegangan dan juga jatuh tengkurap ditangkap yang lain. Iya sih.
1: Terus ada Pak Sukma.
0: Lagi? Halo Sukma.
1: Kepencet like pas lagi stalking, nah.
0: Sering dia kayak gitu emang. Kayak mampir, abis itu hilang gitu.
1: Ketahuan,
0: kan.
1: Ketahuan ya.
0: Iya. Okay. Gitulah ya. Ada siapa lagi?
1: Ada siapa lagi?
0: Mbak Fancy tadi requestnya adalah Callum Scott yang My World tadi sudah juga ya. Ada Bunda Panca Nongki udah ya?
1: Udah. Terus ada Abah Waisel.
0: Halo.
1: Terima kasih sudah bergabung. Mbak Titin ikutan mini food nih.
0: Apa itu?
1: HP jatuh mode tengkurap itu bikin kesel, udah kebayang pasti pecah layarnya.
0: Ya emang krosoan emang ibu satu ini ya.
1: Hati-hati dong.
0: Lagunya All City, Carly Rae Jepsen yang Good Time, baiklah habis ini ya. Ada Gus Bauer, requestnya Raisa, Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu katanya. Drama handphone yang bikin jatuh kan adalah gak ada di tas atau di kantong. Oh, dicuri orang mungkin ya.
1: Dicuri.
0: Dibilang nih ya gak ada di tas, gak ada di kantong.
1: Mungkin
0: pengalaman
1: di atas meja.
0: Oh gitu. Apa mungkin. Sih Gus? Sebel deh.
1: Ada Gustu juga.
0: Halo.
1: Ikutan mini foodnya lepas dari pegangan dan jatuh ke posisi tengkurap. Atau lagi kesibukan banget tiba-tiba baterai lemah 1%.
0: Oke, baiklah. Mbak Dian Kesumawati.
1: Obre itu.
0: Oh obre yang bikin kesel tuh ya. Kalau misalnya gangguan kecil tuh tiba-tiba listrik mati. Iya bener. Udah belum di save datanya, hilang jebret mampus. Ulang yang ada dari awal ya.
1: Ulang.
0: Pengalaman ya, makanya di save setiap kali ngedit save.
1: Langsung ya.
0: Ya,
1: auto save ya.
0: Betul. Ada siapa lagi ya?
1: Gustu obrenya belum nih.
0: Gustu silakan.
1: Koneksi internet yang tidak stabil atau tiba-tiba terputus.
0: Oke, okay. Baiklah. Agus Ade, lagunya coba kita siapkan ya. Terus ada Mbok Dek Sideman. Ini requestnya adalah BTS Come Over. Dulu yang bikin hal kecil yang bikin itu tuh kesel tuh waktu sibuk kerja tuh adalah Telpin.
1: Telpin
0: dia bilang Telpin atau WA yang nggak penting. Lah nggak penting Telpin.
1: Telpin.
0: Ini 11-12 sama Mbok Romi Telpin ya.
1: Sama typo nih.
0: Ya.
1: Nggak ada gini toh, nggak ada apa namanya auto yang membenarkan tuh.
0: Justru kalau auto correction makin parah.
1: Iya ya, oh, iya sih. Langsung ke sana cus gitu ya.
0: Iya. Keplesetnya ya. Kemana-mana nanti jadinya. Aduh. Ada siapa lagi?
1: Ada Mbok Rom ikutan mini vote lagi sibuk kerjaan banyak pas
0: Obre.
1: Suami. Obre ya. Kok Mifot?
0: Kan typo juga
1: typo
0: dia
1: juga.
0: Ngomongnya.
1: Oh, Borom nih.
0: Borom nih nularin Dinda deh.
1: Nularin secara daring nih.
0: Iya, udah. Takut banget aku sama Dinda.
1: Lagi sibuk kerjaan banyak, pas suami datang minta buatin ini itu bikin emosi aja.
0: Oh gitu, suruh suaminya buat sendiri. Dasar manja.
1: Hey.
0: Ada Mbak Desa Mariani. Bam bam bam, Maestro, ditunggu lagunya ya.
1: Okay.
0: Ada siapa lagi, udah semua ya?
1: Udah semua.
0: Oke, baiklah, lagunya ditunggu semuanya ya guys. Semuanya. Yang lagi di live TikTok silakan, kita mau sapa dulu ada Rose, ada mie ayam, mau dong pakai telur satu ya.
1: Lapor nih.
0: Iya nih. Ada siapa lagi, Din?
1: Sanjit.
0: Halo, Sanjita.
1: Terus ada Mbak Desman, Mbak Rom.
0: Iya.
1: Adian, Mbak Ari, Mama Rose, Mi Ayam.
0: Halo, sudah. Oke, baiklah. Terima kasih ya sudah stay tune di live.
1: Yes.
0: Yang sudah request lagu ditunggu satu persatu. Kita bakalan...
1: Putarin nanti ya.
0: Iya, betul sekali. Sampai jam 8 malam aja ya.
1: Stay tune.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: ว้าวว้าว
1: ว้าว
2: ว้าว
3: Duh, ketemu teman lama guys.
1: Ya
3: ternyata seniornya Dinda
1: ya.
3: Ya
1: loh, sama banget. Persis sama.
3: Sama lagi.
1: Jurusan iya ya.
3: Iya kan? Dan aku bilang sama.
1: Organisasinya iya. Oh
3: iya kan?
1: Emang udah saatin no.
3: Semoga gak menyesal ya.
1: Kenapa menyesal?
3: Sebut saja Gung Is Permata namanya
1: yes.
3: Ya. Kembaran nah po. Ya sama-sama cantik kok kalian. Nah tuh kan Fujian dari.
1: Lu berarti bertemu ya.

0: Love banget ya.
1: Love banget.
0: Tapi kalau bagi yang anak kecil ini love banget loh. Din sebenarnya mau marahin tapi
1: sedih
0: gimana
1: loh.
0: Ya? Sedih dia loh, sedih guys. Ini juga yang ada mau ulang tahun juga nanti kan Giselle ya. Ini juga ulang tahun guys. Dari kita ketip dari Oh My God. Jadi bagi seorang anak kecil ya Din ya. Kalau misalnya ulang tahun kan harus ini ya, penuh canda tawa, teman-temannya datang, banyak gitu games ya. Gitu ya, ada kue, ada jajan, apalah gitu kan ya. Tapi beda bagi seorang anak bernama Teddy Bollinger. Ini bocah berusia 6 tahun asal Tucson, Arizona, yang hari itu terasa sepi dan juga menyedihkan. Jadi ibunya sendiri nih ada Sil Mazzini. Ini sudah menyiapkan segalanya dengan penuh persiapan dan juga penuh cinta pastinya ya. Dia sampai pesan pizza, terus habis itu ada berbagai minuman manis dan mengundang 32 teman kelas Teddy untuk datang ke pesta ulang tahunnya loh Din.
1: Wow, namun saat waktu pesta tiba, kursi-kursi itu tetap kosong nih sahabat pengen FM. Gak ada satupun temannya yang datang ya. Teddy tuh duduk diam di kursinya, natapin meja yang masih rapi sambil berharap masih ada yang datang. Tapi sampai sore ya, sampai sore harinya gak ada satupun yang muncul.
0: Sang ibu pun
1: mengabadikan momen itu dan membagikannya di media sosial. Tanpa disangka-sangka apa yang terjadi berikutnya.
0: Apa itu?
1: Dalam hitungan jam foto Teddy viral di seluruh dunia.
0: Oh ya ampun.
1: Ya pasti banyak orang yang ngerasa tersentuh hatinya
0: iya
1: ya
0: sih,
1: karena
0: pasti,
1: melihat
0: pasti
1: wajah polosnya yang kecewa gitu di hari ulang tahunnya dia. Nah dukungan pun datang dari berbagai penjuru nih. Tim olahraga terkenal seperti Phoenix Suns dan Phoenix Rising mengundangnya ke pertandingan mereka sebagai tamu kehormatan loh.
0: Oke. Seneng ya jadinya ya.
1: Seneng.
0: Sampai ada Khalid guys. Khalid loh ya. Udah tahu kan Khalid ya, musisi terkenal ini ikut mengirimkan pesan khusus dan juga semangat buat Teddy ya. Jadi gak hanya itu juga, ribuan orang dari berbagai negara mengirimkan hadiah, kartu ucapan dan juga doa buat Teddy supaya happy lagi. Jadi dari pesta yang awalnya sepi banget nih Din ya, berubah menjadi kisah yang penuh cinta dan juga perhatian. Jadi Teddy akhirnya merasakan betapa banyak orang baik di dunia ini yang peduli padanya bahkan tanpa mengenalnya secara langsung. Jadi happy birthday deh buat Teddy ya. Jadi jangan sedih ya Ted ya. Jadi
1: akrab banget tuh Ted ya.
0: Jadi ya bener dong. Walaupun gak dirayakan atau temennya gak datang, tapi kan semua orang peduli sama kamu ya Teddy ya.
1: Kita juga peduli nih.
0: Betul, peduli banget buat Anda yang masih mau request lagu. Kasih tahu kita sekarang juga yuk.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Kingun FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: On the floor, sahabat Kingun FM. Ini yes, di request sama Bu Made Resmi tadi di TikTok. Katanya mau dengerin lewat live streaming aja.
1: Sudah katanya didengerin.
0: Sudah, thank terima you kasih. Sudah. Ada yang belum kita sapa? Oh, Bu Made Resmi muncul di WA.
1: Iya, muncul juga di WA.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke, ada siapa lagi, Rin?
1: Amin Mimbar. Selamat halo malam katanya Gung Bram. Mm-hmm. Thank you.
0: Cuman Bram semuanya aja di sapa.
1: Gung Bram Intermezzo Dinda.
0: Oh, gitu.
1: Inter M ya.
0: Oke, okay, baiklah Inter M okay banget nih. Oke, okay, baiklah.
1: Thank you.
0: Terima kasih buat Anda yang sudah request lagu,
1: yes,
0: kirim-kirim salam, ikutan Minifo dan juga Obre.
1: Ya, besok banget ya.
0: Besok kita TikTok, ketemu lagi WhatsApp, ya, guys. Yes. Di TikTok juga tadi Dinda udah ikutan live juga kita.
1: Yes, ya, ya besok ya ditunggu ya. Betul. Besok sama Kamis juga. Stay tune terus lah pokoknya ya.
0: Iya, kalau gitu kita pamit.
1: Bye.
0: Bye-bye.

Dengan FM, your sweet music station, find your balance. Ini dia, Momoland dengan Wrap Me in Plastic. Agak lucu ya judulnya, sahabat Pingin FM. Oke, okay, tapi masih buat semangat juga untuk awal dari Nuansa Malam kali ini. Kita ketemu di hari Senin 13 Juli 2026. Mudah-mudahan kabar baik sahabat Pingin FM, sehat semuanya. Saya bakal play lagu-lagu keren juga buat Anda. Dan yang pastinya di awal minggu ini, kayaknya hari Senin ini jadi hari yang agak krodit ya bagi Anda, terutama yang punya putra-putri. Ini udah hari pertama sekolah, kemudian juga yang pada kerja ya juga mesti berbagi waktu juga, mesti harus ke kantor, mesti harus ngantar anak ke sekolah. Wih, seru kayaknya hari ini. Boleh deh cerita sahabat Pingin FM kesibukan Anda untuk hari ini di hari Senin. Kasih tahu saya sambil Anda request lagu favorit ya di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PinginFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinginFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Saya tungguin ya. Press single on Penguin FX.

0: Dan setelah pertama kali diperkenalkan Yovi and Nuno kembali menghidupkan lagu Kamu Bukan Kekasihku dengan balutan aransemen baru. Dalam versi terbaru ini, Yovi and Nuno menggandeng 3 solois muda yaitu Aruma, Miska, dan juga Prinsa Mendagi. Kolaborasi di lagu ini menghadirkan interpretasi berbeda dengan menyampaikan lagu dari sudut pandang perempuan. Hadirnya versi terbaru ini bermula dari keinginan Yovi and Nuno untuk bereksplorasi dengan Aruma, Miska, dan juga Prinsa. Ide kolaborasi ini semakin kuat berkat chemistry yang terbangun selama persiapan konser hingga akhirnya tercetus gagasan untuk menyatukan ketiganya dalam satu karya.
1: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

Pinkin FM, your sweet music station, find your balance. Ini dia sahabat Pinkin FM, satu lagu dari miliknya Alan Walker. Bareng sama Ruben dengan Heading Home. Ya, balik lagi masih bareng Surya Winata dan saya masih akan temani Anda untuk play lagu-lagu kerennya Pinkin FM Bali yang bakal boleh Anda request, ya kan? Seperti biasa di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinkinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinkinFM. Apa kabar dulu Mbak Nani? Halo Mbak Nani, terima kasih udah sempat bergabung Mbak Nani. Lagi di jalan kayaknya Mbak ya. Halo Walker, udah ya, heading home, baru udah nyanyi, udah saya play. Thank you banget buat Mbak Nani, hati-hati di jalan. Juga buat Harti, apa kabar juga yang ada di seputaran Jalan Gunung Batur Singaraja. Terima kasih juga udah sempat bergabung. Lagu favoritnya itu dari Peggy Go bersama Ira Star dengan Woman. Oke, ntar ya, ditunggu lagunya. Terima kasih buat Bu Madi Resmi juga, apa kabar? Selamat malam, semoga kabar baik selalu. Bu Nana juga thank you banget. Gimana kabar Bu Nana? Deskrip dengan Man in the Arena. Oke, ditunggu lagunya. Ada Ibu Titin, apa kabar Bu Titin? Charlie Put dengan Home, ditunggu ya. Terima kasih juga kemudian buat Abah Waisel, apa kabar di seputaran Samplangan Gianyar juga sudah hadir. Ini juga ada Bu Guru kita. Oh, saya kira dia tim suksesnya Tulus sekarang. Oke, dia requestnya Ed Sheeran, Afterglow, ditunggu ya buat Juninati. Kemudian ada Amin Mimbar juga, apa kabar Min? Jason Derulo dengan Michiko. Baik, ntar ya, coba saya cek itu lagunya ya. Kayaknya bukan. Oke, mudah-mudahan. Oh, ya nyanyi DJ Gocha, Jason.

0: Extreme News. Penguin News. Penguin News.
1: Polisi mengungkap motif pria berinisial MY, 34 tahun, yang mengirimkan pesan ancaman teror bom di SD Negeri Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga melakukan aksinya karena iseng. Kendati demikian, Imam menyebutkan pihaknya masih menyelidiki keterangan dari pelaku dan saat ini pelaku masih diperiksa secara intensif di Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, teror ancaman bom terjadi di SD Negeri Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin 13 Juli 2026. Teror ini terjadi di hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak

and your balance. Sahabat Ngene FM, saya kutip dari detik.com, tahukah Anda? Menurut laporan PBB, kota Jakarta itu menjadi kota terpadat di dunia dengan populasinya hampir 42 juta jiwa. Jumlah ini setara dengan populasi negara Kanada, yaitu 41,7 juta jiwa, dan berjarak beberapa juta jiwa dari populasi negara Argentina. Kemudian, kota Dhaka menyusul sebagai kota terpadat kedua di dunia dan disusul oleh Tokyo dan juga New Delhi. Sementara di luar Asia, itu hanya ada Kairo yang berada di peringkat atas, yaitu dengan 25,6 juta jiwanya.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

FM, your sweet music station. Find your balance. Ini dia, saya pilihkan buat Anda, sahabat Win FM. Dari miliknya Penal bersama Empire of the Sun dengan IEIOU. Agak kurang jelas, jujur saya ngeliatnya ini kacamata saya ketinggalan, sahabat Win FM lagi. Tapi udah ada kacamata cadangan sebenarnya. Cuman kok saya kurang begitu nyaman untuk pakai kacamata yang ini memang. Aduh, saking sebegitu ininya ya. Oke, apa kabar dulu buat Bu Made Resmi? Terima kasih udah sempat bergabung. Kemudian ada Mbak Fancy. Mbak Fancy gak punya lagu yang itu, Mbak. Oke, kemana nih Mbak Fancy? Tiba-tiba menghilang dia. Padahal tadi cuma nanya, ini lagunya ada gak ya? Terus gak muncul-muncul lagi nih. Terima kasih ya, malam kok. Jumpa lagi di malam-malam, di nuansa malam maksudnya. Iya. Gak punya kita, Natalie Cole yang starting over again, kita gak punya ya. Terima kasih buat Mbak Fancy, kayak lagi cari makan atau malah lagi sudah makan nih sekarang dia. Bu Nana di Pati Nambi, apa kabar? Selamat malam Bu Nana, terima kasih juga udah sempat bergabung. The Script dengan Man in the Arena, udah nyanyi ya. Thank you banget buat Bu Nana yang ada di seputaran Pati Nambi. Kabar baik Surya, harapan yang sama buat Surya yang on air di sana. Happy listening buat Gustu, Dayukanya, Dayu Asriani, Juni Nati, Iga Pancaneki, juga buat Bujur Anom. Terima kasih Surya. Kemudian lanjut lagi, ada bu guru kita Juni Nati yang tampaknya dia tertidur. Ini yakin saya kalau ada kayak gini. Sira dengan Afterglow udah nyanyi, yang penting saya udah play ya, gak tahu dia dengar apa enggak, karena kayak dia terlelap atau dia ketiduran. Maklum, hari pertama sekolah ya bu guru ya. Bu gurunya sibuk, sibuk ngapain, sibukin nangkepin murid-murid ya. Oke, terima kasih buat Juni Nati, salam buat Bitu Nati, salam juga buat Ode, buat Tude Dangin ya, mudah-mudahan Bitu lagi dengerin, terus langsung dibangunin dah Juni ya. Apa kabar buat Amin Mimbar? Halo Min, selamat malam. Ya, lagunya dari miliknya siapa nih? Requestannya dia lagu baru nih ya. Dari DJ Gocha bersama Jason Derulo dengan Michiko. Baik, ditunggu ntar. Habis ini udah bakal nyanyi, ditunggu. Terima kasih buat Amin Mimbar. Gengnya tuh men gak disapa Min. Ntar ngambek loh gengmu. Dia punya geng banyak banget tuh di Mimbar Sel. Apa kabar buat Ayu Landari? Selamat malam yuk. Tumben juga muncul ya. Oke, Backstreet Boys dengan Save On My Heart. Udah saya play. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM. Mat malam aja. Buat Koya metugas dan terima kasih. Oke. Ada Harti juga di Jalan Gunung Batur Singaraja. Terima kasih banget Harti sudah menyapa saya juga. Lagu favoritnya Peggy Go bersama Ira Star dengan Woman. Udah nyanyi ya. Terima kasih buat Harti. Sehat selalu. Stay tune terus di Penguin FM Bali. Nasar, apa kabar Nasar? Alex Warren dengan Ordinary. Ditunggu, itu udah saya antrikan lagunya. Sabar ya buat Nasar. Kemudian ada Yanbur Arini juga, apa kabar? Selamat malam, terima kasih udah menyapa saya dari seputaran Kesiman juga hadir. Ada Ibu Titin, ini gak tahu video apa saya dikirimin, serem banget. Oke, lagunya tadi sudah ya. Dari siapa sih requestannya ini sampai lupa saya. Oke, dia tadi tuh requestnya Charlie Puth bersama Hikaru Utada yang Home. Oh iya, udah saya play ya. Yang katanya dia mau mandi dulu sekarang. Karena udah denger lagunya, dia baru mandi. Coba, ini jam berapa ya baru mandi? Terima kasih. Heran saya sama dia. Padahal dia jompo udah ya, udah nenek-nenek. Tapi mandinya malam-malam ya, Tin ya. Oke, terima kasih buat Ibu Titin di Kerobokan. Kemudian Abah Waisel, apa kabar? Di seputaran Samplangan juga menyapa saya, selamat malam. Terima kasih Mbak Romi. Halo Mbak Romi, apa kabar? Ih, masih banyak yang belum. Oke, terima kasih Mbak Romi. Request lagunya Tantri, Ibu Pekerja. Ditunggu Mbak Rom. Salamnya buat Pak Suami, juga buat Dilan Bagus, buat Mbak Dian Kesuma, dan semua sahabat Penguin FM. Ko Surya, semangat siaran, sehat, bahagia, dan kaya raya. Amin. Terima kasih Mbak Romi. Semangat kerja ya buat Mbak Romi. Juga buat Mbak Dian Kusuma juga, apa kabar. Request Ina bersama Matoma dengan Dream Out Loud. Ditunggu lagunya.
Salamnya buat Mbak Romi, buat Rose, juga buat Mbak Arimon dan semua sahabat Pinggun FM. Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian. Mbak Nani, apa kabar? Sehat selalu Mbak Nani. Heading home, Alan Walker udah nyanyi ya. Terima kasih banget buat Mbak Nani. Kemudian ada Mbak Iga Pancaneki ya. Ini baru sampai rumah nih, pulang lembur forever. Lembur terus Mbak, cuannya juga lembur ya kan. Dan dia mau request lagunya Car Case Ayla dari miliknya Alox. Oke. Kemudian terima kasih juga. Oh salam dulu, salamnya buat semua sahabat Pinggun FM. Selamat beristirahat. Terima kasih Uya. Oke, terima kasih Mbak Iga Pancaneki. Selamat istirahat sekarang. Sudah bisa istirahat, enak dong ya. Saya ini masih lembur nih, sampai jam 12. Ada Mbak Kade, apa kabar nih? Kade di Kediri, thank you banget ya dek ya, udah sempat bergabung. Lagunya Lenka, Trouble is a Friend. Oke, udah ya, udah saya play lagu itu. Terima kasih banget buat Kade di Kediri. Ini durasi saya udah mau habis. Oke, mudah-mudahan saya cukup baca semua nih ya. Ada Bu Intan di Penati juga, terima kasih banget Bu Intan udah sempat bergabung. Gimana kabar Bu Intan? Ini salah satu penggemar Coldplay banget nih. Ada Mbak Fancy, akhirnya muncul dia. Yeah, mau Love Me Like You Do aja deh. Lagi di rumah nih, baru nyampe Denpasar kok. Ellie Goulding, oke ntar ya, ditunggu buat Mbak Fancy. Tumben, dia nggak jalan-jalan, biasanya dia kelayapan nih. Biasanya dia kulineran malam-malam ya. Suka kulineran malam-malam tuh sama kayak saya soalnya. Terima kasih buat Mbak Fancy. Kemudian ada Mama Yuna juga, apa kabar? Selamat malam. Pengen dengerin lagunya Tantri Koko. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM. Sehat selalu ya. Semangat sampai closing. Baik. Terima kasih buat Mama Yuna. Saya cek lagi apakah ada yang belum saya baca. Kayaknya udah semua ya. Mudah-mudahan udah semua nih. Kalau enggak nanti ya. Saya baca di jam 10. Termasuk yang di sosial media ya. Seperti biasa, saya baru bakal sapa itu di jam 10 malam. Buat yang belum sekarang, langsung aja di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494. Boleh juga di semua sosial medianya Pinggun FM Bali. Facebook, Instagram, alamatnya sama, @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM, TikTok-nya @PinggunFMBali, I huruf I-nya ada dua. Pinggun FM.

0: Siap menjadi anthem musim panas, DJ asal Rumania, DJ Goja, ini menggandeng global superstar Jason Derulo dan juga ikon Brazil Melody di single yang sudah sangat diantisipasi, Michiko. Lagu ini menggabungkan ketukan Latin, melodi yang bikin nagih dan juga energi yang meluap-luap. Sebelum dirilis resmi, single ini bahkan sudah lebih dulu mendapat perhatian besar di TikTok. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari perjalanan tour global Jason Derulo, The Last Dance World Tour. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PinggirFM Bali, X @RadioPinggirFM, TikTok @PinggirFM Bali, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopinggirfm.com. For more info, click our official website on www.radiopinggirfm.com.

0: V that help. V that help.
1: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance, sahabat Pingin FM. Saraf kejepit gak selalu dipicu oleh aktivitas berat loh ternyata, seperti mengangkat beban atau cedera saat berolahraga. Iya, beberapa kebiasaan kita sehari-hari itu juga tampaknya sepele, tapi dapat beresiko memberikan tekanan berulang pada saraf sehingga meningkatkan resiko terjadinya saraf kejepit. Iya, kebiasaan sehari-hari apa aja sih? Salah satunya nih, sahabat Pingin FM, terlalu lama berada dalam posisi yang sama. Salah satunya adalah duduk, dan ini sering saya alami. Duduk berjam-jam di depan komputer atau laptop Anda. Nah, atau berbaring dengan posisi yang sama, atau bahkan sering menyilangkan kaki terlalu lama, dapat memberikan tekanan terus-menerus pada saraf. Kemudian yang kedua, terlalu sering melakukan gerakan berulang. Gerakan yang sama dilakukan terus-menerus juga dapat meningkatkan resiko saraf kejepit. Resikonya akan semakin besar jika aktivitas tersebut dilakukan tanpa jeda yang cukup. Dan yang terakhir, membiarkan postur tubuh membungkuk. Postur tubuh yang buruk dapat juga menjadi salah satu kebiasaan yang sering luput disadari. Contohnya, kebiasaan Anda menunduk terlalu lama saat bermain ponsel, atau membungkuk ketika bekerja di depan laptop, atau bahkan posisi tidur yang terus memberi tekanan pada satu sisi tubuh, itu juga dapat mengakibatkan semakin tingginya risiko terjadinya saraf kejepit.

0: know that you need me.
1: July, find your balance.
2: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Sahabat Pingin FM, Tiongkok yang sangat luas secara geografis itu membentang hingga 5 zona waktu seharusnya. Namun, seluruh wilayahnya hanya menggunakan satu zona waktu tunggal, yaitu waktu standar Tiongkok atau UTC plus 8, atau yang bisa disebut juga waktu Beijing. Kebijakan ini telah diterapkan sejak tahun 1949 oleh pemerintah Tiongkok dengan tujuan utama untuk mempermudah koordinasi nasional, menjaga persatuan negara, serta menciptakan sentralisasi dalam kegiatan pemerintahan, transportasi, ekonomi yang ada di seluruh negeri tersebut.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Ringin FM, your sweet music station, find your balance. Ini dia BTS dengan Life Goes On. Siapa nih penggemarnya BTS? Udah senyum-senyum? Lagu favoritnya sudah muncul di Pinggun FM Bali. Selamat malam ya. Dan buat anda yang lain juga, sahabat Pinggun FM, buat semuanya, ya selamat malam. Kita masih di hari Senin. Awal minggu cukup melelahkan mungkin untuk anda. Apalagi kemarin udah libur. Terus sekarang harus balik lagi kerja. Harus balik lagi ke sekolah. Wih, kayak udah capek banget. Ya, saya masih ada waktu 2 jam sahabat Pinggun FM di Nuansa Malam untuk temani Anda. Anda juga boleh buat yang masih mau nemenin saya, yang mau request lagu favoritnya, boleh banget. WhatsApp aja lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagramnya @PinggunFMBali, Twitter, X-nya @RadioPinggunFM. IGD Sudana, apa kabar? Terima kasih udah menyapa saya. Kemudian ada Pak Wayan Siaje. Selamat malam Pak Wayan. Terima kasih ya udah menyapa dari seputaran Mas Ubud. Kemudian ada Dewa Boncu di Ubud juga, apa kabar? Gimana kabarnya kedewatan nih? Selamat malam ya. Igusti Ayu Parwati, selamat malam. Kemudian ada Dede Mahes juga, thank you banget. Made Hendra Saputra juga, selamat malam dari Desa Tua Marga Tabanan. Iketut Ari Sugino Dinastre dari seputaran penamparan Jalan Gunung Andakasa. Indra, apa kabar nih? Terima kasih ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Pak Nyoman Landung, thank you banget udah menyapa saya. Kemudian gimana kabar buat Nila Wija di seputaran Gatsu Timur. Sangtu Ketut di Siangan Gianyar juga selamat malam. Ada Rai Sukarti juga, terima kasih udah menyapa. Selamat malam buat Muhammad Amin di seputaran mana nih Min? Sesi potret. Oke, terima kasih buat Romeo Virgo. Kemudian gimana kabar buat D.A. Pong. Ada Oke Mulyarto juga, terima kasih. Udah saya sapa semua yang ada di sosial media. Saya balik dulu ke WhatsApp-nya Pinggun FM Bali. Yes, Mbak Fancy. Oke, terima kasih Mbak Fancy. Udah tadi ya, Ellie Goulding-nya udah nyanyi dengan Love Me Like You Do, udah nyanyi dia. Agus Ade juga, terima kasih banget. Dia mau request lagunya Gede Bagus, Seseorang Yang Lain. Kayaknya gak ada deh. Oke, kalau gak ada lagunya Kamasian juga boleh. How Could You? Baik. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM, buat Surya, terima kasih. Terima kasih Agus Adi. Afif, yes, terima kasih Afif. Gak punya kita Alan Walker yang itu, Viv, ya hero. Akhirnya Adera ya, lebih indah. Tadi udah nyanyi, lebih dari indah ya. Oke, udah saya play tadi. Terima kasih buat Afif. Kemudian juga ada siapa ini? Astri. Halo Astri, apa kabar Astri? Selamat malam. Ya, terima kasih buat Astri udah bergabung. Lagunya Linkin Park, Leave Out All, itu nggak punya kita. Leave Out All The Rest ya, itu lagunya nggak ada di playlist kita. Jadi tadi diganti aja dengan Jojo yang Baby It's You. Udah saya play, terima kasih buat Astri. Selamat malam ya, stay tune terus di Pinggun FM Bali ya Astri. Ada Bu Intan, ya selamat malam Bu Intan, terima kasih ya. Kemudian gimana kabar buat Mama Yuna? Ini penggemar tantri juga dia. Ibu pekerja udah saya play tadi. Gus Bawo, thank you banget Gus Bawo, gimana kabar? Dia pengen dengerin Club Project dengan Sojana. Ditunggu ya, ntar habis Madonna itu lagu yang muncul. Thank you banget ya. Salam buat semua sahabat Pinggun FM. Salam kompak koko, sehat selalu. Terima kasih Gus. Gimana kabar buat bu guru kita? Ya, ternyata dia gak ketiduran. Saya kira dia ketiduran, dia malah curcol akhirnya. Oke, okay, ya terima kasih buat Bu Guru Juninati. Siren dengan Afterglow udah nyanyi ya. Salam katanya buat Bu Nana. Mudah-mudahan sih Bu Nana ini belum tertidur kalau saya baru baca nih soalnya. Oke, okay, Bu Nana katanya suka ya juga sama lagu Man in the Arena. Ya, dia dari kemarin itu requestnya Man in the Arena. Jadi penggantinya Juni jadinya. Karena kalau Juni udah tahu dia. Udah give up. The script udah gak mungkin akan bisa naik kayaknya. Kalau menurut dia. Tapi gak tahu sih. Udah ada bocoran sih. Belum ya. Saya belum dapat bocorannya juga kok. Apa kabar buat Ayu Landari? Halo Yu, selamat malam. Backstreet Boys dengan Stay For My Heart. Udah ya. Udah saya play tadi. Terima kasih. Baiga Pancaneki, kayak dia udah bisa rebahan, sudah bisa tiduran, malah mungkin udah ketiduran malah Baiga Panca. Karke Ayla dari miliknya Alok bersama Famek udah nyanyi ya. Putus Ton juga terima kasih udah menyapa saya, selamat malam, stay tune terus di Pinggun FM Bali.
Mbak Dian Kesuma, selamat malam Mbak Dian. Ina bareng Matomanya dengan Dream Out Loud-nya juga sudah. Ada Manani juga, selamat malam ya buat Manani yang pengen dengerin Heading Home yang Ala Walker juga udah nyanyi tadi. Kemudian terima kasih juga buat Abah Waisel yang ada di Samplangan. Terima kasih udah menyapa saya. Pokoknya selamat malam buat Kak Surya Winata. Stay tune terus ya buat Abah Waisel. Juga ada Ibu Titin di Kerobokan. Terima kasih. Yang pengen dengerin Charlie Puth dengan Home-nya tadi juga sudah. Yang buat Arini juga selamat malam. Yang ada di seputaran Kesiman. Terima kasih juga udah menyapa saya. Selamat malam aja. Sehat selalu ya buat Yan Bur Arini. Terima kasih buat Alex Warren juga. Yang request Alex Warren ini siapa nih? Ordinary. Nazar. Gimana kabar Nazar ya? Thank you banget buat Nazar. Juga buat Harti. Selamat malam Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Peggy Go bareng sama Aira Star dengan Woman. Juga ada Bu Nana di Patinambi yang tadi request the script dengan Man in the Arena. Juga ada Mbak Made Resmi. Apa kabar Mbak Made? Selamat malam ya, semoga stay tune terus di Pinggun FM Bali dari seputaran Teja Kule, sehat selalu. Oke, ini kayaknya ada yang baru masuk ya. Yes, ada Mbak Romi, baik, terima kasih Koko, terima kasih Mbak Romi. Tantri, ibu pekerjanya, sudah nyanyi ya. Ini ada yang request lagi ya sih? Oh, ada di Telegram. Oke, saya coba buka di Telegram dulu ya. Terima kasih buat yang ada di Telegram. Ini ada Rian Putra, apa kabar Rian? And now, bareng sama Ari Lasmana dengan sesi potret. Baik, ditunggu ya buat Rian Putra, terima kasih banget. Kemudian ini juga tadi ada, oh Amin Mimbar seperti biasa, salamnya dia tertinggal. Salamnya buat kru boys yang lagi izin nongkrong, cause tomorrow persiapan masuk sekolah lagi. No, pantes. Gengnya dia nggak bisa nongki. Besok telat sekolah, ntar repot ntar. Yang dicari ntar Amin Mimbar. Oke, okay. Katanya siapa tuh? Buat Koko, terima kasih. Baik, terima kasih buat Amin Mimbar ya, yang ada di seputaran Singaraja. Yang lain saya masih tungguin sahabat Pinggun FM, masih boleh kok kalau mau request lagu lagi, mau kasih tahu lagu favoritnya di 0811 393 494, Facebook, Instagram at Pinggun FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pinggun FM. Pinggun FM.

0: Bersamaan dengan perilisan album ke-15 Confession 2, Madonna turut membagikan single Dance Ria yang terinspirasi dari naskah film biografi Madonna yang sempat ia kembangkan. Lewat lagu ini, Madonna mengenang masa-masa awal ketika dia mengejar impian di New York, mulai dari mendatangi klub-klub seperti Dance Ria, Roxy, dan juga Paradise Garage, sambil membagikan demo lagunya kepada para DJ. Dia juga menyisipkan berbagai sosok penting yang pernah menjadi bagian dari perjalanannya, termasuk DJ Mark Hammond, Sleepy Mazar, Mary Paul, hingga Jean-Michel Postman. Dengan nuansa disco, electro clash, dan juga French touch, Dance Ria menggambarkan semangat, kegembiraan, dan juga ambisi yang mewarnai awal karirnya di dunia musik.
1: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

Vision FM, your sweet music station. Find your balance. Ya, sahabat Vision FM, menikah itu akan menjadi sebuah keputusan besar yang enggak sekedar cuman cinta dan janji suci. Tetapi juga sebuah komitmen jangka panjang yang melibatkan dua individu dengan latar belakang, nilai, dan impian yang mungkin berbeda. Nah, sahabat Vision FM, setiap hubungan pun akan memiliki dinamika yang unik. Dan sebelum melangkah ke jenjangnya lebih lanjut, ada baiknya juga kita untuk mengetahui lebih dulu apa aja sih ya yang harus kita pahami. Karena apa? Karena gak cukup kalau misalnya ibarat menyeberangi jembatan yang belum jelas pondasinya, risiko jatuhnya pun akan lebih besar kan. Ya, salah satunya adalah visi hidup, apakah kompas Anda itu sudah sejalan? Memiliki visi hidup yang sama bukan berarti harus berbagi impian yang identik, tetapi setidaknya arahnya itu nggak berlawanan. Ada yang kedua, untuk masalah pengelolaan keuangan nih, siapa yang pegang kendali? Keuangan sering menjadi akar konflik yang terjadi, oleh karena itu, sahabat Pink FM, penting banget ya buat kita untuk mendiskusikan bagaimana kita akan mengelolanya nanti. Dan seperti yang saya kutip juga dari Femila.com, karir itu pun akan menjadi sesuatu yang akan bermasalah nantinya. Apakah Anda akan saling mendukung? Karir seringkali menjadi topik yang sensitif. Ya, sahabat Pink FM, jadi sebelum melangkah lebih lanjut, kenapa enggak untuk dipahami dulu ambisi yang ada antara satu sama lainnya.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari detik.com. Taukah Anda? Ya, Anda pernah nggak sih, sahabat Pingin FM, menyadari kalau sekarang ini lagi demamnya Piala Dunia, kan? Terus banyak yang ngebahas satu negara karena pemainnya emang juga ya unik ya. Kita bahas negara Norwegia, sahabat Pingin FM. Ya, fenomena terjadi di sana yaitu ada namanya matahari tengah malam. Di mana bumi yang miring pada porosnya itu menyebabkan wilayah di atas lingkaran Arktik atau garis lintang 66.33 itu menghadap ke arah matahari selama musim panas. Akibatnya, matahari tidak pernah terbenam dan siang hari pun terjadi selama 24 jam di sana. Durasinya berdasarkan wilayah, jadi semakin jauh ke utara letak suatu wilayah, semakin lama fenomena ini berlangsung. Itu ada di Kepulauan Svalbard. Matahari tidak terbenam mulai dari tanggal 20 April sampai dengan 22 Agustus. Bahkan di kota-kota seperti Tromsø, fenomena ini terjadi di pertengahan Mei hingga akhir Juli ini.

0: aktif dengan merilis EP solo kedua dan juga single berjudul sama Dream Crusher melalui Atlantic Records pada 3 Juli 2026. EP berisi 4 lagu ini hadir setelah rangkaian konser sold out di mana Daniel membawakan seluruh materi EP tersebut seorang diri di atas panggung dengan memanfaatkan looper pedal dan juga berbagai instrumen musik. Single yang satu ini menampilkan sisi Daniel CV yang paling percaya diri sekaligus reflektif, merekam perjalanannya melepaskan kebiasaan untuk terus menyenangkan orang lain dan mulai memilih hidup yang lebih otentik.
1: July, find your balance. Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

Erik Senjayanto, Hesky Jo, dan juga Ardhito Pramono yang tergabung dalam Wijaya 80 kembali merilis karya. Sebuah lagu galau yang diberi judul Lagu Kenangan secara resmi dirilis pada 26 Juni 2026. Sesuai dengan judulnya, Lagu Kenangan merupakan sebuah lagu bertema cinta yang sudah berakhir namun tidak dengan kenangannya. Lagu yang mungkin akan sangat relate dengan siapapun yang masih belum berhasil move on.

Pink FM, your sweet music station, find your balance. Ini dia Kamashen dengan How Could You. Iya, ini lagu requestan dari Agus Ade yang ada di seputaran Tabanan ya. Terima kasih buat Agus Ade. Dan Anda yang lain, sahabat Pink FM, ini udah jam 11 malam lebih. Saya masih punya ada beberapa lagu lagi untuk 60 menit ke depan yang akan saya play. Udah saya siapin. Jadi kalau Anda mau bantu ngisi playlist, masih boleh sih. Anda bisa WhatsApp aja lagi ya. Di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinginFM Bali. Twitter, X-nya, @RadioPinginFM. Tapi sekarang ya, jadi buruan. Kasih tahu aja mau lagu Indonesia atau mancanegara dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: July, find your balance.
2: Fresh single on Penguin FM.

Grup musik asal Semarang Good Morning Everyone akan merilis album EP terbaru Kalah pada 4 September 2026. Berbeda dengan perilisan EP pada umumnya, sistem perilisan single akan dibuat secara bertahap, di mana single pertama berjudul Salah sudah hadir di seluruh platform musik digital pada 3 Juli tahun ini. Salah dan seluruh lagu dalam EP ini dibawakan bersama musisi dan juga penulis ternama Indonesia, Firsa Besari. EP ini akan menghadirkan warna baru yang memperkaya karakter musikal Good Morning Everyone tanpa meninggalkan identitas mereka.

Beyond kembali merilis lagu original terbaru berjudul Bonjour, Pardon, Merci yang menjadi karya original keduanya sepanjang tahun ini. Lagu ini ditulis oleh komposer sekaligus penyanyi asal Prancis, Ika, menandai kolaborasi perdana antara keduanya dan kini telah tersedia secara global melalui Sony Music. Single yang satu ini mengangkat tema tentang kekuatan rasa syukur dan juga pentingnya hubungan antara manusia. Perpaduan karakter musikal Celine Dion dan juga sentuhan penulisan Ika ini menghasilkan karya yang elegan sekaligus emosional dengan pesan mengenai bagaimana koneksi dan

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser gak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini. Dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Bersama dengan perilisan album debutnya Visitor pada 3 Juli lalu, Sierra Spiral turut membagikan single jagoan dari album tersebut berjudul Great Expectation. Sienna Spiro mengungkapkan bahwa single ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat sempat tinggal di New York. Kala itu, dia menjalin komunikasi dengan seseorang yang berulang kali mengatakan akan datang menemuinya. Setiap pagi saat keluar dari apartemennya, Sienna mengaku selalu berharap orang tersebut telah menunggu di luar. Harapan itu kemudian berkembang menjadi berbagai bayangan tentang apa yang akan terjadi jika pertemuan tersebut benar-benar terwujud. Tapi kenyataannya, orang itu gak pernah datang.

terbaru milik dari pop group asal Inggris, Take That, yang dirilis pada 3 Juli 2026 via EMI Records. Sebagai single kedua dari album studio ke-10 mereka, single yang satu ini ditulis oleh Take That bersama Matt Redd dan juga Bill Mayberry, di mana Redd juga berperan sebagai produsernya. Di lagu ini, Gary Barlow ditepuk menjadi lead vocals.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

FM, your sweet music station, find your balance. Oke, sahabat Pin FM, gak terasa sudah 4 jam saya temani Anda di Nuansa Malam. Terima kasih kebersamaannya. Kita ketemu lagi besok, masih di program yang sama. Selamat istirahat, sahabat Pin FM. Saya Surya pamit. Selamat malam, bye-bye.

0: Pinggul FM Sweet Music Station, find your balance. Gede selamat banget, pagi. Ya, apanya? Wah, yang gede banget. Inimu ya, apa namanya? Apa yang kamu pakai di kepalamu itu namanya, De?
1: Mahkota.
0: Mahkota. Weh, Ratu Princess. Mawarita pasti kamu.
1: Kamboja deh kayaknya.
0: Waduh, kemerah-merah kayaknya kamu. Ingat
1: gak dulu dapat pelajaran pramuka gak dulu?
0: Dapat sih. Kan PMR aku.
1: Bukan, zaman SD tuh mah pramuka wajib gak sih?
0: Oh, masa sih?
1: Kayak kita kayak bikin nama grup.
0: Oh iya?
1: Iya gak sih? Masa sih gak terus, ada pramuka dulu?
0: Kamu...
1: Kalau zaman ade, pramuka terus kita bikin nama ini. Apa sih nama gugus ya?
0: Benda... Mestinya sih setiap Jumat kita aja pakai baju pramuka.
1: Iya kan?
0: Berarti pasti kok. Ada dong.
1: Kita cuman... bawa tongkat pramuka.
0: Terus tongkatnya kita... pakai buat sirsiran kayak Harry Potter ya.
1: Tongkat pramuka tuh yang panjang loh, Wah.
0: Iya, panjang
1: ya,
0: banget.
1: Panjang,
0: iya,
1: panjang kayak tinggi kan.
0: Terus kita harus bawa kayak gituan tiap Jumat kan?
1: Iya.
0: Kayak repot.
1: Kalau ada sih
0: banget.
1: Dulu sore ya.
0: Sore. Oh iya, aku lupa. Gitu. Tapi aku ingat pasti ada karena setiap Jumat aja kita pakai baju pramuka.
1: Iya, abis itu pasti bikin ini nama kelompok. Apa sih dulu namanya, gugus ya?
0: Kamu gugus ya, enggak tahu aku juga
1: ada
0: lupa.
1: Ada namanya kelompok mawar.
0: Wow. Seperti ratu ya.
1: Kelompok mawar. Jadi kalau yang cewek-cewek pakai nama bunga.
0: Oh gitu.
1: Mawar, melati.
0: Semuanya indah.
1: Iya, benar banget lagi. Terus kalau yang laki-laki.
0: Oh, Regu namanya.
1: Oh, Regu ya.
0: Mbak Titin, selamat pagi.
1: Hai Titin.
0: Kak Edo, selamat pagi. Kak Adi Premana, selamat pagi.
1: Oh, apa Regu ya?
0: Mbak Wiwin, selamat pagi, namanya Regu.
1: Iya.
0: Oh gitu. Kalau cowoknya pakai nama apa ya? Binatang.
1: Binatang.
0: Oh, memang banyak seperti binatang. Itulah mungkin menjelaskan kenapa
1: yang
0: banyak.
1: Bakal.
0: Mereka ada. Berkelakuan seperti binatang mungkin.
1: Harimau.
0: Oh, oke. Okay.
1: Macan sama harimau sama gak sih?
0: Macan ya? Beda kayaknya.
1: Beda.
0: Sama gak sih? Enggak tahu, nanti kita carilah.
1: Iya.
0: Pagi-pagi males banget
1: macan.
0: Cari.
1: Macan. Habis itu apa ya dulu, bebek ada.
0: Masa namanya bebek? Ada. Di antara binatang-binatang yang gagah, perkasa, mereka memilih bebek.
1: Bebek atau angsa.
0: Jadi
1: gitu pokoknya.
0: Jadi bebek bengil sekarang mungkin.
1: Bebek kecebur kayak.
0: Kecebur got. Mbak Panca, selamat pagi.
1: Pagi Edo, gimana deh, lubang aman masih tetap berlubang dia.
0: Terus kamu ngambil nama mawar ya?
1: Mawar.
0: Sangat gampang ya dicarinya ya.
1: Iya.
0: Padahal kan ada bunga jempiring.
1: Ada yang pakai nama jempiring.
0: Terus bunga kamboja.
1: Maunya bunga
0: yang
1: ini.
0: Tumbuh di setel itu bunga apa ya?
1: Bunga bangkai.
0: Bunga kamboja gak sih?
1: Iya.
0: Iya kan? Iya, pakai itu aja supaya kelihatan serem gitu loh.
1: Iya kan, horor gitu kan.
0: Melati, makan melati. Seperti
1: lili kali ya.
0: Oh, lili ya. Wih, cantik banget lili.
1: Margot deh kayaknya bagus.
0: Margot lagi.
1: Gemitir. Grup gemitir.
0: Kenikir gitu. Ya kan? Iya kan? Asta, selamat pagi. Putu Oki, Bawe juga selamat pagi. Mbak Ratna.
1: Iya,
0: selamat
1: halo.
0: Pagi kalau Mbak Wiwi. Iya bener loh, wajib loh pramuka. Regu cewek mah nama-nama bunga. Dan oh, bener kan? Loh, oh, regu kan? Cowok nama-nama binatang itu menjelaskan mungkin ya. Kelakuan para cowok. Jadi saya dulu sampai ikutan jambore nasional loh.
1: Ih, keren.
0: 86 waktu SMP, wow.
1: Keren banget Mbak Wiwi.
0: Iya bener ya.
1: Ini bagus nih nomor regunya.
0: 86 dia SMP, ternyata kita agak jauh ya Mbak berbeda.
1: 86 SMP.
0: Aku baru masuk SD itu.
1: Iya. Saya belum ada lagi. 10 tahun
0: God
1: kemudian
0: pun
1: saya
0: belum
1: saya
0: tahu.
1: 10 tahun kemudian baru ada saya.
0: Iya, Mbak Tinita, selamat pagi.
1: Iya.
0: Yang sudah menyapa kita pagi-pagi.
1: Oh, Mbak Tinita Regu Cempaka.
0: Oh, Cempaka. Ternyata lucu ya nama-nama regu.
1: Iya.
0: Pagi-pagi.
1: Kalau Anda boleh memilih nama regu Anda, Anda mau nama regunya apa?
0: Regu. Kan itu regu apa? Maksudnya regu dalam menjalani kehidupan kayaknya ya kan.
1: Coba umpamakan hidup Anda adalah bunga.
0: Wow.
1: Atau binatang.
0: Anda akan memilih bunga apa?
1: Bener.
0: Dan kenapa, sahabat Tune FM? Iya kan? Atau binatang bolehlah. Kita karena binatang. Ini kita terinspirasi dari regu-regu pramuka yang adalah bunga dan binatang sahabat Tune FM.
1: Iya.
0: Seandainya Anda bunga atau Anda binatang sahabat Tune FM, itu apa yang paling merefleksikan diri Anda ya, atau mencerminkan diri Anda itu apa sih?
1: Ayo, apa?
0: Bunga apa, ya kan?
1: Kalau Ade
0: nanti saja dijawab.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok, ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Selamat pagi dulu sayang-sayangku. Hai. Yang sudah pada bangun pagi hari ini udah langsung rame loh, Dek. Karena perdebatan kita masalah bunga dan binatang ya. Iya. Nama-nama regu dulu pada waktu kita masih sekolah. Pramuka. Terutama ya.
1: Tapi sekarang masih ada pramuka gak ya?
0: Masih lah.
1: Masa? Hah? Bajunya masih.
0: Tapi pramukanya, ekstranya gitu ya.
1: Ekstranya masih gak sih?
0: Iya, karena tadi ada Cynthia, halo Cynthia. Dia malah bilang dulu dia sama sekali enggak pernah ikut pramuka loh.
1: Tuh kan.
0: Apa hanya aku yang enggak pernah pramuka? Emang bukan itu wajib diikuti ya, Sin?
1: Dulu ada ya, Sin ya. SD tuh wajib. Terus silat tuh wajib.
0: Kamu tuh SD silat wajib?
1: Wajib.
0: Wow.
1: Silat tuh wajib dulu.
0: Wow.
1: Gak paham.
0: Diwajibkan ya.
1: Iya.
0: Jadi lulusan dari SD-mu itu pasti pintar menjaga diri kayaknya.
1: Tetap aja saya tertipu para laki-laki. Apa yang menjaga diri?
0: Tertipu regu-regu yang bernama binatang. Iya. Ya kan? Regu-regu pramuka yang bernama binatang.
1: Iya.
0: Kok bisa, Sin? Emang kamu sekolah di mana?
1: Ya, kamu sekolah internasional sih.
0: Jangan-jangan.
1: Ya? Memang beda kita, iya, sih kalau gitu sih.
0: Sekolahnya dia di Kayangan.
1: Oh gitu, baik. Jangan lupa.
0: Dia makhluk surga. Makhluk ya kan?
1: Surga takut.
0: Betul. Ada juga tadi yang belum ada Yan Bur Arini, halo.
1: Halo, Adi Premana menyapa kita pagi-pagi.
0: Iya.
1: Wanna Be Spice Girl udah kita puterin
0: langsung
1: buat
0: Adi Premana, kita puterin. Ya? Mbak Ratna juga langsung kita puterin, iya, Mbak, ya kan?
1: Thank you udah join pagi-pagi. Terus bawa request tapi enggak nyampe-nyampe.
0: Iya, jadi tadi OTW request. Iya. Jauh banget kamu OTW dari mana? Karangasem nih.
1: Edo Marvel, gimana lubang aman? Aman, lubangnya masih
0: lubang ya. Lubang Ade aman ya kan? Iya. Lubang yang ada di dalam
1: di rumahnya
0: dia.
1: Iya, jadi ada aja lah pokoknya masalah mah.
0: Dia kan selalu berlubang-lubang ya kan?
1: Iya, duh, capek banget.
0: Hatinya yang berlubang.
1: Iya. Entah depan garase yang berlubang, entah hati sendiri.
0: Semua
1: dompet berlubang. Raflesia bagus deh, bagus banget Raflesia tuh. Jarang-jarang lagi ada kan.
0: Arnoldi apalagi,
1: iya,
0: bunga bangkai.
1: Bau.
0: Kalau Anda diibaratkan seperti bunga atau binatang, Sabtu Night FM,
1: yes,
0: sesuai dengan regu-regu pramuka yang pernah Anda ikuti dulu waktu sekolah.
1: Mm-mm.
0: Apa bunga atau binatang apa yang paling mencerminkan diri Anda yang paling sesuai lah? Ini aku banget.
1: Iya, kamu apa, Bibi?
0: Kalau aku sih mungkin kayak kudanil kali ya.
1: Diam di air.
0: Diam di air. Malas ya kan? Tapi kalau udah marah berbahaya sekali.
1: Iya,
0: ya
1: kalau kan? Udah makan
0: sekali marah merusak semuanya. Itu isinya cuma diam berkubang, makan mau.
1: Yang penting tidak ada yang mengganggu.
0: Iya,
1: ya.
0: Itu sekali.
1: Kalau sudah ada yang mengganggu.
0: Itu benar banget, Ade. Diam aja.
1: Makan lagi.
0: Terus kalau muap mulutnya gede banget. Semua tak caplok kayaknya. Mungkin aku kudanil cocok banget, Dek.
1: Ya kan?
0: Kalau kamu apa, Dek?
1: Apa ya, Dek? Tidak ada bunga yang bisa merepresentasikan saya soalnya.
0: Gak ada?
1: Saya terlalu
0: bunga
1: indah.
0: Kamboja yang tinggal di, yang ada di setra-setra dekat rumahmu itu gak cocok buat kamu. Gak.
1: Kayaknya bunga Kesuma Wijaya deh.
0: Wow, yang sangat langka ya.
1: Iya, dia
0: yang
1: itu cuma
0: mekar di saat tengah malam.
1: Iya.
0: Oh bener.
1: Kan saya malam doang
0: makanya gairahmu itu muncul
1: malam
0: di tengah malam.
1: Kalau udah pagi udah sampai.
0: Iya. Ayo dinner, gas.
1: Gas.
0: Ayo mampir, gas. Itu tengah malam guys.
1: Ya,
0: oh, cocok.
1: Emang
0: kamu
1: wanginya malam-malam cantik dandan.
0: Kunti kayaknya kamu ini. Tapi Kunti Birahi kayaknya kamu. Tapi kalau memang kayak cocok deh, Dek. Kamu kerja malam-malam ya kan?
1: Bersinar di malam
0: pokoknya,
1: hari.
0: Iya, benar. Kayak ada cahaya-cahaya ilahi di malam hari ya.
1: Jadi Anda kalau mau ketemu saya ketemunya malam.
0: Iya.
1: Jangan pagi kayak sekarang saya dandan.
0: Iya, benar.
1: Mandi kadang.
0: Kayak
1: aduh.
0: Justru pas malam dia itu bercahaya.
1: Bukan lagi.
0: Iya, benar-benar Wijaya Kesuma ya kan. Pas banget ya. Feromonmu itu begitu berlimpah di tengah malam ya, Dek.
1: Kau kenal Veronica Kato gitu, malam-malam saya nyanyi ya.
0: Aduh, seru banget nih.
1: Yang kalo lain yang belum
0: diibaratkan seperti nama regu-regu pramuka Sound FM pada waktu dulu Anda sekolah, kalau seperti nama regu bunga ya, atau nama regu binatang. Ya. Itu apa yang paling cocok mencerminkan diri Anda ya?
1: Kasih tahu dong di WhatsApp, Telegram 08113939494 ya.
0: Yes, sambil Anda juga boleh request.
1: Mbak Tinita aja bilang dia regunya cempaka.
0: Wow.
1: Wangi semerbak muwangi.
0: Coba kasih tahu dong Mbak Tinita, bunga apa berarti yang paling mencerminkan diri Anda?
1: Yes.
0: Ya, yuk ngobrol.
2: Single on penguin apa?

Bersamaan dengan perilisan album ke-15 Confession 2, Madonna turut membagikan single Danceria yang terinspirasi dari naskah film biografi Madonna yang sempat dia kembangkan. Lewat lagu ini, Madonna mengenang masa-masa awal ketika dia mengejar impian di New York. Mulai dari mendatangi klub-klub seperti Danceria, Roxy, dan juga Paradise Garage, sambil membagikan demo lagunya kepada para DJ. Dia juga menyisipkan berbagai sosok penting yang pernah menjadi bagian dari perjalanannya, termasuk DJ Mark Hammond, Libby Mazar, Mary Paul, hingga Jean-Michel Bosley. Dengan nuansa disco, electro clash, dan juga French touch, Danceria menggambarkan semangat, kegembiraan, dan juga ambisi yang mewarnai awal karirnya di dunia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Lagu ini spesial buat Mbak Wiwin dan juga Putu Oki yang sudah request lagunya Sila on 7 dong, yang sederhana. Langsung kita puterin ya sambil kita ngobrol pagi hari ini, sahabat Bun FM. Kita tadi pagi tuh lagi tiba-tiba ya randomly ngomongin tentang regu-regu pada waktu
1: pramuka.
0: Kita pramuka di zaman dulu.
1: Tahu gak sih? Gak tahu ya?
0: Tahu, tepuk pramuka. Kan? Masih ingat itu kan memang setiap kali kita ekstra pramuka
1: iya.
0: Yang wajib itu
1: iya.
0: Itu kan hal yang pertama harus kita lakukan.
1: Iya lagi.
0: Kayak lagi. Semacam udah menjadi seperti doa dalam diri kita ya.
1: Iya kayak udah menjadi nafas kita gitu.
0: Iya kan? Iya benar-benar. Udah kayak ya tepuk pramuka ya itu gitu.
1: Terus ada lagi DUK duduk.
0: Ayo kita
1: duduk. Ada juga lupa.
0: Tambah-tambahan aja kali enggak sih?
1: Iya sih.
0: Ya sampai kita harus belajar sandi-sandi
1: simpul-simpul
0: semafor.
1: Bener enggak sih namanya bendera?
0: Iya, semafor namanya. Iya.
1: Ada lupa lagi.
0: Tapi kalau kita ngomongin tentang dulu kan disuruh bikin regu-regu ya berdasarkan nama bunga dan juga nama binatang. Kalau Anda diibaratkan seperti nama-nama regu itu baik bunga maupun binatang Sabtu FM itu apa yang paling mencerminkan diri Anda ya?
1: Coba.
0: Ngobrol sama kita dong.
1: 08 11 393 494 ya. Sambil kita tunggu joinan Anda dan lagu-lagu Anda, kita juga mau update bagaimana cuaca hari ini.
0: Yuk.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Wunca bilang apa hari ini?
1: Agak kontradiktif ya ini ya.
0: Kenapa?
1: Wunca bilangnya cerah berawan tapi di luar kita nih mendung loh.
0: Tadi pagi hujan Ade.
1: Oh iya?
0: Jam 3:30 saat yang pokoknya aku bangun lah kebangun. Hujan.
1: Oh hujan ya?
0: Tapi aku sih rasa pasti akan sebentar ini ya.
1: Oh iya nih kalau di sini dibilang cerah berawan.
0: Terus?
1: Suhu 22 sampai 30 rata-rata di 23 oke lah gak panas ya.
0: Oke.
1: Dan tidak ada kemungkinan hujan sih katanya pagi ini. Tapi anginnya 15 sampai 30. Kemudian untuk UV-nya tinggi banget 11.
0: 11 ya. Pagi-pagi udah tinggi banget sahabat FM. Jangan lupa kalau Anda mau keluar dipakai sunscreen-nya ya.
1: Iya.

0: Rules. July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: selamat pagi dulu buat sahabat Luna FM yang sudah request lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali. Ada Mbok Lu.
1: Hai.
0: Selamat pagi Mbok Lu. Ini Bedugul paginya lebih dingin ya. Lagi OTW ke Lovina. Aduh, pemandangan kamu sangat mengirikan hatiku.
1: Iya lagi.
0: Iya kan? Dari Bedugul ke Lovina deh. Tapi kan jalurnya memang agak-agak lumayan ya Mbok Lu ya.
1: Hati di jalan Mbok Lu ya.
0: Betul.
1: Terus juga tadi udah ada yang request juga Gea Indrawari. Siapa ya?
0: Iya ada. Oh tadi Yanbur Arini.
1: Oh baik.
0: Selamat pagi, lagunya sudah kita puterin. Sambil kita ngobrol pagi hari ini Saturn FM di Minifood. Ya kita ngomongin tentang dulu kan kita pernah ada regu-reguan tuh. Waktu kita sekolah, regu-regu pramuka ya kan.
1: Iya.
0: Kalau cewek regunya pakai bunga, kalau cowok regunya harus pakai binatang kan seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda diibaratkan atau diibaratkan seperti bunga atau binatang, silakan pilih yang mana aja. Itu yang paling mencerminkan diri Anda itu apa sih?
1: Yuk ngobrol sama kita ya 08113993494 ya. Tadi ada Mbak Wiwin.
0: Halo Mbak Wiwin.
1: Seru dah zaman-zaman pramuka, kalau SMP mah namanya pramuka penggalang.
0: Oh iya
1: dari
0: ya.
1: Dari kemah dengan berbagai kegiatannya, belajar semafor, morse, tali temali, weh banyak pokoknya seru.
0: Iya betul.
1: Bangga juga pernah wakili Bali tahun itu, cia-cia-cia.
0: Si mantap ya, oh iya, sandi morse gitu ya.
1: Iya, sandi morse.
0: Terus,
1: ya.
0: Terus semafor gitu.
1: Terus simpul-simpul, tali temali.
0: Aku paling gak bisa simpul-simpul.
1: Jadi paling suka tali temali.
0: Oh iya, wow.
1: Mau lagunya Sheila on Seven, sederhana tadi udah.
0: Oke, sudah.
1: Buat nemenin ngopi kompor.
0: Ya selamat ngoi ya mbak ya.
1: Sambil menikmati sejuknya pagi. Happy cuap-cuap. Terima kasih Mbak Wiwi.
0: Lagunya sudah kita puterin ya.
1: Ada Asta.
0: Halo Tak.
1: Asta mau lagunya Madonna dan Seteria.
0: Dansteria.
1: Oh iya.
0: Sudah kita puterin ya.
1: Dance. Jika aku bisa menjadi bunga, dia ingin menjadi bunga bangkai.
0: Oh wow.
1: Karena berkembang besar unik tapi baunya menusuk jagat raya.
0: Iya benar. Oh, tapi bau loh Tak.
1: Gak apa-apa katanya yang penting jadi trending topic.
0: Oh gitu.
1: Tercium aromanya kemana-mana. Popular and famous ya.
0: Alright.
1: Itu tren anak sales marketing di sosmed dan kompetitor hotel bisnis market trend. Populer dulu baru bisa jadi hotelier sejati.
0: Pokoknya intinya apapun itu segala cara ya
1: viral dulu lah,
0: diomongin dulu lah gitu ya kan.
1: Tapi kalau jadi binatang dia mau jadi bunglon.
0: Oh, wow.
1: Kesana kemari bisa keterima. Mungkin karena passion dan kerjaan di sales marketing jadi harus terbiasa bergaul sana sini kan. Ikut tren ini biar dapat bisnis, relation dan pastinya kehidupan karena piring makan berawal dari sumbernya dari sana.
0: Alright.
1: Customer relationship business deal.
0: Ya, luar biasa sekali seperti pengalaman sekali ya Asta ini ya.
1: Terus dia bilang ikut pramuka dulu sekolah, pramuka dan palang merah. Membuat tali-talian tidak dan jaring-jaring kayak Spiderman.
0: Kan berlatih untuk berjejaring ya dong.
1: Iya kan, dan ikutan palang merah untuk cukupin isi P3K dan masuk ke ruang BP tidak dijemur kepanasan di luar.
0: Iya benar dan dingin ya di ruangan ber-AC ya.
1: Kayak
0: banyak sekali PMR dijadikan ini ya. Alat itu
1: iya, benteng
0: kan
1: ya.
0: Benteng
1: ya, apa tameng.
0: Supaya melegitimasi kemalasan kita.
1: Iya
0: ya kan
1: lagi.
0: Main.
1: Hai Main.
0: Terima kasih sudah hadir. Apakah sudah di toko pagi hari ini? Selamat jualan. Semoga laris manis ya hari ini ya. Butuh Oki lagunya sederhana sudah kita puterin. Dia pengen jadi sapi ya.
1: Waduh.
0: Karena menikmati hidup dengan makan rumput sehingga jarang marah dan bekerja sesuai dengan perintah atasan aja gitu. Pramuka itu wajib ya. Sampai sekarang ada kok, ekskulnya masih ada di ternyata.
1: Baik.
0: Oh dia pengen jadi sapi loh. Kamu di Bali sapi aman. Kalau di Jawa
1: udah raib kok.
0: Direnggut kehidupanmu.
1: Iya benar lagi.
0: Setiap hari loh.
1: Terus ada juga Sintie.
0: Iya loh Sintie.
1: Sintie bilang di sekolah dulu gak wajib katanya. Pilihan itu tuh pilihan ekstra. Jadi kalau dulu Sintie milihnya marching band, paskibraka.
0: Oh gitu, baik kan.
1: Jadi aku tuh gak punya baju pramuka. Gak ngerti kayak mana kalau bikin iket-iketan tali. Gak ngerti dia sih simpul ya.
0: Aku juga gak tahu.
1: Tapi terus katanya kalau dia bertanya kepada asistennya, dia tuh seperti bunga apa? Bunga
0: peony. Wow. Mari kita tanya ChatGPT ya.
1: Iya. Kenapa peony melambangkan kelembutan dan keanggunan, tetapi juga kekuatan. Mekarnya membutuhkan waktu, namun saat mekar terlihat sangat indah. Mirip seseorang yang sabar membangun sesuatu sedikit demi sedikit. Identik dengan kebahagiaan, keberuntungan, dan keluarga yang harmonis.
0: Luar biasa. Amin.
1: Kita bantu doakan ya.
0: Yang bilang ChatGPT lo ya gitu, iya. Bukan aku. Tapi kalau menurut kamu sendiri sih ya, kan karena bagaimanapun juga yang tahu diri kamu adalah kamu. Kan kalau ChatGPT kan cuma menganalisa, gila-gila analisa lah pokoknya ChatGPT itu.
1: Benar. Ya kan?
0: Itu kalau kamu sendiri kamu ngerasa seperti apa? Tapi by the way Peony itu wangi banget loh, aku suka banget. Yeah. Bau-bau Peony yang ada di
1: perfume
0: lotion, di perfume itu, apalagi di apa namanya? Di penyemprot ruangan. Itu aku suka banget loh, elegan. Mbak Tin.
1: Hai Mbak Tin.
0: Mbak Tinita ya, dibilang regu cempaka. Kalau Titin dia lagunya Linkin Park yang 6. Kalau udah sesuai deh, si Yoko kan anjing ya kalau kata si Titin. Persis banget, suka gonggong. Kalau udah capek bosan ya diem lah.
1: Tin, bukan kita yang ngomong Tin ya. Ya
0: tapi si Yomu loh ya kan. Kalau Titin itu kalau diibaratkan binatang dia itulah anjing. Ya kan? Gitu kan ngomongnya. Ya. Dia adalah anjing.
1: Kukukukukuk. Edo Marvel.
0: Edo Marvel.
1: Lesung pipi, Raim Laude tadi sudah kita puterin ya. Wah kalau bunga mencerminkan aku adalah bunga matahari.
0: Wah bunga mataharimu.
1: Biji bunga matahari. Mungkin karena sama-sama bold ya dan bebas sekarangnya. Biasanya kan ada lagu yang saling sot-sotan gak sih? Kayak sedang main
0: bunga matahari. Tapi bunga mataharimu aman kan, Duk?
1: Iya.
0: Ya Titi aja, Abah Weisel, selamat pagi. Ini dia request, enggak request, saya menyapa kita aja.
1: Halo.
0: Ya. Indra Baginda.
1: Hai.
0: Dia, kamu kesasar.
1: Kamu salah lihat ini ya,
0: iya.
1: Story ya. Ya, tapi lagu Tulus ya, ntar kita siapin.
0: Kita siapin nomor satu loh lagunya itu loh. Kita terus masih puterin ya.
1: Mbak Juni Nati.
0: Halo Mbak Junani.
1: This rudimental tadi udah.
0: Sudah.
1: Ya. Salam buat semua aja. Aku kalau bunga kayak bunga sandat kali ya.
0: Oh, bunga kayak apa sih bunga sandat deh?
1: Sandat tuh kenanga.
0: Oh kenanga, tahu dong.
1: Bunga kenanga yang harum terus, kadang disanjung karena harum tapi tetap dibuang.
0: Betul sekali.
1: Semangat.
0: Mungkin karena terlalu ada di mana-mana.
1: Iya dan
0: di sini kan terutama.
1: Kan kadang kalau dia udah layu makin wangi sebenarnya kan. Cuma kan udah layu udah.
0: Bunga kenanga yang dikeringin itu wanginya masih loh deh.
1: Iya kan. Makanya.
0: Cuman karena memang terlalu umum kayak semacam banyak banget tersebar di setiap sudut-sudut rumah yang ada di Bali ini.
1: Iya.
0: Kayak jadi tidak dihargai ya.
1: Iya loh.
0: Padahal wanginya tuh awet loh.
1: Bawa keluar negeri mahal kali ya.
0: Bener sekali, Bo. Berarti dia ada mungkin adalah kualitas impor, ekspor ya kan, kualitas
1: ekspor banget nggak tuh.
0: Ada Mbak Panca.
1: Hai.
0: Kalau dia lagunya Igitaf ya, ibarat bunga, aku adalah bunga Kamboja.
1: Baik.
0: Soalnya banyak orang yang bilang aku tuh aneh, suka tempat-tempat sepi, bener banget, suka
1: iya
0: di setre kayaknya,
1: iya
0: seperti
1: lagi
0: bunga Kamboja. Tempat suka tempat-tempat sepi dan bahkan serem, nggak takut kuburan, nggak takut hantu, nggak ada yang aku takuti. Aku cuma takut nggak punya duit.
1: Oke.
0: Okay. Masih. Kalau binatang mungkin aku macan ya. Karena banyak yang bilang aku judes, galak. Apalagi kalau disinggung hal-hal sensitif, langsung garang dan buas kayak pengen menerkam dan melan manusia.
1: Yeah.
0: Iya kan bener. Dia bahkan tumbuh di kuburan.
1: Makasih Mbak Panca udah join. Yeah. Terus ada Bu Dayu. Clean Bandit dong. I don't wanna hurt you. Mini Food. Kalau Bu Dayu sih ikan katanya ya.
0: Oh,
1: mencerminkan
0: ikan
1: banget. Karena Bu Dayu suka air dan berenang di lautan.
0: Oh baik. Luar biasa, dia tuh kayak duyung mungkin
1: ikan
0: ya.
1: Ikan duyung kawan.
0: Berenang di lautan.
1: Yes. Terus ada dari Gustu.
0: Halo Gustu.
1: Lagunya Cinta. Oke, dari Naura Ayu katanya.
0: Nanti disiapin ya.
1: Yes itu. Terus dia bilang kalau dia itu adalah matahari karena suka menghadap ke arah yang tenang. Wih, tumbuh di mana saja. Suasana cerah, sedangkan kalau binatang dia guguk golden retriever katanya.
0: Oh my.
1: Setia nemenin energik dan playful.
0: Alright, playful dia ya.
1: Siap.
0: Ada Bawe. Kalau dia itu request lagunya, oh tadi Aruma yang dia request. Kalau enggak Dewa 19. Sebetulnya lagunya ada dua-duanya ya. Kalau saya bunga atau binatang yang mencerminkan saya itu unik dan lucu, tapi apa? Oh kucing, dia bilang oh kucing.
1: Kucing, baik.
0: Gus Bawa adalah kucing ya
1: kucing,
0: kan.
1: Kucing gamrong.
0: Ikut Pramuka juga waktu SD ya diajarin itu.
1: Yes. Terus Mbak Ayin udah Mbak Ratna.
0: Mbak Ratna.
1: Kalau aku gak terlalu, wah di dulu aku nggak terlalu dapat pramuka.
0: Enak ya.
1: Walaupun ada kegiatan biasanya aku malah absen. Iya. Gak suka kegiatan pramuka. Kalau disuruh milih apa ya, bunga sandat kali ya.
0: Oh iya baik.
1: Gak kelihatan kalau bunga tapi wangi dan dicari-cari.
0: Nah dicari deh, ya kan, wangi dan dicari.
1: Kita semakin ke atas semakin banyak loh ini ternyata, ternyata loh.
0: Banyak banget yang ada di atas, nanti bersabar ya satu
1: nepem. Ari Mahadi, Marion Jola sama Kim.
0: Apa ya judulnya?
1: Gak tau lagi,
0: Marion kita siapin Jola. Ya.
1: Tapi sadar gak sih kayaknya regu-regu ini pun stereotype katanya, setidaknya terjadi di zamanku. Cowok-cowok beken biasanya ngumpul di regu elang atau Raja Wali.
0: Iya.
1: Yang biasa-biasa mentok di regu kuda atau kambing. Kalau yang cewek-cewek populer biasanya di anggrek atau mawar ya. Kayak aku mawar, Ari.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Raja Wali.
1: Elang, Raja Wali. Mentok-mentok di kuda atau kambing.
0: Kasihan banget. Jadi kayak ada level-levelannya ya.
1: Iya lagi.
0: Ada Oki Rianto, Kak Oki. Kalau aku bisa pilih untuk binatang bisa jadi kelinci, Ade. Ramah dan mudah didekati, penyayang, tidak suka cari konflik, tapi tetap sigap dan peka terhadap situasi. Kayak Libra sekali ini ya.
1: Iya loh. Dan
0: ramah, mudah didekati, penyayang, tidak suka mencari konflik kan?
1: Heeh, cari aman ya.
0: Kayak Libra kan. Tapi habis itu disate kamu loh.
1: Jangan.
0: Dibedugul.
1: Kalian perjalanan ke Ubud katanya teh hijau. Oh,
0: hati-hati kita siapin jalan. Ya.
1: Dewi Sanjaya.
0: Halo Dwi.
1: Mau nyapa aja requestnya Noah wanitaku.
0: Boleh.
1: Okay. Abah Wesel, thank you Mbak Dewi. Ape, hai juga.
0: Halo Mbak Dewi.
1: Terus ada Mbak Pering.
0: Mbak Dewi siapa nih?
1: Enggak tahu Mbak Dewi aja namanya.
0: Halo Mbak Dew.
1: Mbak Pering. Kalau udah diibaratkan binatang, aku kayaknya seperti kucing deh.
0: Oh kucing.
1: Bukan kayaknya sih ya, tapi aku maunya jadi kucing. Jadi tinggal bangun udah disiapin makan, habis itu tidur, habis itu disayang-sayang sama pembantu-pembantuku.
0: Enak sekali Anda.
1: Enak kalau dimanja ya, tapi
0: keseharian aku.
1: Oh, tapi keseharian aku ini kayak kuda, kerja dan beraktivitas sebagai kuda. Kalau bunga, aku pengennya Edelweiss aja karena suka gunung.
0: Oh, bunga yang hanya tumbuh di gunung langka, Ade.
1: Iya, benar.
0: Ya kan? Ada Rian Putra lagunya Somber, My Body Isn't Ready. Ditunggu satu persatu lagunya nanti ya.
1: Yes.
0: Kita sambil ngomongin tentang kalau ibarat Anda regu-regu pramuka. Mau bunga, mau binatang. Yang paling mencerminkan Anda itu yang mana?

0: Selama bulan Juli ini kita katanya dewasa. Yo, Southern FM mereka lagi ulang tahun loh. Apalagi buat Anda yang spesial lahir tanggal 18 Juli, bisa loh dapetin gratis tiket Gold Entrance ke Toya Devasya. Tunjukin aja KTP Anda dan nikmati hadiah di tanggal 17 sampai 19 Juli 2026 ini ya. Mm-mm. Dan buat yang datang di tanggal tersebut, Anda gak ulang tahun pun juga datang aja 17 sampai 19 Juli 2026. Anda akan dapat cupcake gratis.
1: Iya.
0: Untuk setiap pembelian tiket masuk.
1: Nah, buat yang pengen staycation, nikmati signature stay package Toya Devasya ya. Ini cuma Rp2.300.000 aja. Anda akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa, kemudian sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toya Devasya, dan gratis sunrise chip tour.
0: Kayaknya asik ya deh ya.
1: Banget sih.
0: Ya kan? Atau pengen menikmati camping escape experience hanya dengan Rp525.000 aja untuk berdua, dapetin deh breakfast dan juga akses ke seluruh fasilitas Toya Devasya.
1: Ada juga loh promo untuk banyak paket-paket favorit, family fun package, team building package, dan juga promo kawah bake and brew. Dapatin semuanya hanya di Toya Devasya selama bulan Juli ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Shopping Guide,
1: Shopping Guide,
0: Shopping Guide,
1: Shopping Guide,
2: Shopping Guide.
3: Tingin FM, your sweet music station. Sahabat Tingin FM, sadar gak sih kalau belakangan ini cuaca panas ekstrim semakin sering kita rasakan? Walaupun berada di negara tropis, banyak orang mengaku suhu udara terasa lebih kering dan juga terik dibandingkan biasanya, terutama di siang hari hingga sore hari. Nah, tidak hanya mengganggu kenyamanan beraktivitas kita, tapi ini juga membawa dampak pada kesehatan kulit kita loh. Maka dari itu, Dewi Ragata nggak bosan-bosan mengingatkan Anda untuk memakai sunscreen secara rutin dan reapply juga ya. Sekalian, saya kasih referensi sunscreen dengan perlindungan yang dianjurkan di negara beriklim tropis. Dikutip dari vimela.com, sahabat Tingin FM, Merukaku baru saja meluncurkan Sensational UV Defender SPF 50 PA++++. Produk sunscreen yang dirancang untuk memberikan perlindungan optimal terhadap paparan sinar UVA dan UVB, sekaligus mendukung kesehatan kulit sehari-hari. Sunscreen ini mengusung formula water-based yang diklaim ringan, cepat menyerap, dan tidak meninggalkan efek white cast. Karakteristik tersebut membuat produk ini nyaman digunakan baik sebagai bagian dari rutinitas perawatan kulit maupun sebelum mengaplikasikan riasan. Produk Merukaku Sensational UV Defender ini bisa Anda dapatkan di e-commerce kesayangan Anda.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Rihanna Family Sweet Music Station, Find Your Balance nomor 1 kita, dan juga Penguin New Playlist kita. Langsung nomor 1 ya.
1: Mantap.
0: Di Penguin Hot Music Chart juga, Tulus dengan Teh Hijau Itu Asik. Yang lain yang belum request lagu kesayangan, mm-hmm, boleh banget, silakan lo.
1: Boleh ya, kayak Mbak Diasa Fitri. Halo, maunya Papa Ute Afro Soul.
0: Boleh.
1: Kalau hewan aku kayak burung hantu, menoleh sekali kedap-kedip mengamati lingkungan.
0: Kedap-kedip mengamati lingkungan.
1: Kalau bunga aku carnation atau anyelir karena bulan lahir katanya Januari. Oh,
0: lahir di bulan Januari.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Ada juga Erike, selamat pagi Erike, lagunya Troy Sivan yang Is, emang kita punya ya? Easy kita ada. Kalau Is kayak kita gak punya. Atau Regard, Troye Sivan, dan Tate McRae yang You ada ya. Aku ibaratnya bunga teratai, wow, kali ya. Tenang, nambang di air, ya. Gak mau usik hidup orang. Kadang disamperin kodok dan hewan-hewan lainnya. Kemudian ditinggal begitu aja. Baik, tapi tetap mekar dengan indah. Meskipun ditinggal, tetap kayak pengalaman ya ditinggal.
1: Iya, iya.
0: Pengalaman ditinggal dan disia-siakan ya kayaknya ya. Kalau filosofinya, filosofinya itu walaupun banyak cobaan yang menghampiri ya, disakiti, tapi selalu dimaafkan, kata Eke bego sih, ya kan. Kak, bunga teratai itu suka menipu deh. Orang
1: kenapa
0: pikir,
1: gitu?
0: Ada gak kamu sering lihat gak orang yang di bunga teratai, di kolam, ada bunga teratai yang gede-gede. Terus orang berpikir untuk mencelupkan atau berjalan di atas itu gitu.
1: Ternyata terus dalam ya.
0: Terus ambros. Ternyata dia masuk dalam air ya kan.
1: Tukang tipu deh.
0: Bener.
1: Mbak Pensi.
0: Halo Mbak Pensi.
1: Kalau aku pengen jadi elang. Bisa melanglang buana, suka experience dan hal-hal baru, cocok banget sama karakterku, tangguh juga. Kalau bunga pengennya melati karena suka menebar bau harum kebaikan gitu loh. Daur hidup dong.
0: Oke,
1: disiapin. Dona Maula.
0: Okay. Dona Maula ya.
1: Ada kangen suara genjreng ini.
0: Mana? Ada Mbak Kadek.
1: Iya.
0: Di Sideman. Kalau aku bunga, mungkin bunga kenanga aja. Ada 3 orang yang merasa karakternya
1: ya,
0: terwakili.
1: Ya.
0: Iya, terwakili oleh bunga kenanga loh.
1: Mm-mm.
0: Biarpun udah layu tapi tetap harum. Benar okay banget. Kalau hewan mungkin anjing enggak apa-apa ya, sering menggonggong.
1: Yang penting setia ya, katanya.
0: Betul.
1: Baik.
0: Come over disiapin.
1: Suka banget sama lagu ini. Enggak yang army banget sih,
0: oh,
1: tapi suka.
0: Yang army, oh, tapi suka. Enggak apa-apa.
1: Papang.
0: Request
1: lagunya Nona yang Shoot.
0: Shoot, oh, yang okay. Shoot nih.
1: Yang Shoot katanya.
0: Oke.
1: Okay. Okay, kita baiklah, update jalanan juga hari ini.
0: Yuk,
1: apakah macet?
0: Kita lihat dulu kondisinya pagi hari ini.
2: Traffic light.
0: Mari kita cek dulu seperti biasa, sahabat Dunia FM, Mbak Nina belum muncul nih pagi ini.
1: Iya,
0: biasanya
1: belum
0: dia
1: jalan.
0: Melaporkan kondisi kendaraan ya, kondisi jalanan. Oh, ternyata di Bangsal pagi hari ini sudah cukup ramai, sahabat Dunia FM. Meskipun yang gak padat banget tapi sudah cukup ramai. Kemudian di sepanjang Cokro Aminoto pagi hari ini masih cukup landai. Tapi dari pertigaan Galunggung menuju ke arah Pasar Sempidi ramai, sahabat Dunia FM. Di perempatan Lukluk juga pagi hari ini sudah cukup padat. Kemudian kita menuju ke arah Jalan Raya Padang Luih masih cukup landai. Kemudian dari pertigaan Perum Dalung Permai sudah cukup ramai sampai di pertigaan Gatsu, pertigaan Tiara Gatsu ya.
1: Okay.
0: Kemudian Tiara Gatsu menuju ke arah perempatan Gunung Sangiang pagi hari ini ramai lancar. Sepanjang Gunung Sangiang cukup ramai, sepanjang Gunung Agung juga cukup ramai. Kerobokan dari perempatan Gunung Sangiang sampai ke Peti Tengah pagi hari ini masih cukup landai. Kemudian kita ke arah Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar.
1: Yes.
0: Gatsu Tengah pagi hari ini memang sudah cukup padat ya, dari perempatan Ubung sampai ke Sewaka Dharma. Kemudian dari Ahmad Yani Utara ramai lancar sampai ke pertigaan Ken Arok, habis itu landai. Kemudian di Gatsu Timur dari perempatan Nangka sampai ke pertigaan Terengguli ramai lancar pagi hari ini, sahabat Dunia FM ya.
1: Yes.
0: Nangka Utara ramai lancar sampai ke Muda dan Seroja ya. Di pertigaan Terengguli sampai ke perempatan Topati pagi hari ini masih cukup landai.
1: Bener, Topati Batu Bulan masih landai, ke arah Ngerebong juga masih landai, Waribang landai, ke arah Ide Bagus Mantra itu juga masih landai, tapi Titi Banda udah mulai macet. Bahkan kemacetan sampai menuju ke arah pelabuhan sampai Prime Plaza itu udah macet banget, sahabat Pemin FM. Arah sebaliknya juga sama macet, Hang Tuah sama macetnya, Hayam Wuruk rame lancar, Coagung Tresna Puputan masih lancar, Tukat Balian Pemuda macet, Tukat Bilok juga sama macet, Tukat Petanu juga sama macet. Kemudian kita ke arah Sidekarya masih landai, Kerte Dalam masih landai. ke arah Watu Renggong. Watu Renggong PB Sudirman ramai lancar, cenderung macet. Kemudian ke Sesetan, Sesetan hanya di traffic light aja yang macet. Sisanya masih landai. Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur macet sahabat Pengen FM. Wow. Kemudian menuju arah tol juga sama macetnya di Jalan Raya Pemogan. Masih lancar, Pulau Bungin, Pulau Kawi ramai lancar. Teku Umar masih lancar, daerah Simpang Buagan sudah mulai macet. Gunung Soputan macet total.
0: Alright. Oh, macet total.
1: Macet nih, merah. Waduh. Banget. Terus kita ke arah Imam Bonjol ramai lancar di depan Trans Studio Mall Bali, ya seperti biasa macet ya. Kemudian ke arah Sunset Road di traffic light-nya udah mulai macet dan macet.
0: Alright. Hati-hati di jalan, sahabat Bun FM.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, berikan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Karaokean dikit lah di mobil bagi

semakin produktif dengan merilis EP solo kedua dan juga single berjudul sama Dream Crusher melalui Atlantic Records pada 3 Juli 2026. EP berisi 4 lagu ini hadir setelah rangkaian konser sold out di mana Daniel membawakan seluruh materi EP tersebut seorang diri di atas panggung dengan memanfaatkan looper pedal dan juga berbagai instrumen musik. Single yang satu ini menampilkan sisi Daniel CV yang paling percaya diri sekaligus reflektif, merekam perjalanannya melepaskan kebiasaan untuk terus menyenangkan orang lain dan mulai memilih hidup yang lebih otentik.

0: Minggu FM Your Sweet Music Station, Find Your Balance, Michelle Brand, Sabtu FM di akhir tahun 90-an ya. Yes. Di awal tahun 2000-an pada waktu muncul nama Michelle Brand yang cukup luar biasa dengan Everywhere. Dan kabarnya dia itu punya daerah-daerah Indonesia gitu loh, Di.
1: Makanya aku berarti ya.
0: Wow, kamu orang Indonesia, Di. Oh. Literally Indonesia oh, ya. Asli.
1: Lupa. Apa iya ya? Siapa tahu kan? Ternyata aku keturunan apa gitu kan.
0: Bunga yang mencerminkan diri kamu aja. Bunga apa tadi? Wijaya Kusuma. Itu Indonesia sekali, Ade.
1: Tulip kayak tulip. Putu liputan. Tulip kayak.
0: Putu liliput ya kamu ya, tulip makanya.
1: Iya, putu liliput kayak saya. Apa bunga dari, coba kasih tahu bunga luar negeri dong.
0: Wow, tadi ada peony, itu peony luar negeri tuh. Bunga
1: yang
0: tulip.
1: Keren gitu, yang keren gitu.
0: Bunga
1: gitu.
0: Apa
1: gitu, gitu. Yang mencerminkan Ade.
0: Jadi biar tidak agak saru-saru dikit gitu ya kan.
1: Gak ada bunga deposito, gak ada Dewi Ragata.
0: Gak ada. Bunga deposito emas 76 kg apalagi gak ada.
1: Ada.
0: Adanya di tempat orang ya kan.
1: Adanya di tembok orang.
0: Iya benar. Kita sudah live di TikTok Satuna FM. Di @Penguin FM Bali. Join yuk pagi hari ini, bisa nonton kita juga sambil live request. Di TikTok boleh, ikutan topik di TikTok boleh, ikutan ngobrol juga boleh ya. Makanya kita sambil seru-seruan pagi hari ini. Iya. Tadi kan kita lagi ngomongin, kan kita tadi pagi begitu.
1: Bunga terbaik di luar negeri, diam-diam.
0: Wow.
1: Bunga terbaik di luar negeri.
0: Emang aku... ada bunga terjelek dan bunga terbaik?
1: Bunga sakura.
0: Wow.
1: Simbol ikonik musim semi. Kan?
0: Orang Jepang bu Anda.
1: ternyata... Mawar itu adalah simbolik dari negara Inggris dan Perancis.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin karena saking banyaknya di Indonesia juga, Dek.
1: Gitu ya. Iya. Kalau di sini dibilang bunga klasik simbol cinta.
0: Kamu tuh bunga orkid, Dek. Bunga anggrek
1: ya yang kan? Diberi pupuk sama ibu ya.
0: Iya, tiap hari. Jadi kayak mukamu udah kayak anggrek. Kayak dipupuk terus sama ibumu.
1: Tolong. Bunga yang mencerminkan gadis yang ceria.
0: Wow. Gadis ceria dan problematik dong, yeah. Tambahin dong deh.
1: Lalu, gadis yang ceria dan penuh drama.
0: Iya. Halo Kak Sukma, Supratnaya.
1: Halo. Bunga fuchsia.
0: Oh wow.
1: Apa nih bunga fuchsia nih? Tahu. Terus bunga dahlia.
0: Oh baik.
1: Varietas yang berwarna jelek bunga dahlia.
0: Ya itu deh.
1: Bunga yang warna-warna. Garbera.
0: Gadis ceria dan problematik. Itu